0: ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi janganlah jadikan dirimu, terutama ini kita yang jadi ustadz nih, yang katanya penyambung lidah Rasul. Lihat Nabi kita, tidak ada tuh yang selalu harus nyuruh. Ya. Jadi jangan jadikan dirimu selalu menjadi orang yang makhdum, selalu ingin diservis, dibantu, ya, diladeni, dilayani. Ada nggak sekarang di YouTube itu orang yang viral tuh? Ada dah pokoknya. Itu sampai mau pakai apa-apanya semua harus diladeni. Ada nggak? Mudah-mudahan ibu-ibu nggak ada yang pernah lihat, ya. Itu apa-apa harus, udah kayak tuan raja, Bu. Saya geli ngelihatnya demi Allah. Geli saya ngelihatnya. Geli-geli campur jijik gitu loh, Bu. Ya. Saya pernah negur seorang ikhwan kita ketika saya mau pulang, itu sendal saya di apa? Diambil sama dia pakai tangannya, disodorin kan. Ya Allah, antum mau samain ana sama mereka itu? Saya bilang, Mas, gak usah kayak gitu. Kotor itu sendal. Ya. Begitu murah lagi 100 ribuan. Ya. Ya, sendal Hypermart. Gitu kan. Ya. Jadi, janganlah jadi usaha itu apa-apa harus diservis. Ya. Ada sisi bagusnya mungkin khidmat kepada guru, cuman jangan lebay, jangan selalu kayak Pak Ustadznya nggak bisa cari sendal sendiri, gitu loh. Saya kan nggak buta, Bu, masih bisa ngelihat cari sendal saya gitu kan. Ya, jadi jangan selalu jadikan diri kita ini makhdum, ya. Dan inilah yang menjadi prinsip saya. Makanya kalau ada kakak ipar ana di sini datang, mungkin ketika saya harus ke pondok misalnya harus dijemput bolak-balik sama supir, kadang saya berpikir gak enak gitu kan kalau selalu ngerepotin supir kadang terus terusnya, walaupun mungkin itu tugasnya, cuman saya tetap aja perasaan gak enak ingin selalu ngerepotin bolak-balik berapa kali itu dari pondok balik lagi datang ke sini, balik lagi nganter saya, nanti pun Pak balik lagi pulang lagi nganter saya, balik lagi di 4 kali. Jadi saya kan perasaan, Bu. Walaupun kakak Ana bilang ya, gak masalah, sudah tugasnya. Dan sebenarnya sopirnya juga gak masalah gitu kan. Cuman tetap aja perasaan hassas, perasaan saya gak enak gitu. Udah, gempur-gempur juga saya nyetir sendiri. Ya, itu. Jadi, apa ya, jangan selalu jadi tipe orang yang selalu ingin dimakdum, ingin diservis, selalu di ini. Lihat Nabi kita SAW. Sebenarnya bisa gak Nabi bilang, Anas, ke pasar sana, beli ini, saya pokoknya nggak mau kenal pasar gitu. Oh, ada mungkin seorang ustadz yang sok soleh, harinya seumur hidup nggak tahu pasar misalnya. Manusia tersoleh saja ke pasar, Mbak, apa Mas, siapa Rasulullah. Kalau memang ada kebutuhan ya munggu, nggak haram kok ke pasar. Ada doanya juga tuh sebelum masuk pasar, ya kan? Ya. Itu ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan selalu mau di servis, dibantu, ditolong dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, apa mandiri ibaratnya, itu lebih baik. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bantu dirimu. Bukan berarti kita enggak boleh minta tolong sesekali, ya enggak masalah gitu kan. Apalagi kondisi-kondisi tertentu, darurat atau apa. Bukan berarti enggak boleh. Cuman untuk selalu di servis, selalu di ini masalah nih. Itu ciri-ciri orang yang ta'ala, ya, finasi. Maksudnya dia merasa tinggi pada dirinya, ya. Dan itu ciri-ciri penyakit kesombongan, ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini mesti kita lihat bagaimana kehidupan Nabi kita. Sampai ibu-ibu, orang Badui, ada orang pelosok Arab Mekah, ya, orang Badui, itu pernah datang ke Madinah ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan Nabi waktu itu nyantai, ya, duduk-duduk nyandar di sisi para sahabat, slow gitu nyantai, Bu. Kadang-kadang saya juga kadang di sini ada ikhwan duduk-duduk di bawah nih, yang tengah nih, di bawah nih, apa namanya nih? Ya, yang di tengah itu, yang ada tiang 4. Kadang ikhwan duduk-duduk di situ, saya nyandar di situ, ya tidur-tiduran aja, telak-telakan begini. Rasul sering begitu, ibu-ibu. Sampai pernah seorang badui datang. Hadisnya agak panjang, ibu-ibu ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, saya bacakan dengan artinya aja langsung, Bu ya. Soalnya panjang banget. Jadi, saya manakala kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, tiba-tiba masuk seorang laki-laki di atas apa? Unta. Oke, unta. Kemudian dia rendahkan ontaknya di masjid, kemudian diikat gitu kan. Di maksudnya di apa? Dia turun dari ontanya dan diikat ontanya. Kemudian dia tanya, "Ayyukum Muhammad?" Kan banyak orang tuh di masjid. Ya, yang Muhammadnya mana nih? Jadi kan kalau Nabi kita mungkin di atas singgasana, tinggi tempatnya, orang nggak perlu nanya kan Bu ya? Oh pasti itu orangnya. Tapi beliau Masya Allah, glesor apa bahasa kita Bu? Pokoknya nyandar-nyandaran slow gitu, santai sama para sahabat. Udah kayak nggak ada bedanya sama mereka gitu, Masya Allah. Ya, ya. Jadi sampai orang Badui ini, ayyukum Muhammad, yang Muhammad ini mana nih? Sedangkan Nabi SAW muttaki baina dhahrainihim, bersandar beliau di sekeliling para sahabat, di sekeliling ada sahabat banyak di situ. Maka kami berkata, kata Anas, hadar rajulul abyad al muttaki. Oh Rasulullah nih yang putih nyandar orangnya, yang nyandar putih-putih itu loh. Bahasa kita itu Rasulullah itu. Maka laki-laki itu bilang, orang Badui biasa Bu, orang-orang Badui itu kurang tahu peradaban Bu, kurang tahu sopan santun. Orang Badui ini mengatakan, "Ya Ibn Abdul Muttalib." Ya, wahai anaknya Abdul Muttalib. Ya. Menunjukkan bahwa cucu kadang dulu dipanggil anak oleh mereka. Anaknya Abdul Muttalib maksudnya cucu. Ya. Maka Nabi SAW katakan, "Ya, qad ajabtuk." Saya sudah jawab engkau. Faqala ar-rajul li Nabi SAW, "Inni sa'iluka fahmushaddidun 'alaika fil mas'alah." Aku mau nanya sama engkau dan saya agak keras nanyanya ya, enggak apa-apa ya. Dia nawar kayak gitu, Bu. Saya agak keras nih, gitu kan. Mohon maaf nih. Memang tabiat orang Badui kampungan. Saya agak keras nih, Muhammad, saya mau nanya mente gitu kan. Ya, fala tajid 'alayya fi nafsik. Jangan singgung ya Muhammad ya. Saya agak keras nih nanyanya nih. Saya tipenya kayak gini nih, jangan singgung ya. Faqala sal amma badalak, tanyalah apa yang kau mau tanya ya. As'aluka bi rabbik wa rabbi man qabl wa rabba wa rabbi man qablak. Saya bertanya atas nama Tuhanmu dan Tuhan yang apa? Tuhanmu dan Tuhan yang sebelum engkau, maksudnya Rasul sebelum engkau. Ya, Tuhan Rasul sebelum engkau maksudnya. Ya. Allah arsalaka ila an-nas kulluhum? Allah yang mengutus kamu kepada semua manusia? Faqala Allahumma na'am, ya, kata Nabi, iya. Qala anshuduka billah. Allah amaraka an nusalli as-salatal khams fil yawmi wal laila. Allah nyuruhku agar kami salat 5 waktu sehari sama, sehari semalam. Qala Allahumma na'am, iya. Qala anshuduka billah. Allah amaraka an nasuma hadha ash-shahr, ya, min as-sana. Saya tanya kau, Allah yang nyuruh kita untuk puasa di bulan Ramadan ini dalam setiap tahunnya? Qala Allahumma na'am, iya, kata Nabi. Anshuduka billah, Allah amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqah min aghniyaina, ya, fa tuqsimuha ala fuqara'ina. Kamu, Allah yang menyuruh kamu untuk mengambil sedekah atau zakat dari kami, dari orang kaya, kemudian dibagi pada orang fakir. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma na'am, iya. Faqala ar-rajul, amantu bima ji'ta bihi. Aku beriman dengan apa yang kau bawa Muhammad. Wa ana rasulu man wara'i, dan saya adalah utusan delegasi dari kaum yang berada di belakangku, dari kaumku saya delegasi utusan mereka. Ya, wa ana dhimamu, ya, Ibnu Tha'labah akhu Bani Sa'ad bin Bakr. Saya adalah Dhimam bin Tha'labah, saudaranya Bani Sa'ad bin Bakr, kata Badui tersebut. Menunjukkan bahwa ya, bahwasanya seolah-olah dia mau bilang, saya kalau sampai beriman sama kamu, maka insya Allah yang orang-orang di belakangku juga akan ikut apa? Akan ikut beriman. Syahidnya apa Bu? Yaitu bahwasanya Nabi kita apa tadi? Saking tawaduknya beliau, bukan tipu penyombong, sallallahu alaihi wasallam, beliau apa? Bertelekan dalam artian nyandar santai di tengah-tengah para sahabat. Tidak memposisikan dirinya seperti tuan raja. Maka sangat ajib dan aneh kalau ada orang zaman sekarang ngaku cucu Nabi tapi wis kayak tuan raja. Semua-semua di servis. Allahul musta'an. Ya. Baik. Kemudian apa lagi, Bu? Penyakit yang berikutnya dari penyakit hati, ujub. Ya. Bangga diri, ya. Ujub. Dan ini Ibu-ibu kalau Allah Ta'ala penyakit yang tercela sekali ini. Dicela dalam Al-Quran. Ya, dicela dalam sunnah. Penyakit apa? Ujub ini. Jangan sampai menggerogoti kita juga, Bu. Ya. Kalau dalam Al-Quran, Ibu bisa cek nanti di surat At-Taubah ayat 25. Di situ Allah sinyalir tentang ya, penyakit ujub itu. Ya. Wa yawma hunainin. Id a'jabatkum katratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan di hari perang Hunain, setelah Fathu Mekah, perang Hunain, Bu, ya. Ya. Ketika kalian ujub, ya, merasa bangga diri dengan banyaknya apa? Jumlah. Bayangkan, Bu. 10.000 pasukan dari Madinah pas Fathu Mekah tambah lagi dengan ya, kaum muslimin yang masuk Islam di Fathu Mekah kan berbondong-bondong kan masuk Islam waktu itu, Bu, Fathu Mekah. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong masuk Islam. Coba berapa jadinya pasukan tuh? Perang Hunain berarti kan bertambah pasukan, Bu. Nah, itu ujub, bangga diri dengan jumlah yang banyak. Malah kalah, coba bayangkan, Bu. Makanya orang kalau kena penyakit ujub, ujung-ujungnya pasti dia jadi orang yang kalah. Ya, bukan jadi orang yang hebat, yang sukses. Ya, dia akan menjadi orang yang hancur, orang yang punya penyakit ujub itu, Ibu Sunotala. Bangga di diri. Pongah dia dengan dirinya. Ya. Kemudian Nabi juga ingatkan dalam hadis Tabrani, ya, dalam Al-Awsat, thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang menyelamatkan, ada tiga perkara yang membinasakan. Fa amal munjiyat, adapun yang menyelamatkan, wa taqwallah fi sirri wal alaniyah. Satu, yang menyelamatkan itu takwa kepada Allah baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, sendiri maupun di halaman di halayak ramai. Kemudian yang kedua, wal qaulu bil haqq, ya. Ya, fi ridha was sakhat, ya, ucapan kebenaran baik dalam keadaan ridha maupun murka. Yang ketiga, al-qasdu fil ghina wal faqr, ya, berlaku sederhana, ya, baik dalam kondisi kaya maupun fakir. Wa ammal muhlikat, lihat nih, adapun yang membinasakan, kata Nabi, fahuwa apa? Fahawan muttaba'un. Yang membinasakan itu adalah hawa nafsu yang diikuti. Pokoknya apa kata hawa nafsu, ikuti. Apa kata hawa nafsu, ikuti. Itu satu. Yang kedua adalah syuhun muta', yaitu apa? Kebakhilan, kepelitan yang diikuti. Ya, yang ditaati, yang diikuti. Pelit, bakhil, kedekut. Kemudian, i'jabul mar'i binafsihi. Wahya asyadduhunna. Yang ketiga adalah yang membinasakan adalah apa? Ya, bangganya seseorang dengan dirinya. Alias ujub dengan dirinya gitu, Bu Ustaz. Dan ini paling parah dari yang tiga ini, dari tiga yang membinasakan, yang paling parah adalah ujub terhadap diri sendiri, merasa diri paling segala-galanya. Ya. Itu Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka berbahaya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sampai berkata, "Al-halaku fitnatain." Kebinasaan itu ada pada dua hal, kata Abdullah bin Mas'ud dalam athar beliau. Ya, kebinasaan itu, kehancuran itu ada pada dua hal, al-qunut wal 'utub. Yang pertama adalah apa? Putus asa, sifat putus asa. Ya. Yang kedua adalah apa? 'Utub. Itu kebinasaan sudah itu, Ibu Subhanahu wa taala. Orang putus asa sama 'utub itu kebinasaan sudah itu. Waliyadu billah. Makanya ada ungkapan Ibnu Auf rahimahullah, ya, dalam ucapan beliau, Ya ajibtu min mu'jibin bi suratihi wa kana bil amsi nutfatan madhirah wa fi ghadin ba'da husni suratihi yasiru fil lahdi jifatan qadhirah wa huwa ala tayhihi wa nakhwatihi ma bayna thawbayhi yahmilu al adhirah. Kata beliau. Kalau saya artikan secara simpel, kata Ibnu Aub, ibu-ibu, aku heran sama orang yang ujub, katanya. Padahal asalnya dia apa, Bu? Asalnya adalah air mani yang madhirah. Air mani yang hina dina bau mungkin. Ya. Insyaallah. Kadang tapi masalahnya manusia banyak lupa asal muasalnya. Akhirnya sombong, ujub kadang-kadang. Lupa diri, lupa asal dia. Padahal asal dia apa, Bu? Nutfah. Air mah. Setetes air mah. Air mani yang hina, lemah. Gitu, subhanahu ta'ala. Kemudian apa? Endingnya dia akan menjadi apa, Bu? Jifatun qadirah. Akan menjadi bangkai yang busuk. Ujung-ujung ibu-ibu nih, kita, badan kita yang kita urus, yang kita spain, yang kita rawat sedemikian rupa, udah ngalah-ngalahin Cleopatra zaman old, ya, perawatan badannya dan seterusnya, semuanya akan berujung jadi apa, Bu? Jifatun qadirah. Akan jadi bangkai yang busuk, ibu-ibu. Ya, akan jadi bangkai yang busuk, akan jadi makanannya belatung dan ulat, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Dan di perutnya apa yang dibawa? Kotoran. Terus apa yang perlu kau jadikan ujub? Maksudnya apa yang menjadi apa yang membuatmu sampai jadi ujub gitu, sombong, ujub dan itulah kita manusia, ibu-ibu, Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ujub dengan sesuatu, misalnya kita punya harta benda, punya ilmu, punya keturunan nasab mulia, turunan ningrat kek, ya, darah pink, ya, darah biru, darah apa. Ingat, apapun bentuk kemuliaan yang Allah karuniakan kepada kita, maksudnya apapun hal-hal yang apa namanya mendukung orang untuk ya menjadikan dia jadi ujub, bangga diri dan seterusnya, ingat satu hal, itu obatnya. Ingat obatnya, ibu-ibu. Ingat obatnya. Apa obatnya? Ingat bahwa semua yang kau dapatkan, semua yang kau rasakan, semua yang kau raih, semua yang kau miliki, itu apa, Bu? Pemberian dari siapa? Dari Allah. Yang kalau Allah mau cabut dalam sekejap, isora. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Mudah bagi Allah, ya. Allah berikan ya kejayaan, kerajaan, kekayaan buat siapa yang dia kehendaki. Allah cabut dari siapa yang dia kehendaki. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla, ibu-ibu, Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat kata para ulama, ketika kenapa dalam Quran dunia dan perhiasan dunia ini selalu diibaratkan seperti air. Iya enggak, Bu? Iya enggak? Perhiasan dunia, harta dunia dan selalu diibaratkan seperti apa, Bu? Air. Di antara karakter air itu apa, Bu? Enggak diam di satu tempat, dia akan apa? Mengalir. Ya, kadang si fulan di atas, kadang si fulan di bawah, fulan kaya, fulan miskin, fulan kaya, pindah terus. Dia enggak sabit, berpindah-pindah. Itulah karakter dunia, ibu Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ketika sebab-sebab hartakah, jabatankah, ya, keturunankah, ilmukah, apakah yang condong menjadikan orang menjadi ujub? Ingat, semuanya pemberian dari Allah. Bahkan kalau boleh saya katakan, titipan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nanti catat tuh, Bu. An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kalian rasakan dari nikmat itu dari siapa, Bu? Dari Allah. Ya. Catat lagi An-Nisa 79. An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpa engkau dari kebaikan apapun bentuknya, kenikmatan, harta benda dan seterusnya, Itu famin Allah. Dari mana dia datang? Dari Allah. Pemberian dari Allah. Apa yang menimpamu dari keburukan, musibah, kepakiran, gak punya ini, gak punya itu. Famin nafsik. Maka itu adalah dari dirimu sendiri. Kesalahan dirimu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yakini bahwasanya semuanya karunia dari Allah azza wa jalla. Termasuk kita jadi hamba yang solehah, mungkin berilmu dan seterusnya, solehah, ngamalin ilmu dan seterusnya. Itu karunia dari Allah. Kalau Allah enggak tolong kamu, kok jadi manusia paling bejat? Karena pertolongan Allah, karunia dari Allah. Akhirnya kita menjadi wanita yang suci, bersih, solehah, taqiyah. Nanti lihat An-Nur ayat 21. Ya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmat Allah, tidak akan suci dari kalian seorang pun, enggak akan bersih seorang di antara kalian seorang pun. Kotor, pendosa, pemaksiat. Ya, enggak akan salehah pokoknya. Tapi karena karunia dan rahmat dari Allah, akhirnya orang itu menjadi mensucikan diri, bersih, solehah, taqiyah, dan seterusnya. Itu ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat sekali lagi, ya, supaya kita enggak ditimpa ujub, ingat semuanya dari Allah azza wa jalla. Ya. Nabi kita saja ketika beliau sosok orang yang paling banyak beramal, ibu-ibu, sampai salat malam beliau itu sampai bengkak kaki beliau kan? Ya. Ya, itu saja beliau bersabda di hadis Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Innahu lan yadkhulal jannata ahadan 'amaluhu innahu lan yadkhilal jannata ahadan 'amaluhu." Qalu ala anta ya Rasulullah? Qala, "Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin, ya, minhu bi rahmah." Kata beliau, "Tidak akan seorang di antara kalian enggak akan dimasukkan ke dalam surga dengan apa? Amalnya, ya. Kata seorang sahabat mengatakan, "Tidak pula engkau ya Rasulullah enggak masuk surga dengan amalmu, ya?" Mencintai Allah Ta'ala. Kata Rasul, "Tidak, hatta saya enggak akan masuk surga dengan apa? Amal, kecuali Allah ya karuniakan kepadaku apa? Rahmatnya." Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi saja, ya. Seperti itu ibu-ibu, enggak ujub beliau dengan amal beliau, enggak bangga dengan amal beliau, dan beliau tidak apa, bahkan merasa apa, mengatakan bahwa enggak ada orang masuk surga karena apa? Amal, rahmat Allah yang bikin kita apa? Masuk surga. Jadi kita mestinya bangga dengan amal atau dengan rahmat Allah sebenarnya, Bu? Ini orang kalau paham, oh iya ya. Dia jadi iya ya, buat apa bangga sama amal? Oh, amal itu enggak bikin apa? Bukan dia yang bikin orang masuk surga. Dia hanyalah sarana untuk orang dapat rahmat. Yang jadi sebab orang masuk surga adalah rahmat Allah azza wa jalla, bukan amal. Ya. Bukan amal, ibu-ibu. Dia hanya sarana untuk kita meraih rahmat Allah yang kemudian dengan rahmat Allah dan karunia-Nya kita masuk surga insyaallah taala. Ya. Dan Nabi sendiri, ibu-ibu, tutup rapat serapat-rapatnya pintu ujub, ya, untuk memasuki beliau, ya. Maksudnya pintu-pintu ujub itu beliau tutup rapat alaihi salatu wassalam. Dalam hadis, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis Bukhari, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, bahwasanya apa? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung-sanjung saya, memuji-muji saya berlebih-lebihan sebagaimana kali apa orang-orang Nasara memuji siapa? Isa bin Maryam berlebih-lebihan, ya. Fa innama ana 'abduhu. Saya ini sekedar hamba Allah. Faqulu, maka katakanlah 'Abdullah wa Rasuluh. Saya hamba Allah dan Rasul Allah. Ya sudah, jangan berlebih-lebihan mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tutup rapat itu, pintu-pintu untuk ya munculnya ujub, sombong apa. Beliau tutup rapat alaihi salatu wasalam. Enggak mau dipuji-puji berlebihan alaihi salatu wasalam. Sampai beliau sendiri ya ketika datang rombongan Bani Amir mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, maka beliau membantah mengatakan as-sayyidullah azza wa jalla. Yang berhak dikatakan sayyidina, sayyid itu adalah siapa? Allah Azza wa Jalla, kata beliau, ya, mencintai. Beliau enggak suka ibu-ibu sunnah ta'ala, apalagi diangkat-angkat melebihi level ya seorang rasul. Oh, itu beliau enggak suka banget alaihi salatu wassalam. Ya, kata beliau, la tarfa'uni fawqa manzilati allati nazzalani Allah, ya, jangan mengangkat-ngangkat saya di atas level yang Allah telah apa letakkan, berikan buat saya, ya. Ya, Allah jadikan aku seorang hamba sebelum Allah jadikan aku seorang seorang nabi, ya, mencintaikan Allah SWT. Aku hamba biasa, ya. Makanya ibu kalau baca ayat-ayat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an ketika nabi kita digelari oleh Allah Azza wa Jalla, apa gelarnya, Bu? Ya. Hamba. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Apa dia abdi, Bu? Hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Abd, hamba. Walam yaj'al lahu iwaja. Surat Al-Kahfi itu. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakunun alaihi libada. Abdullah, hamba. Yang paling sering kita dengar, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Abdi, hamba. Ya, maka mari, Ibu, ya, walaupun kita enggak punya gelar LC, lulusan Cilangkap, ya, enggak punya gelar MA, enggak punya gelar profesor, doktor atau apa dan seterusnya, yang penting kita apa? Punya gelar ini saja sudah cukup. Apa? Abdun hamba Allah, hamba Allah. Itu gelar paling hebat yang Allah telah gelari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengannya, ibu-ibu semua ta'ala, ya. Ya, istiqomah kita dengan gelar itu, Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Karena kita menghambakan diri kepada Allah, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian apa? Penyakit dengki. Hati-hati tuh. Ustaz, masa ngaji hari ini cuma sebaris doang? Ya enggak apa-apa, ya, Bu, ya. Ya. Jadi nanti kita kebut biar selesai satu paragraf pas terakhir. Kemudian penyakit apa, Bu? Dengki, iri hati dan seterusnya. Hati-hati tuh. Itu penyakit juga, penyakit hati. Hasad masuk di Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini penyakit ini juga, penyakit iblis juga, ibu-ibu. Ya, iblis memaksiati Allah di langit dengan dosa apa, Bu? Dengki ini, hasad kepada Adam. Masa makhluk baru, pendatang baru, saya udah duluan di sini, malah saya yang disuruh sujud kepadanya. Secara logika harusnya dia pendatang baru dong yang sujud sama aneh. Aneh udah lama di komplek ini. Aneh harusnya jadi Pak Tua, Pak RT gitu kan. Kok dia yang baru pendatang baru diangkat jadi Pak RT misalnya. Gitu kan. Ini ilustrasinya begitu, Bu. Padahal enggak enak jadi Pak RT, Bu. Ya. Emang gajinya gede apa gitu kan. Ya. Jadi hasad, iri, dengki, buang ini, penyakit hati juga, Ibu, kalau Subhanahu wa ta'ala. Makanya, Bu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah menasihati, "Idza ra'aitallah qad an'ama 'ala 'abdihi ni'matan fas'a an takuna mithlahu." Ya. "La takrah ma an'ama Allah 'alayhi." Ya. "Qul Allahumma zidhu fi fadlik min fadlik wa a'tini afdala min." Keren. Keren banget nasihat Syekh Utsaimin, ibu-ibu rahimahullah. Dengarkan, Bu, nasihat ulama itu berharga, ibu-ibu. Beliau mengatakan, apabila kau melihat Allah telah memberikan kenikmatan atas seorang hamba, oh, dibuka pundi-pundi dunia misalnya buat dia, rezekinya lancar, melincir, pokoknya apa mudah gitu bagi dia. Oh, Masya Allah, ngalir rezekinya. Maka apa yang harusnya kau lakukan? Bukan malah iri hati, dengki, hasad, enggak. Tapi apa? Fas'a an takuna mithlah, berjuang juga kau agar kau bisa seperti dia. Paham maksudnya, Ibu? Iya, jangan cuma bisa enak kali dia, ya. Mujur kali dia. Cuma udah zikir dia hari-hari, enak banget dia, ya. mujur sekali ya. Enggak ada action dianya, hanya bisa wah-wahin orang gitu. Ya. Padahal Allah melarang kita untuk fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kau merasa takjub ya, terheran-heran dengan harta-harta mereka dan juga dengan anak-anak mereka yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Terutama orang-orang kafir itu yang orang kafir kaya-kaya, anaknya cakep-cakep apa dan seterusnya. Jangan heran. Ya, jangan apa namanya terlampau takjub gitu. Wow, katanya gitu kan. Jangan, Allah larang dan itu dosa ibu-ibu. Dosa. Ya. Ya. Terlampau takjub gitu sebagaimana orang-orang bodoh di zaman Qarun. Ya laitana mitla ma utiya Qarun. Duhai seandainya kalau kita kayak yang dikasih kepada Qarun, kaya mujur kali ya Qarun itu katanya. Ya innahu ladzu hadzin adzim. Nasib dia mujur banget katanya. Itu yang komentar siapa, Bu? Orang bodoh, orang awam, orang alim lain lagi komentarnya di zaman siapa? Qarun itu, orang-orang alim, orang-orang berilmu di zaman Qarun itu komentarnya lain. Tawabullah khair. Celaka kalian. Pahala di sisi Allah lebih baik. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Dalam artian urusan akhirat itu lebih baik dibandingkan apa yang dimiliki oleh Qarun. Ya. Ujung-ujungnya Qarun nanti diapain, Bu? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan ke dalam apa? Ke dalam bumi. Karena kesombongannya, karena ujubnya Ibu Subhanahu wa ta'ala. Saking ujubnya Qarun bilang apa? Innama utitu ala ilmin indi. Ini semua karena kecerdasan saya. Ujub enggak tuh, Bu? Ujub. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan. Ya, makanya hati-hati, Bu. Jangan pernah ujub kita dengan apa yang kita miliki itu. Mudah bagi Allah untuk lenyapkan sekejap. Itu kisah Qarun itu hanya untuk jadi sejarah atau jadi ibrah? Ibrah, Ibu, pelajaran. Ya. Sama kayak kemarin ada yang nanya di Solehawa, Ustaz, emang kalau menyebar LGBT semakin menyebar, emang bisa terjadi lagi tuh azab kaum Nabi Lut? Bisa. Karena itu semua jadi apa? Ibrah. Kalau makin merajalela LGBT ya bisa. Apa yang enggak mudah bagi Allah? Apa yang enggak bisa bagi Allah? Kun fayakun, bolak dibalik satu negeri bisa dibalik. Ya. Itu ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kau lihat ya ada orang diberi nikmat oleh Allah, maka kau juga berjuang agar kau bisa memiliki seperti apa yang dia miliki. Ya. Jangan terkungkung dengan hasad, kebencian dan seterusnya. Wala takrah, la takrah ma an'amallahu alaihi. Jangan benci dengan apa yang Allah berikan nikmat, beri nikmat kepada dia. Temanmu tersebut, tetanggamu tersebut misalnya. Ya, yang ada Syekh menganjurkan atau mengajarkan kita untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma zidhu min fadlik wa'atini afdala min. Keren. Ya Allah, tambah karuniamu untuk dia, tetanggaku, temanku itu. Susah tapi, Bu. Bagi orang yang punya penyakit apa? Iri hati dan dengki, hasad, untuk doanya. Ya Allah, tambahin rezekinya dia. Dan rezekikan kepadaku yang lebih baik dari rezeki dia. Kan keren kalau kayak gitu. Itu orang ngaji kayak gitu, Bu. Kalau umat yang ngaji kayak gitu, dia menghadapi orang yang punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Akhirnya tentram jiwanya. Ya Allah, tambahkan buat saudaraku, buat tetanggaku, nikmat buat dia. Dan berikan kepadaku yang lebih baik dari yang kau berikan untuk dia. Kan mending kayak gitu daripada apa? Kok dia udah beli aja gitu. Misalnya gitu. Stres. Mati dia. Hasad, dengki, iri. Sampai ada pesan dari pujangga, penyair, bukan pemusik ya, penyair. Dia katakan, "Isbir ala madadil hasud fa inna sabraka qatilu, inna an-nara ta'kulu nafsaha illam tajid ma ta'kulu." Sabar saja atas hasadnya orang-orang yang hasad. Sabar. Sesungguhnya kesabaranmu akan mematikan dia, akan membunuh dia. Sesungguhnya api ya akan memakan dirinya sendiri kalau tidak ada yang dialah lahap, alias enggak ada kayu bakarnya, udah lahap dirinya sendiri Ibu Subhanahu wa taala ya. Dan masyaallah Ibu sampai apa ya, apa Syekh Utsaimin katakan bahwasanya apa tadi? Ya, disuruh berdoa bilang apa? Ya Allah tambahkan karuniamu untuknya dan berikan aku yang lebih apa? Lebih baik, ya. Minta kepada Allah yang lebih baik. An-Nisa ayat 32. Was'alullaha min fadlih. Perintah Allah. Mintalah kepada Allah dari apa? Karunianya, dari kelebihannya. Minta boleh kok. Salah enggak kalau kita bilang, ya Allah berikan buat dia tambahan karuniamu ya Allah. Tapi berikan kepada aku yang lebih baik dari punya dia. Boleh enggak? Boleh, karena kita minta kepada yang maha kaya dan maha dermawan. Enggak maha pelit ibu-ibu. Bisa, bisa Allah kabulkan. Allah kasih kau yang lebih baik dari punya dia. Bisa sekali. Ya kan? Ibu-ibu kusana ta'ala. Itu obat hasad, itu obat dengki, itu doa ibu-ibu kusana ta'ala. Makanya kadang anak pribadi, ibu mohon maaf ya, mungkin ya ini anak pribadi ya, ya mungkin istri nggak tahu juga ya, tapi jadi tahu sekarang gitu kan. Jadi kadang kalau kita mungkin diberikan karunia apa oleh Allah misalnya, ya kemudian mungkin ada yang mungkin berpotensi untuk hasad atau apa, saya hanya bisa berdoa dan mengatakan apa, ya ini doa saya, ibu-ibu nggak perlu catat ya, kalau dicatat pun nggak apa-apa. Dan boleh-boleh saja ya, ibu berdoa dengan doa ini yang saya pakai doa itu. Ya Allah, kalau ada orang yang tidak suka melihat aku bahagia, ya, maka apa? Berikanlah kebahagiaan untuknya sehingga dia lupa kebahagiaanku. Paham nggak maksudnya ibu? Kalau ada orang membenci aku karena melihat aku bahagia, berikanlah ya Allah kepada dia kebahagiaan sehingga dia lupa akan kebahagiaanku. Kan kalau dia bahagia, nanti dia lupa nggak sama kebahagiaan saya, Bu? Dia akan lupa. Dia jadi nggak repot lagi. Dia nggak akan hasad lagi, nggak akan dengki lagi. Karena dia sudah repot dengan kebahagiaan dia sendiri. Ini kalau ibu-ibu bisa berdoa kayak gitu, keren ibu-ibu. Ketika kita merasa dihasadin, dengkiin orang, sudah, doain aja sama Allah. Ya Allah, kalau ada yang membenci saya karena kebahagiaanku, maka berikan kepadanya kebahagiaan yang akan membuat dia lupa dengan kebahagiaanku. Paham maksudnya ya? Ya itu. Kemudian apa lagi penyakit hati, Bu? Cinta jabatan. Dan sewenang, wenang-wenang. Ini udah nyambung ini. CS-an udah cinta jabatan sama sewenang. Wenang-wenang. Kalau udah punya jabatan, biasanya orang apa, Bu? Sewenang? Wenang. Udah include udah itu. Udah. Sewenang-wenang di muka bumi. Penyakit-penyakit tersebut tersusun dari penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit tersebut menghasilkan persepsi, pandangan atau pendapat yang salah dan keinginan yang tidak benar seperti ujub dan sombong karena merasa dirinya mulia dan mengharap manusia memuliakannya dan menghormatinya. Semua penyakit ini penyebabnya adalah kebodohan dan obatnya adalah ilmu. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Tentang seorang yang terluka dan apa dia dalam keadaan junub lalu difatwakan wajib mandi sehingga dengan sebab itu dia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalahumullah alam yakun shifa al-'ayyi su'al. Nih, kita akan akhiri dengan pembahasan ini insyaallah. Kajian pertama kita. Jadi ada kisah ibu-ibu yang saya hormati. Ada kisah dalam hadis Ahmad ya, Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Daud. Kisahnya enggak dibawakan lengkap sama ustaz di sini, cuman potongan sabda Nabi aja. Kisahnya itu ada orang ketika Nabi mengutus sariyah, mengutus satu rombongan pasukan gitu ya. Itu ada seorang sahabat yang kena batu ibu-ibu di kepalanya. Ayo luka parah kepalanya itu. Begitu datang waktu sholat, singkat cerita, dia nanya dulu tuh. Hal tajiduna li min rukhsah fi an atayammam? Apakah kalian mendapatkan bagiku ada keringanan untuk saya tayamum? Ini saya luka parah nih kepala. Kalau saya apa junub gini terus mandi, berat rasanya. Apa bisa tayamum? Saya ganti pakai tayamum. Maka mereka yang apa serampangan lah ibaratnya ya, menjawab dengan mengatakan la najidu laka rukhsah wa anta taqdiru ala al-ghusl. Selama kau bisa, mampu untuk mandi, ya kami enggak mendapatkan rukhsah untuk dirimu. Ya. Akhirnya apa Bu? Faghtasala famat. Orang ini mandi langsung apa? Meninggal. Ya. Mandi terus apa? Meninggal. Ya. Akhirnya info ini sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Permasalahannya di sini apa, Bu? Mati karena salah konsumsi obat atau karena salah fatwa? Coba, Bu. Pengingkaran Nabi sadis, Ibu-ibu. Karena salah fatwa, Bu. Salah jawab, enggak pakai dasar ilmu. Makanya saya sangat mewajarkan kalau sebagian ustaz-ustaz kita yang sudah sepuh-sepuh, tua-tua, itu sangat galak dalam hal ini, Bu. Sangat selektif, ya, ketika merekomendasi fulan, boleh ini ngajar, ini enggak ngajar, dan sebagainya. Saya enggak mengherankan, ya, karena mereka tahu bagaimana kemuliaan ilmu, dan Masya Allah, bahwasanya orang yang terjun dakwah itu mesti dia punya kafaah ilmiah, ya. Saya aja takut ibu sebenarnya, saya aja malu sebenarnya, ya. Cuma ibu-ibu minta piye meneh gitu kan, ya. Jadi apa wajar kalau mereka itu agak galak dalam hal ini gitu. Orang yang mungkin dilihat belum terlalu apa ya, ya mungkin belum matang banget, cuman sudah berani menancapkan diri gitu lebih usnotal. Jadi suatu yang wajar lah ketika mereka apa agak sedikit strict dalam masalah ini, Ibu Sun. Karena ini urusan agama. Ya. Lo salah jawab, salah fatwa, salah mengeri, Ibu Sun taala. Ya. Enggak main-main. Zillatul alim, zillatul alam. Tergelincirnya seorang yang dikatakan alim itu bisa menjadikan satu dunia tergelincir. Ya kan? Seperti yang heboh-heboh belum lama ini kan. Jadi ya gitu ibu, satu orang tapi dunia jadi apa ibaratnya se-Indonesia, skup se-Indonesia apalagi gitu kan, heboh gitu kan, ngeri ibu kalau subhanahu wa ta'ala, gak main-main makanya, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingkari dan sampai mendoakan loh, coba bayangkan bu, ya. Beliau mengatakan qataluh, qatalahumullah, ya, mereka telah membunuh, coba. Mereka merasa diri telah berfatwa, memberikan jawaban yang hebat, padahal Nabi bahasakan mereka telah membunuh. Nabi membahasakan mereka qatalah, pembunuh. Ya. Bukan mufti, tapi pembunuh. Ya. Bukan ustadz, tapi pembunuh, penghancur. Ya. Karena dia apa? Ya, menjawab bukan apa? Bukan dengan ilmu, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hal-hal yang seperti ini ya, yang mungkin ibu-ibu kadang melihat saya agak apa ya, paling orang yang mungkin tipe orang yang paling menghindar dan takut. Satu karena saya memang kurang ilmu dan yang kedua saya takut ibu-ibu. Kalau terlalu banyak ditanya, diserbu pertanyaan, kemudian kita ya kurang apa kemampuan ilmunya, main jawab-jawab saja, ya. Saya sering ibu lihat di majelis-majelis kalau nggak ada kertas masuk ke saya bilang apa? Terima kasih banyak. Terus, seneng saya kalau nggak ada apa? Nggak ada pertanyaan. Karena ngeri ibu-ibu. Ya, kalau salah itu urusan sampai di akhirat masalahnya. Ya, ya, ngeri ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi, ya, oleh Nabi SAW apa? Diingkari dengan dikatakan mereka itu pembunuh, didoain oleh Nabi, semoga Allah mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaknya takut orang-orang yang terlalu pede berbicara ya tentang agama Allah, tentang syariat Allah tanpa dasar ilmu. Hati-hati ya, hati-hati yang tasaddi lid da'wah, maksudnya yang muncul menampilkan diri untuk dakwah, padahal belum cukup kapasitasnya misalnya, ya jangan sampai dia kena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai sunnah. Dan Nabi kalau berdoa mustajab enggak? Enggak ditolak doa beliau alaihi salatu wassalam yang mencintai sunnah ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kita memfatwakan manusia dengan kebodohan, ya sehingga kena, ya manusia jadi mudarat gara-gara fatwa tersebut dengan kebodohan tersebut, akhirnya dia kena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ibu-ibu. Dan Allah telah mentahdzir dalam surat 16 surat An-Nahl, ya ayat 116 An-Nahl 116 surat 16 itu Allah telah mewanti-wanti, mentahdzir dengan tahdziran yang keras dalam Al-Qur'an itu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Ya. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Bisa minta tolong baca artinya? Janganlah.
1: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh secara dusta. Ini halal dan untuk mengadakan kebohongan. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah.
0: Ini biasanya orang yang kena penyakit kayak gini adalah orang yang miskin ilmu, jemaah cinta ikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak memiliki basic ilmu yang cukup, sudah muncul saja. Akhirnya aneh-aneh, nerjemahin hadis kacau balau. Ya, demi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang saya pernah mengalami yang seperti dalam artian saya buktikan sendiri gitu kan kadang. Ya. Terutama ketika seorang lemah dalam sisi bahasa misalnya, ini sangat berbahaya ibu-ibu. Karena Quran dan hadis tidak dengan bahasa Sunda. Inna anzalnahu Qur'anan sundawiyan, enggak ada. Arabiyan, Arab, bahasa Arab. Enggak mau, udah rukun itu, wajib harus sudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di ayat 43-nya surat yang sama An-Nahl, di ayat 43-nya di situ Allah Subhanahu wa taala apa Bu, memerintahkan agar apa, ya kalau bertanya kepada siapa, orang yang bodoh sotoy, ya yang penting dipanggil Pak Ustaz, atau dia punya kafah ilmu fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamu, bertanya kepada ahli dzikir, ahli ilmu, bila kalian tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala, ya nah itu memang kayak kasus tadi itu, padahal cukup bagi orang tersebut untuk apa Bu, untuk dia usap kalau misalnya di kepalanya dikasih jabirah itu kayak perban ya Bu ya, maka cukup bagi dia dalam ilmu fikih ya untuk dia apa, ya Kalau dia misalnya ada penutupnya, misal cukup dia usap di atas apa? Kalau misalnya hadasnya kecil, ibu ya, cukup dia apa? Usap di atas apa? Di atas perban tersebut, apa bahasanya? Ya benar ya, perban ya, ya lilitannya tersebut, ya, Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia kondisi junub, ya bisa dengan diganti dengan tayamum, simple, sesimpel itu. Cuman kadang orang karena mungkin pakai kejahilan, akhirnya apa? Membuat nyawa orang melayang. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerikannya di sini, Nabi menjadikan kebodohan itu apa, Bu? Penyakit. Apa kata Nabi? Alam yakun syifa'al 'iyyi su'al? Ya. Bukankah obat kebodohan itu adalah apa? Bertanya. Berarti Nabi di sini menjadikan bodoh itu sebagai sebuah apa Bu? Penyakit. Nabi menjadikan kebodohan itu sebuah penyakit. Tapi bisa sembuh nggak Bu? Bisa sembuh. Apa obatnya Bu? Ilmu, belajar, bertanya, soal, gitu kan? Bertanya, kepo, nanya, gitu kan? Ketika Ibnu Abbas ditanya, anna laka hadzal ilm, Ibnu Abbas, dari mana kau bisa dapat meraih ilmu yang sedemikian banyak nih, seabrak-abrak ilmu kau dapat dari mana? Kata dia, qalbun aqul wa lisanun saul, hati yang berakal ya kemudian lisan yang bertanya ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit hati lebih sulit diobati daripada penyakit badan. Karena puncak ya, akhir dari penyakit badan adalah membuat penderitanya meninggal dunia. Sedangkan penyakit hati dia membawa penderitanya kepada kecelakaan abadi. Tidak ada obat bagi penyakit hati kecuali ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan kitabnya apa Bu? Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai obat, syifa ya, atau penawar bagi penyakit-penyakit yang terdapat dalam dada. Dan saya pernah nasihati di momen wisuda ya, anak-anak sekolah itu, anak SD ya kemarin itu. Itu saya sampaikan pesan kepada orang-orang tua itu, janganlah semua anak-anaknya ini diarahkan fokus belajar ilmu dunia semua gitu loh. Infakkanlah sebagian anak-anak bapak yang pintar-pintar ya. Itu untuk apa? Untuk kami didik tentang urusan agama. Biar nanti dakwah ini berlanjut terus, ada pengampunya. Kalau semuanya mau jadi pembisnis, semuanya jadi ini itu yang berbau, siapa yang ngajarin umat anak-anak cucu kita nanti di masa yang akan datang urusan agama, urusan tauhid, urusan manhaj, urusan akidah, urusan agama ini. Siapa urusan sunnah? Siapa yang akan mengenalkan mereka? Kalau semuanya berbondong-bondong, jurusan-jurusan umum semua, enggak haram sih. Cuman siapa yang kita nantikan? Menunggu orang-orang yang belajar di Qom, di Iran situ, pulang nanti dakwah di Indonesia? Pada mutah semua. Kasihlah Bu, anak-anakmu yang pintar-pintar tuh, seberapa orang tuh kasih kami. Kami didik urusan agama ini, Bu Sunota. Demi Allah, umat ini lagi sakit. Ya, butuh obat, butuh dokter. Dan tadi dikatakan, apa? Penyakit hati lebih sulit diobati dibandingkan penyakit apa? Badan, ibu-ibu. Ya, lebih sulit, ibu-ibu. Maka, anak mohon maaf kalau kembali bercerita sesuatu yang pernah saya ceritakan di waktu dulu ya, sebelum kajian ini diadakan. Penulis kita punya putri ya, Masya Allah, Ustadz kita punya putri, kalau nggak salah namanya Ustadz Juwairiyah kalau nggak salah. Itu Masya Allah, beliau lulus di UI, kedokteran, tapi lulus juga di mana? Di Lipi ya, kampus Lipi ya. Ternyata yang beliau pilih adalah apa? Lipi ya, ya. Semua emak-emak pada heboh, sayang kenapa enggak ambil kedokteran di UI saja, soalnya kita kan butuh dokter nih, nano nani nona ya, enggak Bu, ada itu, jangan-jangan orangnya ada di sini nih yang bilang ya, yang bilang tuh. Akhirnya apa jawabannya? Ngeri Bu ya. Non sewu ya, istriku jangan cemburu. Sampai waktu itu sempat saya pengomong bahwasanya apa, kalau saya belum nikah ya tuh tak, saya nggak pakai mikir tuh. Saya akan lamar, urusan diterima, nggak diterima, urusan belakang. Eh, ceritanya sampai juga ke Ustadz. Ustadz malah bilang, ditolak katanya. Ya nggak apa-apa sih ditolak. Ada yang nyampein ke sana, ibu-ibu dasar bocor gitu kan. Ya, ceramah orang di, ya padahal kan kita nggak lagi menggibah. Cuman ini apa istilah, motivasi Ibu. Ketika jawabannya mengatakan bahwa apa, saya ngambil LIPI ya, enggak ngambil kedokteran UI. Kenapa? Umat ini lebih butuh dokter hati dibandingkan dokter badan. Kata, lah laki-laki pemuda, siapa yang enggak? Wah, langsung, wih, ngeri akhwat kayak gini, langka bin jarang ibu-ibu. Ya kan? Masya Allah. Ya itu. Ya. Jadi betul memang kita lebih butuh dokter apa hari ini? Dokter hati, Bu. Semakin berkurang dokter hati. Dokter badan udah kayak warteg di mana-mana banyak sudah. Ya. Itu, Bu. Dokter hatinya ini yang Masya Allah. Mari, Bu, kasih anakmu yang pintar-pintar, Bu. Infakkan satu atau dua itu. Kita didik sampai dokter, profesor bahkan itu bidang hadis, bidang akidah, bidang apa tuh. Ya. Biar nanti dakwah ini enggak mati, Bu. Ya. Kita kan bakal mati nih Ustaz-ustaz ini. Lah kalau enggak ada yang ganti? Ya. Piye ya, tanggung jawab kita nanti ya, itu ibu kullu subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini masuk di hati ya. Mana dia sampai mana sih tadi ya? Akhirnya adalah firman kita bawakan firman Allah di dalam surat Yunus ayat 57, يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, ya, sungguh telah datang kepadamu apa? Pelajaran, mau'idhah,

wa ta'ala. Dan Syekh Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah, pernah mengatakan, mawa'idul Qur'an a'zamul mawa'id alal itlaq. Nasihat-nasihat Al-Quran itu adalah nasihat yang paling agung secara mutlak. Nasihat paling keren sudah Al-Quran itu, ibu-ibu kullu subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita bawakan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat Al-Quran kepada umat, ya, ibu-ibu kullu subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai di sini materi yang pertama. Paragraf terakhirnya nanti sebelum yang ke-19 kita baca pertemuan akan datang insyaallah Bu. Baru kita masuk yang ke-19-nya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saya izin sedikit masih di poin kedua ibu-ibu di halaman 54 dari kitab Usul Thalathah. Saya pernah janji kemarin sedikit mau bicara tentang apa Bu? Yang disembah selain daripada Allah itu. Contohnya apa di situ? Pohon, batu, para wali, orang-orang yang dianggap soleh, apa lagi? Kuburan, dan sebagainya. Gak apa-apa Bu ya, lihat yang terakhir itu. Sedikit saya ini singgung lagi. Fenomena ini. Karena ada gak fenomena ini Bu? Ada, terjadi, ya, telah terjadi dan mungkin sedang terjadi di sebagian belahan bumi, ya, dan akan terjadi. Di mana, ya, sementara ibadah mereka ditunjukkan atau ditujukan kepada yang selain Allah, ya, seperti apa? Pohon. Ada yang nyembah pohon, ibu-ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada yang sampai nyembah pohon. Dulu ada pohon yang dulu Rasulullah SAW dibaiat di bawahnya. Namanya pohon apa, Bu? Syajaratul Ridwan. Pernah dengar nggak itu, Bu? Pohon Ridwan. Ya. Pohon Ridwan. Itu sudah mulai muncul tuh. Walaupun riwayat yang akan saya bawakan ini dibicarakan oleh para ulama tentang kesahihan riwayatnya, karena tabi'in yang bernama Nafi' itu tidak berjumpa dengan Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam At-Tabaqatul Kubra bahwasanya Ibnu Sa'ad berkata, akhbarana Abdul Wahab bin Atha, akhbarana Abdullah bin Aun, ya, atau Abdullah bin Auf, ya, An-Nafi' qala kana an-nas ya'tuna asy-syajarah allati yuqalu laha syajaratul Ridwan fayusalluna indaha qala fabalagha dhalika Umar bin Khattab fa'u'adahum fiha ya wa amara biha qut'at ya. Jadi Ibnu Sa'ad mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab dari ya, Abdul Wahab bin Atha telah mengabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami Abdullah bin Aun, dan juga dari Nafi' seorang tabi'in. Dia berkata, adalah manusia dahulu ya di zamannya Umar ya radhiyallahu ta'ala anhu, itu mendatangi pohon yang dinamakan pohon Ridwan. Mereka ada yang sholat di situ di bawah pohon itu. Coba apa tujuannya coba di situ sholat di bawah pohon itu? Ya. Kalau enggak tabarukan kayak apa dan seterusnya gitu kan. Ya. Maka kabar itu sampai kepada siapa? Umar bin Khattab. Ibu-ibu tahu bagaimana ketegasan siapa, Bu? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau mengancam mereka, memberikan peringatan kepada mereka, nasihati mereka di situ. Kemudian beliau merintahkan agar pohon itu diapa? Ditebang, dipotong, ibu-ibu. Walaupun sebagai amanah ilmiah, riwayat ini sebagian membicarakan kesahihannya, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Karena menurut sebagian ulama di zaman sahabat pohon itu sudah hilang. Entah terbawa apa, entah keringkah, terbawa apa badai ya gurun pasir kayak apa dan seterusnya. Ya, tumbang dan seterusnya gitu, sehingga hilang. Jadi riwayat ini sebagian mereka mengkritisinya ibu-ibu kullu subhanahu wa ta'ala. Tapi secara makna bahwasanya apa? Pohon manapun lah, mau syajaratul ridwan, mau pohon yang lain, pohon apa,

Kalau dia sudah menjadi sarana, ya, berpotensi menjadi sarana kesyirikan, maka apa, Bu? Hendaknya dihilangkan, dilenyapkan, ya. Ibu Subhanahu wa taala, ditebang, dipotong, ya. Itu Ibu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyembahan pohon ini masih apa, Bu? Masih banyak menyebar di negeri-negeri Afrika itu, Bu. Bahkan di Sudan ada itu, di sebagian daerah di pelosok-pelosok itu orang-orang yang masih apa? Masih mohon minta-minta dan tabarukan sama pohon, Ibu-ibu. Gantung ini, gantung itulah di pohon itu. Ya. Na'udzubillah. Ada yang dibilang pohon keramat kayak apa, ya enggak? Tapi di negeri kita ada enggak, Bu, pohon-pohon yang dikeramatin? Biasa. Enggak tahu ya kenapa kok pohon beringin itu selalu identik dengan hal-hal yang berbau mistis gitu kalau di negeri kita nih. Ya toh? Apa karena dia berjenggot? Pohon-pohon geringin tuh serem gitu. Jadi cocok ditempatin sama kuntil bapak, kuntil banak, kuntil hantu, penjaga ini, jin itu. Bahkan ada yang bilang, saya kalau sebut agak sensitif karena dekat-dekat dari sini, Ibu-ibu. Ya, ada pohon dibilang ada penunggunya. Doa bertau, gak jauh pokoknya. Biasanya ada sedekah buminya, paknya lah gitu. Nah, adiknya katanya di sana, di Gang Jengkol sana, di Keranggan situ. Ada pohon beringin juga di situ. Oh, Allah musta'an gitu kan, Ibu-ibu. Biasanya ditaruhin ancak-ancak gitu, tahu gak, Ibu? Ancak gitu. Ada rokok, ada sirih, ada beras, ada buah-buahan apa, bahkan ada ayamnya kadang. La ilaha illallah. Ya. Ya. Ada fenomena itu, Ibu-ibu Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dulu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seingat saya, itu ada pohon yang viral dulu itu namanya dijuluki Syajaratul Fahul. Pohon pinter. Pohon kok pinter gitu kan. Jadi kalau orang yang belum punya jodoh, akhwat-akhwat yang belum punya jodoh, dia tabarukan di pohon itu. Dan mengatakan, ya fahlal fahul urzukna zawjan qoblal hawul. Wahai pohon pinter, kasih kami suami sebelum tahun depan. Jadi syirik gak tuh, Bu? Na'udzubillah. Kenapa enggak minta kepada Allah Azza wa Jalla? Ada yang datang ke kubur keramat. Dan itu ada. Kalau itu saya pernah ngeliat, Ibu-ibu. Suami istri. Ya. Pas saya tanya-tanya. Benar itu kubur keramat. Jadi kalau minta anak ke situ orang-orang biasanya. Katanya, ya Allah. Ya. Yang ngasih anak siapa, Bu? Minta-minta sama Allah. Minta sama kubur keramat. Belum tentu yang di dalam kuburan itu selamat. Ya. Walaupun namanya Pak Selamat, Kiai Selamat, gitu kan? Ya, la ilaha illallah. Minta sama Allah Azza wa Jalla, anak Ibu Subhanahu wa taala. Ya, banyak istighfar, banyak sedekah, berdoa gitu kan. Ini malah datengin itu. Jadi ada yang minta jodoh ke pohon itu. Ya. Terus ada lagi yang belum punya anak, dia apa? Sobek kain, secarik kain, dililit-lilit, digantung-gantung di ranting pohon itu supaya dia dapat cepat punya anak gitu tuh. Dan banyak sekali di Afrika itu, Bu, di daerah-daerah Afrika itu orang-orang yang masih nyembah-nyembah pohon, gantung-gantungin kain supaya banyak, masih ada. Enggak usah jauh-jauh lah, di negeri kita juga masih ada, Ibu. Gitu. La ilaha illallah. Bahkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan bantuan dari Raja Saud, ya, waktu itu apa, Bu? Beliau sendiri yang langsung mau nebang pohon yang dikeramatin itu, pohon yang diminta-minta, yang syirik di situ. Beliau nebang dan dipagar betis oleh tentara Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala. Ya. Ini fenomena ada, Ibu. Terjadi, Ibu. Orang nyembah pohon, minta pada pohon, dan seterusnya. Na'udzubillah. Nasallallahu salamat wa afiyah. Kemudian juga batu. Ya, ada. Ya, sehingga kalau kita baca kitab Qawaidul Arba', ya, oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab juga, itu ada kaidah yang ketiga, apa tuh? Bahwasanya
Isinya di situ yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda, bermacam-macam dalam ibadah-ibadah mereka itu. Ya. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya, ada lagi yang menyembah para nabi, menyembah nabi. Was salihin, ada yang menyembah orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah pohon dan menyembah batu. Ya. Itu Ibu kelas. Wa minhum man ya'budus syams wal qamar, ada lagi yang menyembah matahari, ada lagi yang menyembah bulan, macam-macam sudah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi. Ya. Karena kejahilan, karena kebodohan. Ada lagi yang nyembah wali, ya. Yang dianggap wali, didatengin kuburannya dan seterusnya. Ya. Padahal walinya belum tentu selamat juga di situ. Ya kan kalau sematkan kata-kata wali sekarang siapa aja bisa dibilang wali. Orang yang enggak sholat aja dibilang wali kadang. Ya enggak, Bu? Ya. Orang yang telanjang kesana kemari dibilang wali majdub. Wali yang akalnya dicabut. Stres juga. Ya, gelin dengarnya cuma. Maksudnya wali majdub. Wali, sampai akhirnya kemana-mana. Na'udzubillah. Tapi orang bodoh ada aja yang percaya, Bu, ya. Inilah. Alhamdulillah, ilmu berharga sekali, Bu. Terasa ilmu itu berharga. Subhanahu wa ta'ala. Sangat berasa sekali ilmu betapa berharganya, Ibu. Ada yang nyembah wali, minta ke kuburannya yang dibilang wali dan seterusnya. Allah musta'an. Ya, padahal mbuh belantah isinya siapa. Anda pernah ceritain enggak tuh, Bu, kisah seorang dia dalam perjalanan lewat di bawah lereng bukit. Ya, sedangkan orang-orang pada tinggal di lereng bukit gitu kan, masyarakat. Dia lewat di bawah lereng bukit. Qadarullah entahnya mati. Dia bawa obor lah ya, pencahayaan gitu. Antonya mati, dikuburin. Paham nih? Ini kejadian zaman dulu, Bu. Dikuburin. Kemudian orang, sebagian masyarakat dari atas ngelihat, ada cahaya di bawah. Ya kan orang awam apa-apa yang berbau-bau cahaya itu kan. ada cahaya di bawah malam-malam gitu. Besoknya mereka cek, ada kundukan seperti kuburan. Wah, langsung kan orang-orang yang bodoh-bodoh itu kan suka lebay itu. Tambah-tambahin, dibumbu-bumbuin. Semalam saya lihat cahaya di, berarti ini di, wali yang dikuburin. Padahal waktu isinya apa? Wali onta. Ya coba. Ya. Ya. Tapi orang bodoh kan gitu, Bu. Kadang-kadang lebay gitu. Wali ini dikuburin di sini, semalam saya lihat cahaya, padahal. Akhirnya apa, Bu? Disembah, ya, ditabarukin, diusap-usap, masya Allah, ya. Qadarullah, orang yang safar itu balik dari safar, lewat di situ. Ini ada apa, Pak, rame-rame di sini, usap-usap. Paham maksudnya, Bu? Udah tahu alurnya kan ceritanya. Jadi apa? Ini ada apa, Bu? Ini kubur wali, ini jadi kita tabaruk di sini. Lah, ini mah kubur onta saya, Pak, katanya. Saya nguburin onta malam-malam. Ya, coba. Kejahilan kayak gitu, Bu. Orang lo udah, a'udzubillah. Ya, a'udzubillah. Ya, kemudian juga apa? Para wali dan juga orang-orang yang dianggap, apa, soleh. Ibu coba baca tuh di surat Nuh. Surat 28 ya. Ayat 23. Ini ada 5 orang disebut di situ oleh Allah yang mereka adalah orang-orang saleh. Mereka itu adalah orang-orang apa, Bu? Orang-orang saleh. Ini asal muasal kesyirikan, Ibu. Ya. Ya. Ayat 23 surat 28 ya, surat Nuh.

0: يغوث ويعوق ونسرا. Ya kan? Dan mereka berkata, dai-dai syirik di zaman Nabi Nuh. Nuhnya dakwah tauhid, ya. Ada pula yang nyaingin beliau dakwah syirik. Mereka dai-dai syiriknya bilang apa? La tadzurunna alihatakum. Jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wa la tadzurunna waddan. Jangan tinggalkan wad, suwa', yaghuts, ya'uq, nasr. Lima orang ini lima orang-orang saleh, ibu-ibu. Yang kemudian ketika mereka meninggal, itu apa, Bu? Ya, oleh syaitan didatengin tuh. Ya, oleh syaitan didatengin tuh anak cucu keturunan yang sudah makin bodoh, jauh dari akidah. Ya. Bahwasanya ini dulu oleh orang tua kalian, nenek moyang kalian dimuliakan, diagungkan. Masa cuman ya dikenang begitu saja tanpa ada rupa, bentuk gitu dan seterusnya. Dilukislah paling tidak. Awalnya diapain, Bu? Dilukis. Dan sekarang betapa banyak orang-orang yang dibilang soleh digambar. Kemudian ditempel di rumah, ditempel di musola, masjid, ya enggak? Enggak takut apa mereka itu? Apa yang terjadi zaman Nabi Nuh itu kembali? Ya? Dilukis asalnya, Bu. Asalnya dilukis itu orang-orang soleh lima itu. Ya, dipajang, ditempel. Ya? Apalagi makin lebay lagi, keyakinan nyimpang lagi, lebih nyimpang lagi kalau terjadi satu kebakaran satu kampung misalnya. Ternyata ada satu rumah enggak kebakaran, di dalamnya ada foto. Wah, langsung tuh makin yakin, si yakinnya sudah. Itu, Bu. Oh, ini wali gitu kan, dan seterusnya, soleh dan seterusnya. Ya. Akhirnya dibikin kadang jadi kalung gitu kan. Jadi kalau pergi kemana-mana merasa aman karena pakai kalung itu yang ada gambar orang solehnya. La ilaha illallah. Ini la syak. Kesyirikan. Hancur sudah iya kan abudu wa iya kanas. Ta'in itu hancur. Ya. Na'udzubillah. Ya. Jadi ya akhirnya apa, Bu? Akhirnya digambar, ditempel-tempel, dikenang. Akhirnya semakin bodoh keturunannya, iblis makin beraksi. Makin action dia. Dia bilang, masa cuma dilukis doang. Biar lebih tampak, lebih berasa, lebih kelihatan, lebih ngena, lebih dibuatlah seperti apa? Pahatan apa-apa? Patung gitu. Jangan sekedar gambar doang, tapi dibuat. Akhirnya mereka pahat, Bu. Lima orang soleh itu dipahat seperti arca, kayak patung gitu, ibu-ibu, serta kayak patung. Enggak langsung disuruh untuk disembah, enggak. Setan pakai khutuwat, pakai langkah, step by step. Enggak langsung sembah dong. Dulu nenek moyang punya, enggak. Dibiarin dulu, makin bodoh. Akhirnya apa? Datang lagi mereka membisikkan. Ya, bahwasanya nenek moyang kalian itu dulu mengagungkan sekali ini orang soleh lima orang nih, masa cuma disebar sembarangan, taruhlah di tempat-tempat kalian biasa ngumpul, tempat peribadatan, masukin. Akhirnya apa, Bu? Merasa, kalau ibadah ditamping patungnya orang soleh, rasanya gimana? Oh, kan 10 abad kata Ibn Abbas mereka berada di atas tauhid. Sampai di zaman Nabi Nuh meninggal tuh lima orang soleh itu, akhirnya diagungkan seperti itu, muncullah syirik pertama kali, ibu-ibu, di dunia. Asalnya gambar, ibu-ibu. Gambar orang soleh. Ini yang kadang-kadang orang enggak lihat fikhul ma'alat, pikir dampak gitu. Apa dampaknya kalau orang-orang yang dibilang soleh itu digambar, dipajang, apa dampaknya itu enggak dipikir kadang-kadang. Belum tentu anak-anak mereka makin paham akidah nanti kalau enggak makin bodoh. Kalau enggak dipuja-puja itu, enggak disembah-sembah itu. Na'udzubillah. Tidaknya kita khawatir akan kesyirikan untuk anak-anak cucu keturunan kita di masa yang akan datang. Safety makanya dari sekarang. Akhirnya apa? Mereka masukin tempat peribadatan. Nyaman. Kan sebagian orang kalau udah ibadah di masjid yang di depannya ada kuburan wali. Rasanya gimana, Bu? Mungkin khusyuk. Ada wali. Kuburannya di dalam masjid. Ada nggak masjid yang di dalamnya dikuburin orang yang dibilang soleh wali? Ada? Wah, keh tenan. Ya. Banyak sekali, ibu-ibu. Dan Rasul udah wanti-wanti itu. Ya, karena itu perbuatan Yahudi dan Nasara. Dan Rasul doakan laknat buat mereka gara-gara menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat sholat, tempat ibadah. Naudzubillah. Lama kelamaan ibu-ibu, akhirnya apa? Ujung-ujungnya makin bodoh anak cucu keturunan mereka, setannya makin pinter. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya orang tua kalian dulu, masa lalu, itu kalau kesulitan, minta sama ini patung-patung orang oleh ini, katanya. Masya Allah. Minta jodoh, minta harta, minta ini, minta hujan, minta apa, dan seterusnya. Sama mereka. Sudah, berhasillah syaitan ibu-ibu. Akhirnya mereka menyembah patung lima orang soleh. Itu sama kayak Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu orang-orang soleh dulu ibu-ibu yang kemudian dibuat jadi patung. Kemudian disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Terus estafet kesyirikan itu ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai zaman sekarang. Ya, asalnya cuma apa bu? Gambar orang soleh. Terus gitu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tayyib. Terus apa lagi selain orang soleh? Kuburan. Nah, ini rame ini mah. Rame ini para pengagung kuburan, ya. Kuburiun istilahnya itu. Para apa? Penyembah kubur, ya. Cinta Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berdoa di situ, minta di situ dan seterusnya, ya. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ibu-ibu kayaknya makin sepi, kayaknya pengen pulang kayaknya nih. Iya. Nah, saya akhiri dengan satu hal, yang poin tiga biar dapat satu lagi. Penulis membawakan dalil bahwa Tuhan kita adalah Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya dan hanya Dia yang berhak untuk disembah, yaitu ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada kata-kata Rabb di situ ada tauhid apa, Bu? Rububiyah. Rububiyah. Rabbil Alamin itu tauhid rububiyah. Jadi jangan dituduh pembagian tauhid jadi tiga itu adalah pembagian yang bid'ah. Tidak. Itu para ulama mengambilnya dari ayat Al-Qur'an, bukan buat-buat, tapi diambil dari Al-Qur'an untuk memudahkan ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam Al-Fatihah ibu bisa dapat tiga jenis tauhid dalam surat Al-Fatihah. Di mana, Bu? Tauhid rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu tauhid rububiyah. Terus apa? Ar-Rahmanir Rahim, itu tauhid apa? Asma' was sifat, ya. Kemudian apa? Maliki yaumiddin, Malik itu juga tauhid asma' sifat. Kemudian apa? Ada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Di mana? Iyyaka na'budu. Itu tauhid apa tuh? Tauhid ibadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah, berarti tauhid uluhiyah ibu Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa juga dicek di surat An-Nas, ya. Di situ juga Allah mensinyalir tiga jenis apa? Tauhid tersebut. Jadi para ulama menyimpulkan dari An-Nas juga ada apa? Tiga jenis tauhid tersebut. Coba kita hitung, Bu. Allah berfirman, "Qul a'udzu bi rabbin nas." Rabbin nas ini apa? Tauhid apa? Rububiyah, Rabb. Rububiyah, mencipta, mengatur, ya, menghidupkan, beri rezeki, itu rububiyah ibu Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rabbin nas, Tuhannya manusia yang memberikan rezeki, mencipta, mengatur semesta dan seterusnya. Kemudian apa? Ilahin nas. Tauhid apa tuh? Uluhiyah, ilahin nas, ya. Terus apa? Ilahin nas, terus malikin nas. Itu tauhid apa tuh? Malik, tauhid asma' sifat. Jadi bukan perkara yang dibuat-buat, tapi dia terambil dari Al-Qur'an. Nah, ini adalah ayat yang terletak di permulaan mushaf Al-Qur'an. Ayat ini juga menunjukkan bahwa segala pujian yang baik dan sempurna mutlak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang selain Dia, selain Allah maksudnya, mereka dipuji sebatas kadar kebaikan yang mereka kerjakan. Ini saya mau bicara sedikit nanti di pertemuan yang akan datang tentang hal ini, ibu-ibu Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga ibu-ibu, memberkahi ilmu ibu-ibu, harta, umur, dan keluarga. Sampai di sini kajian kita. Tidak ada pertanyaan lagi, ya. Ya, kalau ada yang ditanyakan, ditulis di kertas saja, Bu. Dititip lewat istri saya, nanti saya bawa. InsyaAllah Ta'ala. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ambil waktu ibu 10 menit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qian, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nasallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: نبوية. Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: bersimpuh di hadapan.
1: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghulluhu
0: khuduhu faghulluhu.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
5: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.

0: Coba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: قدوات نبوية.
1: رغم أنتم رغم أن celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
2: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
2: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
3: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
4: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
5: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
4: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 2 jiwa yang terluka. Tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

0: namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
2: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Hidayah 103,4 FM.

Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالُ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah mana salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mal bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab wahai saudari muslimat. Hijab wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: Fawaswa

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.

Tuh.

0: اللهم اجعلنا اللهم اجعل نفوسنا اللهم اجعلنا من هذه النفس اللهم اجعلنا من هذه النفس المطمئنة اللهم اجعل اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة برحمتك يا ارحم
1: الراحمين. وهي orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
6: ويل يومئذ للمكذبين.
5: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbil al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة مسلمين جماعة مسلمة إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله. Di pagi hari yang berbarokah ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita. Majelis mentadaburi, merenungi, mengambil mutiara-mutiara dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai salah satu dari warisan kenabian. Yang barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, maka dia dijamin tidak akan pernah tersesat selamanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah, kitabullah azza wa jalla, dan yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, kita baca satu hadis masih dalam kitabul iman dalam sahih Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan anil bara ibn azib, dari bara ibn azib radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-madinah, pertama kali beliau itu datang ke kota Madinah, nazala ala ajdadihi minal ansar, beliau itu singgah ke kerabatnya, ke nenek-neneknya, ke kakek-kakeknya gitu ya, kerabatnya, minal ansar, dari kalangan para sahabat ansar. Hadis ini menceritakan tentang awal beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kita semua tahu bahwasanya perjalanan beliau, hijrahnya beliau terjadi di bulan Rabi Al-Awwal, tahun pertama Hijriyah. Jadi dari kota Mekah, beliau itu singgah dulu ke Quba. Di Quba itu beliau singgah ke kerabat-kerabat beliau. Loh, Rasulullah itu orang Mekah kok punya kerabat di Madinah, itu jalurnya dari mana? Siapa tahu? Hah? Dari kakek. Pinter. Jadi Muhammad ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibnu Hashim. Hashim itu nikah dengan Salma binti Amr. Salma binti Amr itu orang Yathrib. Jadi Salma binti Amr al-Hazrajiyah, orang Yathrib. Lah, Salma ini nikah sama Hashim, itu yang melahirkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau itu punya mbah bayi, punya kerabat dari mbahnya Salma binti Amr yang itu ada di negeri Quba, di kota Madinah, di kota Madinah. Makanya tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam itu masih kecil, tatkala beliau sudah diserahkan oleh ibunda, ibu persusuannya Halimah As-Sa'diyah di usia 4 tahun. Gitu ya, di usia 4 tahun yang masyhur, di usia 2 tahun 4 bulan dalam sebagian pendapat para ulama, oleh ibundanya Aminah dibawa ziarah ke Quba, dibawa ziarah ke Yathrib untuk menjumpai, menemui yani mbah-mbahnya dari kerabat-kerabatnya dari jalur ayah, yang kemudian pulangnya ibundanya itu meninggal dunia di Abwa. Ya. Jadi hadis ini, yani kata Bara Ibnu Azib, sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau datang ke kota Madinah, beliau itu singgah menemui kerabat-kerabatnya dari kalangan orang-orang Ansar, dari kalangan orang-orang Madinah. Wa annahu shalla qibla baitil maqdis 16 syahra aw 17 syahra. Beliau sesampainya di kota Madinah, beliau itu salat menghadap Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qiblal bait. Padahal beliau itu pengin banget kalau kiblatnya itu menghadap Baitullah Al-Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi para jemaah sekalian, salat itu sudah ada sejak beliau sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah. Salat itu sudah ada sejak beliau sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah. Tapi salat itu bertahap, punya fase 3. Kalau kita katakan Rasulullah, yang tahapan salat itu ada 3. Yang pertama, salat sebelum Isra Mi'raj. Salat sebelum Isra Mi'raj. Itu beliau sudah salat. Salat apa? Salat mutlak. Pokoknya salat. Belum ada salat 5 waktu. Pokoknya salat. Lah, salat yang sebelum Isra Mi'raj ini, enggak ada ketentuan rakaatnya, enggak ada ketentuan waktunya. Pokoknya salat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah beliau Isra Mi'raj, jadi setelah beliau Isra Mi'raj mendapatkan salat, perintah salat 5 waktu. Mulai saat itulah ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi semua rakaatnya 2, kecuali maghrib. Tetap 3. Jadi semua rakaatnya, jadi subuh, zuhur, asar, isya, semuanya 2 rakaat, kecuali maghrib. Tetap 3. Sampai kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, sekitar bulan Recep atau bulan Syakban, tahun kedua Hijriah, baru terjadi perubahan jumlah rokaat. Zuhur, asar, isya berubah menjadi 4. Maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Itu perubahan hukum sholat berkaitan dengan rokaat. Nah, ini yang dibahas dalam hadis ini, itu adalah tentang sejarah sholat berkaitan dengan arah kiblat. Berkaitan dengan yani arah kiblat. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah, masih di kota Mekah, beliau salatnya itu menghadap Baitul Maqdis. Jadi salat pertama kali itu menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Palestina. Kalau dari arah Mekah menghadapnya kemana? Menghadapnya ke utara. Jadi menghadapnya ke utara. Dari arah Mekah itu menghadapnya ke utara. Padahal sejak beliau dari kota Mekah, beliau itu pengen sholat itu menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu adalah ibadahnya nenek moyang beliau, Ismail dan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi enggak ada masalah. Syariatnya menghadap ke Baitul Maqdis, keinginan beliau menghadap ke arah Ka'bah, tatkala beliau masih di kota Mekah, enggak ada masalah. Bagaimana caranya? Nah, beliau kan berada di kota Mekah. Kalau beliau sholat, itu sengaja di sebelah selatan Ka'bah. Kalau beliau sholat, itu sengaja memposisikan diri di sebelah selatan Ka'bah. Sehingga sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ia mengikuti syariat. Menghadap ke Ka'bah, ia mengikuti keinginan hati. Hati ini itu kepingin sholatnya itu menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu adalah kiblatnya Ismail dan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi karena syariatnya, tatkala itu disuruh menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan itu beliau kumpulkan jadi satu cara, beliau sholatnya di sebelah selatan Ka'bah. Begitu hijrah ke kota Madinah. Setelah 13 tahun berada di kota Mekah. Masalah kiblat itu jadi masalah yang rumit bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di mana Madinah? Kalau ini Mekah. Ini Mekah nggih. Ini Baitul Maqdis. Di mana Madinah? Madinah di sini. Madinah itu sebelah utaranya Mekah, sebelah selatannya Baitul Maqdis. Itu posisi yang sulit bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Sedangkan keinginan hati menghadap ke arah Ka'bah. Jadi beliau itu syariatnya sholatnya menghadap ke utara. Sedangkan keinginan hati menghadap ke selatan. Dan itu maksud dari hadis ini. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Yani wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait. Padahal beliau itu pengin banget salatnya itu menghadap ke arah Baitullah, ke Ka'bah al-Musyarrafah. Sehingga beliau itu sering itu ndongak ke atas, ngenteni Jibril. Jibril kok gak toko-toko yo ngono, ngerubah kiblat, ngerubah wahyu maksudnya, wahyu turun ngerubah hukum. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, hukum itu masih bisa berubah-ubah. Jadi hukum itu masih bisa berubah-ubah dalam usul fikih, istilahnya adalah nasikh mansukh. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Hukum itu masih bisa berubah-ubah. Sampai pada bulan Recep tahun kedua. Atau bulan Syakban tahun kedua. Sekitar 16 bulan atau 17 bulan. Dalam bahasa hadis ini. Sittata asyara syahran au sab'ata asyara syahran, 16 bulan atau 17 bulan setelah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami wahai Muhammad telah mengetahui bagaimana wajahmu itu bolak-balik dongak ke langit. Bolak-balik dongak kepada ke langit. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tempatnya di atas arsy dan arsy itu di atas langit yang nomor 7. Jadi kami melihat bahwasanya wajahmu itu bolak-balik bongak ke arah langit. Ya sudahlah. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan jadikan kamu itu kalau sholat menghadapnya ke arah kiblat yang kamu ridhoi. Akhirnya, fatawajjaha nahwal ka'bati. Jadi beliau itu akhirnya sholat menghadap ke arah Ka'bah. Sejak di kota Mekah 13 tahun menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Tapi gak ada masalah karena beliau bisa sholat menghadap Ka'bah. Sampai di kota Madinah 16 bulan, 17 bulan. Beliau itu sholat menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Lalu dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu menghadap ke arah Ka'bah, akhirnya menghadap ke arah selatan membelakangi Baitul Maqdis. Wa annahu salla awwala salatin sallaha salatal asr. Salat yang pertama kali beliau salati menghadap ke arah Ka'bah itu salat asar. Jadi wahyu itu turun sebelum asar. Lalu salat pertama kali adalah salat asar. Wa salla ma'ahu qaumun. Ada para sahabat yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang salat pertama kali menghadap Ka'bah. Fa kharaja rajulun mimman kana salla ma'ahu. Maka keluarlah seseorang yang dia itu salat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa marra 'ala qaumin minal ansar. Beliau itu melewati sebuah kaum, sekelompok kaum dari kalangan sahabat Ansar. Ahli masjidin, yang mereka itu sedang berada di masjid. Wa hum raki'una fi salatil asar. Tatkala itu mereka sedang rukuk salat asar. Menghadap ke mana berarti? Menghadap ke Baitul Maqdis, kan durung ngerti wahyu ini. Jadi yang ngerti itu baru sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Yang sholat menghadap ke arah Ka'bah. Ini setelah sholat di Masjid Nabawi, salah satu sahabat ini pulang. Pada waktu pulang, di tengah perjalanan, masih ketemu ada sebagian sahabat yang sholat di masjid lain. Sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Masian. Kenapa? Zaman itu kan orang-orang WA. Jadi durung bisa diumum, no? Pakai WA. Jadi zaman itu belum ada WA, belum ada woro-woro, belum ada apa, belum ada brokes. Jadi belum bisa diworo-woro. Jadi para sahabat semuanya belum tahu kalau kiblat berubah kecuali sahabat yang berada di Masjid Nabawi. Kalau ada yang tanya, "Loh, Ustaz, di Madinah zaman itu masjid banyak toh?" Banyak. Di zaman Rasulullah itu masjid sudah banyak. Tapi yang dipakai Jumatan hanya Masjid Nabawi. Salatnya Rasulullah di Masjid Nabawi, tapi masjid yang lain banyak. Masjid kecil-kecil itu banyak, masjid per RT, per kampung itu banyak zaman itu. Ini zaman itu. Baik. Sebenarnya tadi, jadi sahabat itu pulang, ketemu ada sebagian sahabat yang sholat, sedang rukuk, masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ini lakot Baitul Maqdis. Faqala, maka sahabat ini teriak. Ashhadu billah, lakot sallaitu ma'a Rasulillah kibala Makkah. Yani saya bersaksi atas nama Allah, barusan saja aku sholat bersama Rasulullah menghadap Mekah. Jadi menghadap Mekah. Itu beliau teriaki para sahabat yang sholat ke arah masjid, ke arah Masjid Al-Aqsa, ke arah Baitul Maqdis. Fadaru kama hum kibalal bait. Akhirnya mereka itu puter. Yani sholat itu puter. Jadi yang asalnya menghadap ke arah selatan, ke arah utara, langsung berbalik 180 derajat menghadap ke arah selatan. Menghadap ke arah selatan. Enggak usah takon. Ini terus imamnya piye Ustaz? Empuh. Aku ya orang ngerti. Ini. Tapi yang pasti, sing asali rok jadi sof yang pertama, jadi sof yang terakhir, asali sof terakhir, jadi sof yang pertama. Itu pasti kalau itu. Jadi masalah kan imamnya. Ini. Imamnya piye Ustaz? Empuh. Aku ya orang ngerti. Yang penting begitulah. Wong dalam keterangan para ulama dan dalam penjelasan hadis itu enggak ada yang jelaskan imami bagaimana. Karena konsekuensi dari peristiwa itu berarti kan imami itu ini jalan jauh. Nek jalan jauh kan berarti salatnya enggak sah. Wallahu a'lam. Nanti lah kita bahas. Wa qala as-sufaha'u minan nas wa humul yahud, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Mawallahum an kiblatihim allati kanu 'alayha. Yani Allah abadikan kisah ini dalam Al-Qur'an. Orang-orang Yahudi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pindah kiblat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Yahudi Madinah berkomentar, di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Kabilah besar, kabilah Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Dia mawallahum am kiblatihim allati kanu 'alayha. Loh, apa yang membuat Muhammad itu pindah ke kiblatnya dari kiblat yang sebelumnya? Ngapain itu Muhammad kok pindah? Itu komentarnya orang-orang Yahudi. Kul, katakanlah. Ini perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah wahai Muhammad, jawaban mereka, lillahil masyriq wal maghrib. Arah timur, arah barat itu milik Allah. Yani yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Maksud itu apa? Apa urusan nih? mau menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap ke utara, menghadap ke selatan, semua arah itu milik Allah. Kemarin menghadap ke Baitul Maqdis atas perintah Allah, sekarang menghadap ke arah Mekah atas perintah Allah. Bukan karena Baitul Maqdisnya, bukan karena Mekahnya, tapi karena itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah itu mengatakan semacam itu. Katakan wahai Muhammad, jawaban orang-orang Yahudi yang mempermasalahkan perpindahan kiblat. Kul lillahil masyriq wal maghrib. Jawaban kepada mereka, milik Allah lah arah timur, arah barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa kanatil yahudu qad a'jabahum idz kanu yusalli qibla baitil maqdis. Orang-orang Yahudi itu senang pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salatnya menghadap Baitul Maqdis. Wa ahlul kitab, begitu juga dengan ahlul kitab. Kenapa? Itu toh Muhammad yang melo aku salatnya menghadap Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi ini ibadah menghadap ke mana? Menghadap Baitul Maqdis sampai sekarang. Sampai sekarang mereka kalau ibadah, mereka itu ibadah toh. Ya iyalah, mereka ya ibadah, yuk salat. Kok sholat tidak enak. Ibadah, ibadah ala Yahudi itu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis. Tatkala Rasulullah SAW dari Mekah ke Medina, kemudian sholat juga menghadap ke arah Baitul Maqdis. Wong Yahudi itu seneng. Kenapa? Karena lu tau, ini ibadah wong Islam yuk melok-melok kami. Ini sama-sama menghadap Baitul Maqdis. Falamma walla wajhahu qibalal bait angkaru dzalik. Tatkala setelah 16 bulan, 17 bulan kemudian dipindah oleh Allah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke arah Mekah, mereka itu menjadi gergetan, enggak senang, mengingkari. Ini. Wa annahu mata 'alal qiblah qabla an tuhawwala rijal wa qutilu. Dan bahwasanya sebelum perpindahan kiblat itu ada para sahabat yang mereka telah meninggal dunia sebelum sempat sholatnya menghadap ke arah Mekah. Jadi peristiwa itu kan terjadi di bulan Sya'ban atau Recep tahun kedua. Padahal para sahabat yang meninggal dunia dari awal hijrah sampai sebelum Recep tahun kedua itu kan ada. Ada beberapa sahabat yang sudah meninggal dunia. Falam nadri ma naqulu fihim. Kita enggak tahu mereka itu masuk surga atau neraka. Salat mereka enggak bener kok, maksudnya ngono. Itu komentarnya orang-orang Yahudi. Fa anzalallahu taala, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyia-nyiakan iman mereka, amal mereka. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada yani manusia. Para hadirin azanillahu wa iyyakum, ini jadi hadis yang ada di hadapan kita. Kita ambil fawaid dari hadis ini seiring dengan waktu yang ada. Syuruq jam berapa? Syuruq jam 5.19. Sekarang masih jam 5. Baik. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Hadis ini yani cerita globalnya itu menceritakan tentang sejarah yakni salat dipandang dari sisi kiblat, dipandang dari sisi kiblat. Jadi kiblat kaum muslimin itu ada dua. Kiblat pertama ke arah Baitul Maqdis, menghadap ke arah Masjidil Aqsa, menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sejak beliau diangkat jadi nabi sampai 17 bulan pasca hijrah. Tepatnya di bulan Recep atau Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kiblat yang kedua adalah ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Kiblat itu kiblat kita yang sekarang. Ini kiblat yang sekarang dan itu mulainya adalah dari Recep Sya'ban tahun kedua sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah terjadi. Tidak akan ini pernah terjadi ini perubahan. Tapi ya, hadis ini menunjukkan kepada kita para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai seorang muslim, itu wajib untuk tunduk dan patuh kepada syariat. Meskipun secara hati nurani kepingin yang lain. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bagaimana kepingin banget untuk sholat itu menghadap ke Ka'bah. Sholat itu menghadap ke arah Ka'bah. Karena secara nurani beliau itu adalah anak dari Ibrahim, melahirkan anak Ismail, dan Nabiullah Ibrahim sama Nabiullah Ismail itulah yang membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah. Entah dengan versi apapun. Karena kan Ka'bah itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Siapa yang pertama kali bangun Ka'bah? Sebagian ulama mengatakan yang bangun Ka'bah pertama kali Ibrahim. Sebagian ahli ilmu yang mengatakan yang pertama kali bangun Ka'bah itu para malaikat di zaman Nabi Adam. Dan pendapat itu yang paling kondang di kalangan para ini para ulama. Jadi tatkala Nabi Adam masih di surga. Tatkala Nabi Adam masih di surga. Di surga itu ada Ka'bah. Ada bangunan sejenis Ka'bah. Namanya Al-Baitul Ma'mur. Ini Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu tempat tawafi para malaikat. Itu di atas. Ini itu tatkala ini Allah Subhanahu wa taala masih meletakkan Nabi Adam di surga. Di sana itu ada tawaf, yang mentawafi adalah Baitul Ma'mur. Begitu Nabi Adam turun ke dunia, kangen dengan kondisi itu. Kangen banget dengan kondisi itu. Maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dunia ada bangunan kayak Baitul Ma'mur. Tempat untuk ibadah, semacam ibadah di Baitul Ma'mur. Akhirnya dibangunlah Ka'bah di zaman Nabi Adam, tempat untuk tawaf. Tapi kemudian Ka'bah di zaman Nabi Adam itu hancur pada waktu peristiwa banjir bandang Nabi Nuh. Kemudian dibangun ulang oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian zaman kita sekarang ini. Lepas dari masalah itu, jadi beliau itu karena yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dibangun bersama Nabi Allah Ismail. Dan keduanya adalah nenek moyangnya beliau sallallahu alaihi wa alaihi salam. Maka keinginan hati itu ingin ibadah itu menghadap ke arah Ka'bah. Tapi apa mau dikata? Syariat memerintahkan sholat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bertolak belakang 180 derajat. Nek Ka'bah itu ke selatan, nek Baitul Maqdis itu ke utara. Tapi sebagai seorang muslim, kewajibannya adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Meskipun hati nurani itu ono gak sreki. Keinginannya itu beda. Yani wa makanil mu'minin wala mu'minatin idza qallallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak bagus, tidak boleh, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya, yani itu sudah mempunyai pilihan lalu mereka masih punya pilihan yang lainnya. Ayat ini turun pada waktu terjadi kisah Zainab binti Jahsy. Ayat yang tadi Anda baca itu. Tidak layak seorang laki-laki mukmin, seorang wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya menginginkan sesuatu, lalu dia masih punya keinginan yang lainnya. Ayat itu turun pada kasus Zainab. Zainab binti Jahsy itu wanita berdarah biru. Yuk, gak darah biru ya. Wanita bangsawan. Wanita bangsawan Mekah, cantik dan kaya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilamar. Tapi bukan untuk diri beliau. Pada waktu dilamar tuh Zainab tuh sombong kan, jadi istrinya Rasulullah, jadi ummahatul mukminin. Karepe kakaknya Abdullah ibnu Jahsy sombong epol. Kenapa? Yani adiknya mau dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu Rasulullah ngomong, tapi bukan untuk saya. Aku lamar Zainab untuk Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah itu seorang budak yang dimerdekakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam dunia zaman itu, wong itu kan dua kasta. Ada orang merdeka dan itu kasta pertama. Yang kedua, kasta budak. Jadi ganteng-gantengnya budak, tetap budak. Jadi pokoknya kasta, kalau di negeri kita itu zaman Hindu dulu, kan kasta itu empat. Nama apa? Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra.
6: Ini itu dulu di zaman Buddha, di zaman Hindu. Kalau di negeri Arab, kasta itu dua. Ada orang merdeka, ada Buddha. Pokoknya orang Buddha itu gak digubris lah. Sak suki-suki, gunung suki. Yuk, sak ganteng-gantengnya, tapi Buddha tetap manusia rendahan. Lah, Zaid itu dulu Buddha. Dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dan sempat diambil anak angkat oleh beliau SAW. Tapi statusnya tetap mantan Buddha. Zainab gak mau lah. Sebagai wanita bangsawan, wanita berdarah biru, wanita yang cantik dan kaya, dilamar untuk dinikahkan sama Zaid, gak mau. Abdullah, KKE, yuk gak mau. Jadi yuk gak mau. Tatkala mereka gak mau atas pilihannya Rasulullah SAW, Allah negur keras. Dalam Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak layak, enggak boleh bagi seorang laki-laki mukmin, siapa? Abdullah bin Jahsy. "Wa la mu'minatin," tidak pula wanita mukminah, siapa? Zainab binti Jahsy. Dalam kisah itu, tapi semuanya berlaku untuk semua kita. Apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu. Maksudnya apa? Rasulullah memilih Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid. Ini bukan masalah lamaran biasa. Kalau aku sih ngelamar sampe tolak rapopo. Tapi masalahnya, itu kan ini yang ngelamar beliau sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dan kewajiban seorang muslim itu tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya. Dan itu dipraktekkan langsung oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Keinginan hati beliau itu ingin sholatnya menghadap ke Mekah, tapi karena syariatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka beliau tunduk dan patuh menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan itu pelajaran berharga para ikhwah. Pelajaran berharga untuk kita. Bahwasanya kewajiban kita itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan yakini satu keyakinan yang pasti. Semua perintah Allah mengandung maslahat. Semua larangan Allah mengandung mafsadah. Baik kita ngerti maupun enggak ngerti. Baik kita itu senang maupun enggak senang. Yakini itu. Sebagaimana kisah Zainab tadi. Allah tetapkan untuk dinikahkan dengan Zaid ibn Harithah. Untuk faedah-faedah yang amat sangat besar. Bukan sekarang waktu membahasnya. Untuk faedah-faedah yang sangat amat besar. Salah satunya adalah berujung kepada Zainab itu nantinya menjadi ummahatul mukminin, salah satu di antara istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, menggabungkan antara syariat dengan keinginan hati itu boleh asalkan tidak melanggar syariat. Dari mana diambil faedah ini? Tatkala beliau masih di kota Mekah, syariatnya sholatnya menghadap kemana? Baitul Maqdis. Keinginan beliau menghadap kemana? Ke Ka'bah. Akhirnya beliau gabungkan jadi satu. Sholatnya di sebelah selatan Ka'bah. Menghadap ke arah Baitul Maqdis, iya, mengikuti syariat. Menghadap ke arah Ka'bah, iya, mengikuti keinginan hati. Itu yang harus diambil satu faedah besar. Bahwa jika ada orang itu mempunyai budaya, mempunyai adat kebiasaan, mempunyai keinginan, betul ya? Dan orang itu menghindar dari budaya, itu sulit. Sulit banget. Nggak bisa. Menghindar dari budaya, itu sulit. Tapi syariatnya nggak semacam itu. Kalau ini bisa digabungkan, gabungkan. Enggak usah dipertentangkan. Sesuatu yang enggak pertentangan, bisa digabungkan, enggak usah dipertentangkan. Contoh. Kalau di negeri kita ketemu kalau orang, itu kan budayanya tegur sapa. Budayanya kan tegur sapa. Saking pundi, Mbah? Saking wingking. Dari mana, Mbah? Dari belakang. Bisa dari mana kok takon. Ngerti orang duduk-duduk itu loh. Kemudian kita itu adatnya kan, Pak, duduk-duduk nggih. Ngerti duduk-duduk, ngomong duduk-duduk ya. Itu adat negeri kita. Jadi adat di negeri kita semacam itu. Jadi ada orang, jadi misalkan ya lewat, nyeni begitu. Sudah ngerti dari pasar. Belonjo buahnya. Engko ngomongi, Masya Allah, dari pasar Pak ya. Belonjo banyak men, wis ngerti. Jadi memang gitu adat kita itu. Jadi tegur sapa. Apa tuh bahasa kita? Ya tegur sapa lah. Ya. Nyopoan bahasa kita ini nyopoan. Sedangkan dalam syariat, kan gak ada syariat tegur sapa itu. Adanya, ini ketemu orang, salam. Adanya ini ketemu orang, itu salam. Assalamualaikum, wes. Jadi adatnya, kok adatnya syariatnya itu kalau ketemu orang, itu salam. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sekarang. Apakah antara budaya negeri ini, tegur sapa, dengan salam bertentangan? Enggak. Enggak bertentangan. Kalau enggak bertentangan, maka silahkan untuk digabungkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Hah? Pripun caranya, Pak? Salam dulu, terus nyopo. Assalamualaikum. Masya Allah. Saking pasar toh Pak. Gitu. Salamnya ojo ditinggal loh tapi yang ini. Salamnya ojo ditinggal. Kalau mau ninggal itu adatnya aja. Tapi salamnya jangan ditinggal. Jadi yang paling bagus itu salam terus baru lakukan budaya. Baru lakukan adat. Baru lakukan adat. Saat hari raya. Adat negeri kita ini pun apa? Luputan tuh. Hari Idul Fitri. Idul Fitri kan adatnya negeri kita itu lahir batin itu Pak, lahir batin. Istilahnya wong Lamongan kan peluputan. Yo lahir batin, kula ngaturaken pelepatan kula ngono to, lahir batin. Ya ini lahir batin kosong-kosong apa lah istilahnya. Pokoknya itu adat. Itu bukan syariat, Pak. Saya pertegas. Peluputan apa itu minta maaf, maaf-maafan hari raya itu adat, itu budaya. Itu bukan syariat. Syariat kalau pas hari raya itu apa? Syariat pas hari raya itu apa? Dua. Menampakkan kegembiraan, senang-senang. Sama saling mendoakan agar ibadah selama Ramadan diterima. Makanya syariat hari raya itu kan taqabbalallahu minna wa minkum. Syariat hari raya itu saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami, menerima ibadah jenengan selama Ramadan. Yuk poso, yuk tarawih, yuk maca Quran, yuk sedekah, yuk zakat, macam-macam lah ibadah. Antara syariat dengan budaya itu enggak ada yang bertentangan. Di titik itu enggak bertentangan. Tatkala tidak bertentangan, silakan dilakukan dua-duanya. Gabungkan. Jangan kemudian syariatnya malah dihilangkan. Pripun carane? Yuk lakukan dua-duanya. Lakukan dua-duanya. Tak ketemu orang, salaman, taqabbalallahu minna wa minkum, terus ngomong setelahnya itu. Ngomong setelahnya itu. Kalau sama orang-orang yang sudah yani kenal syariat dengan bagus, meninggalkan budaya enggak ada masalah. Tapi kalau sama mbah, sama Pak D yang kadang-kadang itu enggak ngerti syariat, mun kok aku di sini kok. Nah itu salaman. Hari raya sama Pak D. Ini Pak D sungkem gitu ya. Kemudian de taqabbalallahu minna wa minkum, mugi Allah nerami yani amal kita. Kalau yani budaya tidak bertentangan dengan syariat, enggak usah di pertentangan. Keinginan hati yang semacam itu yani enggak usah dipertentangkan. Yang berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan ini kepada kita. Kalau ada orang mengetahui kesalahan arah kiblat di tengah-tengah salat, maka boleh langsung berputar dan sholatnya sah. Duh, pripun. Misalnya, jenengan itu gak ngerti arah. Ini pas sopore. Ini di masjid kan gak mungkin gak ngerti arah yo. Pas di laut, pas camping. Atau pas jalan-jalan berada di hutan lah. Atau di sawah atau apa atau pas nyanyi berburu manuk atau pas apa ngono pokoknya itu datang waktu sholat dia itu berdua atau bertiga lah sama temannya mau berangkat ke masjid. Masjidnya mana? Masjidnya jauh, sekarang dia itu di pinggir hutan. Nyanyi di pinggir hutan, arepin buka GPS, HP ini ngedrop mati. Ini apa yang buka arah sholat kiblat itu apa yang ngedrop mati. Akhirnya dia kiblat mana yo? Wudu mau sholat bingung. Lihat matahari mendung. Gon matahari. Akhirnya diijtihadkan gue diprediksi terkuat kiblat itu ke arah mana. Akhirnya bismillah. Sholatlah. Dengan keyakinan dia itu menghadap kiblat. Keyakinan menghadap kiblat. Tengah-tengah sholat baru dapat satu rokaat. Ada penduduk setempat lewat. Ono orang sholat ngedep. Apa itu? Menghadap ke timur. Lalu orang yang sholat tadi. Yang apa tadi? Penduduk setempat tadi teriak. Mas, salah. Sampai itu menghadap ke timur. Sampean itu sekarang menghadap ke arah timur. Menegur orang yang sedang sholat itu boleh. Sebagaimana sahabat tadi, negur orang yang sedang sholat. Lah, yang sedang sholat itu apa yang harus dilakukan? Ada orang penduduk asli. Mas, sampean salah, asalnya penduduk asli tempat ini. Sampean itu sholatnya menghadap ke timur sekarang. Ini, padahal orang Indonesia yang sholat, menghadapnya kan ke barat. Apa yang dilakukan? Berputar 180 derajat dan sholatnya sah. Tanpa harus diulangi. Kenapa? Karena sholat yang pertama itu sah. Karena dia sudah berusaha maksimal cari kiblat. Ternyata salah. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani orang di atas kemampuannya. Dia sudah berjuang, dia sudah berusaha. Kalau ada matahari kan lihat. Matahari ini isu itu berada di timur. Berarti sholatnya rini. Ini matahari ini sore menghadap di barat. Ini bengi itu kan bisa menggunakan patokan bulan. Bisa menggunakan patokan bintang. Di negeri kita, Pak. Kalau malam-malam, terus gak ada bulan. Terus ingin sholat, gak ngerti arah kiblat. Bagaimana cara mencari arah kiblat? Malam-malam, gak ada bulan, gak ada GPS. Jadi gak ada HP gitu ya. Dan dia pengen sholat dan gak ngerti arah. Bagaimana cara menentukan arah kiblat? Kok kompas? Kompas, HP ya, kompas rawono wis. Bagaimana mencari kiblat? Cari bintang. Bintang apa? Cari bintang sing bentuknya kubuk penceng. Bentuknya layang-layang. Di Indonesia cari bintang yang bentuknya layang-layang. Sampai gak ngerti bintang ini masalahnya. Ini. Cari bintang yang bentuknya layang-layang. Itu namanya kan rasi kubuk penceng. Nggih, benar ya? Betul. Ini kubuk penceng. Lah, jadikan itu di sebelah kiri jenengan arah sebelah kiri agak belakang. Jadi misalkan nggih, misalkan di aku gak muter. Ini. Ben, misalkan gubuk ini dilihat-lihat, di sana misalkan gitu ya. Jadikan itu sebelah kiri, terus geser dikit begini. Maka jenengan akan tepat menghadap Ka'bah. Ini akan tepat menghadap Ka'bah. Itu aturan Indonesia. Itu kata para ulama-ulama dulu tatkala sebelum ada kompas, sebelum ada apa. Kalau dari masjid ini bintang itu letaknya di mana? Letaknya di sana. Di selatan persis. Jadi itu kita akan tepat menghadap ke arah Ka'bah. Itu kalau malam. Lah, sudah berusaha cari matahari enggak ketemu, cari bulan enggak ketemu, cari bintang enggak ngerti. Ngono ya. Akhirnya berusaha untuk mencari arah Ka'bah. Lah

Baitul Maqdis, separuh salat menghadap, yakni menghadap Ka'bah. Separuh salat menghadap Baitul Maqdis, separuh salat menghadap ke arah Ka'bah. Baik. Faedah berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari hadis yang berbarokah ini, singkat aja waktunya mepet. Hadis ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang tidak senang dengan Islam, itu apapun yang disyariatkan mesti dikomentari elek. Makanya enggak usah terlalu digubris. Jadi apapun yang kita lakukan itu mesti akan ada orang yang tidak senang. Enggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu berbuat semua orang itu ridho. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya semua orang itu tujuan yang enggak mungkin bisa dicapai. Maka yang kita cari adalah ridhonya Allah. Wong seneng enggak seneng urusan nomor sekian. Yang penting yang utama itu Allah Subhanahu wa taala itu ridho. Dan yakinlah nek kita itu cari ridhonya Allah, pasti cepat atau lambat orang-orang itu akan menjadi ridho dengan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, kan Rasulullah SAW itu bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah itu apabila mencintai seorang hamba, Allah itu manggil malaikat Jibril. Lalu Allah mengatakan, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril. Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril woro-woro. Ini woro-woro. Ini ya, nyebar BC. Ini Jibril itu, fanada Jibril fi ahli sama. Jibril itu lalu woro-woro menyampaikan kepada malaikat penghuni langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Allah itu mencintai si fulan, maka cintailah dia. Akhirnya semua penduduk langit pun mencintainya. Fawzi'a lahul qabulu fil ard. Akhirnya dia dijadikan Allah sebagai orang yang diterima di muka bumi. Jadi diawalilah segala sesuatu itu dari cinta Allah. Yang penting Allah itu ridha. Yakinlah suatu ketika nanti Allah mesti menjadikan kita itu diridhoi oleh manusia. Cepat atau lambat setelah kita mati atau pada waktu kita masih hidup. Betapa banyak orang itu yang para ulama masa hidupnya itu di penjara, mati di penjara. Akhirnya beliau itu dicintai setelah beliau meninggal dunia. Karena patokannya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Rasulullah SAW pindah kiblat demi mengikuti syariatnya Allah, orang-orang Yahudi komentar, barnawai, nanti biarin aja, kata jadi bahasa gampangannya itu kan, apa tuh urusan muai Muhammad, luwong langit itu loh, luwong arah timur, arah barat, utara, selatan, milik Allah, menghadap kemana ya, terserah loh, dan serah, Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah, ini ke kehendaki. Terakhir, kalau ada orang melakukan ibadah, okay, ada orang melakukan ibadah, dan pada waktu dia melakukan ibadah itu, dia yakin, seyakin-yakinnya kalau ibadah itu benar. Dengan mengikuti syariat Allah. Kemudian dia belajar, belajar, belajar. Kok ganti madhab? Ngerti istilah ganti madhab? Ganti madhab. Lalu beribadah dengan cara yang lain. Ibadah yang kemarin tetap dapat pahala? Iya. Loh, kan dalam dunia fikih itu perselisihan para ulama itu normal toh. Perselisihan para ulama itu normal. Is, ya is koyok lah sholat subuh itu wonten sing kunut, wonten sing boten kunut. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memerintahkan, mensyariatkan kunut. Imam Abu Hanifah mengatakan enggak kunut. Jadi keren loh, sing kunut itu ngikuti Syafi'i, sing enggak kunut ngikuti Abu Hanifah. Ngono loh, jadi keren. Ini enggak usah Muhammadiyah NU, Muhammadiyah NU kan enggak patek keren. Jadi maksudnya itu hanya lingkup Indonesia. Ini kunut NU, ini gak kunut Muhammadiyah. Itu kan lingkup Indonesia. Kalau kita luaskan ke lingkup internasional, itu kan jadi keren. Ini sing kunut, itu imamnya Syafi'i sama Malik. Sing gak kunut, imamnya Abu Hanifah sama Ahmad. Jadi keren. Ini jadi keren. Lah, ada orang, itu ceritanya itu ada orang. Itu, kayak apa ceritanya ini? Itu, selama ini sholatnya kunut. Kunut, dia meyakini kalau kunut

itu sunnah sebagaimana itu adalah dalam mazhab Syafi'iyah. Ngerti nggih? Kemudian dia itu ngaji karo ustaz baru, ono ustaz anyar, untuk kemudian ngaji. Ustaz itu kebetulan enggak kunut, kebetulan enggak kunut. Akhirnya melo-melo enggak kunut. Akhirnya sekarang salatnya itu enggak pakai kunut. Pertanyaannya, salat yang selama ini dia lakukan dengan kunut tetap berpahala? Ya tetap berpahala. Tetap berpahala. Kenapa? Dulu dia lakukan di atas kebenaran saat itu, sekarang dia lakukan di atas kebenaran saat ini. Sebagaimana dulu para sahabat tatkala salat menghadap Baitul Maqdis, itu adalah kebenaran saat itu, tatkala kemudian salat menghadap ke Ka'bah juga kebenaran saat itu. Lah begitu kemudian salat sudah dirubah ke arah Ka'bah, kok tetap ngeyel menghadap Baitul Maqdis? Ya mboten sah. Ya tidak sah. Begitu. Jadi Islam itu indah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menjawab komentarnya wong Yahudi. Orang-orang Yahudi itu komentar, "Delok ento, ini salat kok pindah kiblat? Lah kemarin-kemarinnya sudah mati sebelum pindah kiblat itu pindah. Itu gimana kasusnya?" Maka Allah mengatakan, "Innallaha la yudzi'u wa ma kana Allahu yudzi'a imanakum." Allah itu enggak menyia-nyiakan imannya mereka. Allah itu enggak nyia-nyiakan amal kalian. Mereka kemarin melakukan kebenaran versi zaman itu, dan itu adalah kebenaran dan kebaikan dan mendapatkan pahala. Tatkala kemudian berubah, maka itu pun kebenaran dan kebaikan versi yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa faedah singkat yang bisa kita ambil dari hadis yang berbarokah yang kita baca pada pagi hari ini. Kita akhiri majelis kita pada jam sekalian. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, أَطِيُوا اللَّهَ تَأَتِيلَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَطِيُوا الرَّسُولَ, dan taatilah Rasul, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, dan pemimpin-pemimpin kalian.
2: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
1: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin penguasa kaum muslimin
2: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya." Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
2: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
1: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
2: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
1: Ala fi jismani ins,
2: tetapi fisiknya fisik manusia.
1: Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik, apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,
2: tetap mendengar dan taat.
1: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
2: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian wahai manusia apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Kul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat, adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar. Fawaswasa.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan ujub syaitan.

0: المنكر.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubtihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
6: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih salat?
5: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakulu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
2: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki.
5: Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
1: Hidayah 103,4 FM.
6: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات نبوية.
4: رغم أنتم رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
5: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
4: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
5: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
7: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
7: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
0: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat.
5: karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: yattabi'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fa yarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد من حريها منتنا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm, kamathal al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: قدوات نبوية. نبوية.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah, untuk bisa melaksanakan salat asar. Begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah

akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madharr katsira. Fahuwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan mungkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
5: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Bagaimana kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rabb, isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
8: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan, jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
5: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yumtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang yang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan. Bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya, itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab wahai saudari muslimat. Hijab wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: منكر.
1: Hidayah 103,4 FM. Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para misi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas ya beberapa sifat dalam beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Hadis yang pertama, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan, sungguh Allah itu lebih bergembira, bitaubati abdihil mu'min, dengan taubatnya hambanya yang beriman, at-ta'ibi, yang bertaubat, min ahadikum birahalatihi, daripada salah seorang kalian dengan yang bertemu kembali dengan tunggangannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, yathakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannata. Semuanya Allah tertawa kepada dua orang lelaki yang salah satunya membunuh yang lainnya, ternyata kedua-duanya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, kalau hadis pertama tentang sifat farah gembira, hadis kedua tentang sifat tertawanya Allah, yang ketiga tentang sifat ajab, itu Allah kagum ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi, yanzur ilaikum azilin qanitin, fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qariba. Allah kagum ya, dengan atau apa namanya, ada sesuatu yang aneh ya dari kalian, yaitu di mana kalian atau Allah ajab, yaitu dengan putus asanya ya, hamba-hambanya, sementara kurbi ghiyarihi, sementara Allah merubah kondisi mereka dengan sangat mudah. Yanzuru ilaikum, Allah melihat kepada kalian, azilin, dalam kondisi

من التائب من أحدكم براحلته، yang artinya sungguh Allah, benar-benar Allah, ya, lebih bergembira dengan taubat hambanya yang beriman. Dengan taubat hambanya yang mukmin yang bertobat daripada salah seorang dari kalian dengan tunggangannya. Hadis ini, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, ya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira daripada gembiranya salah seorang dari antara kalian yang dia berjalan di tengah padang pasir kemudian kehilangan untanya, kemudian dia putus asa, kemudian dia menunggu kematian, tiba-tiba untanya datang, maka dia sangat gembira. Hadis yang masyhur tentang keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa yang kita bahas dalam hadis ini, yang pertama, ya. Hadis ini, ya, diriwayatkan dalam Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari lima sahabat, yaitu Abu Hurairah, kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Anas bin Malik, kemudian Al-Bara' bin Azib, yang terakhir Nu'man bin Bashir. Dengan lafal yang berbeda-beda, ya, dengan lafal yang berbeda-beda, lafal yang mirip, berbeda-beda tapi mirip, ya. Di antaranya dengan lafal laulahu asyaddu farahan. Yang kedua, laulahu afrahu bitaubati abdihi. Dengan di sini, tatkala hadis yang ini, sahih ini, diriwayatkan dari lima sahabat, perhatikan lima sahabat, ya, menunjukkan, apalagi dengan lafal yang berbeda-beda namun mirip, mirip namun berbeda-beda, namun dengan beda-beda redaksi, ya, ya, maka sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya Nabi sering menyampaikan hal ini kepada para sahabat dalam berbagai majelis. Ya. Buktinya yang meriwayatkan sampai sahabat dengan redaksi yang mirip kandungannya tapi berbeda-beda redaksinya. Ya. Yang seluruh hadis-hadis ini, yang lima hadis ini dari lima sahabat ini, kalau kita simpulkan di awalnya selalu ada dua lafal. Lafal pertama seperti ini, laulahu asyaddu farahan. Namun ini menunjukkan bahwasanya, ya, kemungkinan kemungkinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengulang-ulangi hadis ini.

0: dalam majelis yang berbeda-beda. Ya, karena kita lihat ya bahwasanya sahabat lima meriwayatkan dalam sahihan, dalam di luar sahihan ada juga seperti Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Tapi intinya Nabi sering mengulangi hadis ini, ya. Kenapa? Karena hadis ini isinya agung tentang pentingnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana lafalnya? Lafalnya di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya lebih gembira. Asyaddu farahan artinya lebih besar gembiranya. Kalau ini berarti lebih besar gembiranya. Kalau ini Allah lebih bergembira. Lebih senang, lebih bergembira ya. Atau senang. Maknanya sama, cuma redaksinya agak berbeda ya. Adapun kenapa, maksudnya apa dalam hadis ini ya, saya bacakan beberapa riwayat tentang hadis ini ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Laullahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum." Sungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya, min ahadikum, daripada salah seorang dari kalian, kana ala naqatihi allati alaiha mata'uhu wa ta'amuhu. Yang daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang tadinya dia berada di atas ontanya, yang di atas ontanya tersebut ada barang-barangnya, wa ta'amu wa syarabu, ada barang-barangnya, ada makanannya, ada minumannya, ya, fi kofrin dawiyatin mahlakatin, ya, di suatu tanah yang gurun pasir, kemudian yang kosong, ya, dan membinasakan, gurun pasir yang kosong yang membinasakan, ya. Bayangkan seorang kemudian berada di tempat tersebut, ya. Fafaqadaha, tiba-tiba untanya kabur. Ya, mungkin dia mau turun, dia mau buang hajat atau dia ingin ikat, tahu-tahu untanya kabur. Ya. Untanya kabur dan dibawa kabur dengan barang-barangnya, ya mungkin membuat tidurnya, makanannya dan minumannya, sementara dia berada di kondisi padang yang tandus, yang kosong, tidak ada seorang pun dan mematikan. Tidak ada teman, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Tentu ini adalah penderitaan yang sangat berat. Kemudian Nabi berkata, "Fatalabaha hatta ayisa minha." Maka dia pun mencari. Cari untanya ke sana ke sini, dia cari. Sampai dia putus asa. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Ala syarofan falam yajidha." Dia naik di tempat yang agak tinggi, lihat kanan, lihat kiri, dia tidak bertemu. "Fa'ala syarofan thanian." Kemudian dia pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi, lihat kanan, lihat kiri, enggak dapat juga. "Falam yajidha." "Fa'ala syarofan thalithan." Dia pergi ke tempat yang lebih tinggi, tiga lagi. Yang ketiga, lihat sana, lihat sini, dia tidak mendapatkan. "Talaba hatta ayisa minha." Kemudian dia cari-cari dan dia putus asa. Dia tidak mungkin lagi dapat unta tersebut. Unta tersebut entah lari kemana. Ya. "Tsumma qala," kemudian dia berkata, "Arji'u haitsu kuntu fa amut." Aku kembali ke tempatku awal. Aku mati di situ. Dalam riwayat dia berkata, "Fa anamu fa amutu fi naumi." Aku tidur dan aku mati dalam tidurku tersebut. Ya. Subhanallah, ya. Jadi dia sudah pasrah dan yakin pasti mati. Dia ingin mati sudahlah, tidur berbaring menunggu kematian datang sedikit demi sedikit, kelaparan, kehausan, kematian merenggut nyawanya sedikit demi sedikit. Sudah putus asa. Tiba-tiba fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imah. Tatkala sudah putus asa, tiba-tiba untanya datang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan ternyata makanannya masih lengkap, minumannya masih lengkap. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun segera bangun, dia segera memegang tali kekang unta tersebut. Saking senangnya dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Artinya dia bersyukur kepada Allah. Dia benar mengatakan, "Sungguh benar-benar ya Allah, Engkau hamba-Ku dan aku Tuhan-Mu." Kata Nabi, "Akhta'a min syiddatil farah." Nabi berkata, orang ini salah ngomong karena saking gembiranya. Ini adalah rasa gembira yang paling besar yang mungkin bisa kita bayangkan gembiranya orang ini. Dia sudah yakin mati, sudah berusaha payah mencari untanya yang hilang, sudah tidak ada asa dan harapan. Bayangkan di tengah padang pasir yang tandus, kosong, tidak ada apa-apa, untanya entah kemana, lihat dari jauh kemana-mana tidak kelihatan, dia yakin bakalan mati, ya. Tiba-tiba dia selamat, ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, para sahabat sedang ngobrol tentang rasa gembira di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, ya. Kemudian mereka menyebutkan tentang kegembiraan seorang yang kehilangan untanya kemudian menemukannya kembali dan masih lengkap makanan minumannya. Itu mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat berkata, ya, "Allah asyaddu farahan." Apa yang kalian sebutkan tadi, Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba dari gembiranya orang tersebut. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Madza tadhunnun fi rajulin faqada rahilatahu allati alaihi tamasharuhu?" Apa bagaimana menurut kalian tentang seorang yang dia kehilangan makanan kehilangan untanya di tengah padang pasir yang tandus sementara untanya kabur bawa makan minumannya. Ya, artinya kemudian menemukannya itu orang ini sangat gembira kata Nabi, "Lallahu asyaddu farahan." Allah lebih bergembira bitaubati abdi. Ini tentang lafal-lafal hadis, ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengulang-ulang kisah ini atau Nabi menyebut dalam beberapa majelis atau Nabi menyebutkan sekali kemudian dengar oleh banyak sahabat. Banyak kemungkinan, tapi intinya hadis ini hadis yang masyhur, ya. Diriwayatkan lebih daripada 5 sahabat atau lebih, ya, dengan lafal yang berbeda redaksi namun mirip maknanya. Intinya kembali kepada dua lafal, laullahu asyaddu farahan, Allah lebih besar gembiranya, atau laullahu afrahu, Allah lebih bergembira, lebih senang dari dengan taubatnya hambanya daripada laki-laki tadi. Hadis ini, ya, menunjukkan, ya, apa faedah, ya, menunjukkan sifat farah, ya. Al-farah. Al-farah itu gembira, ya. Gembira atau senang. Gembira atau senang. Dan ini menunjukkan betapa memotivasi orang untuk bertobat. Karena Allah sangat gembira dengan hamba yang melakukan dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ketika Nabi berkata, Allah lebih bergembira. Ini dalil yang sangat tegas. Ini dalil yang sangat tegas. Ya, dalilnya sangat tegas. Karena kalau saya berkata dalam bahasa Indonesia, dalilnya sangat tegas, dalilnya sangat jelas. Kalau saya berkata, karena di sini Nabi menggunakan isim tafdil. Isim tafdil itu lebih. Misalnya saya berkata dalam bahasa Indonesia, aku lebih kuat daripada kamu. Aku lebih kuat daripada kamu. Berarti kau juga punya kekuatan, aku juga punya kekuatan, tapi kekuatanku lebih daripada kamu. Karena saya menggunakan lebih. Kalau saya mengatakan si A lebih tinggi daripada si B, ya. Ada sifat sama-sama tinggi, tapi ini lebih tinggi daripada si B, ya. Karena kalau mengatakan lebih menunjukkan sama-sama memiliki sifat yang sama, cuma yang satu lebih, ya. Si A lebih dermawan daripada si B, ya. Berarti si A dan si B punya asal sifat yang sama, sama-sama dermawan, hanya saja si A lebih dermawan, ya. Si A lebih pintar daripada si B, ya. Berarti si A dan si B sama-sama memiliki kecerdasan, tetapi si A lebih pintar. Ketika Allah mengatakan Allah afrahu, Allah lebih pintar, Allah lebih gembira. Allah lebih gembira. Berarti menunjukkan Allah memiliki sifat gembira. Karena kita bisa bayangkan tentang gembiranya, ya. Gembiranya lelaki tadi, ya. Allah lebih gembira dari pada gembiranya lelaki tadi. Baik. Saya tanya sama antum, bukankah gembiranya lelaki tadi kita pahami? Kita paham. Kalau Allah, Nabi mengatakan Allah lebih bergembira daripada laki ini, ya, berarti gembiraan Allah lebih daripada gembira. Namun sama-sama memiliki sifat gembira. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki sifat al-farah, sifat gembira berdasarkan zahir hadis ini. Berdasarkan zahir hadis ini, dan lihat para sahabat, lihat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Al-Bara' bin Azib, Nu'man bin Bashir, dalam riwayat yang lain Abu Sa'id Al-Khudri. Semua tatkala meriwayatkan hadis ini kepada para tabi'in, mereka mengatakan Allah bergembira, selesai. Mereka tidak mengatakan, oh tapi maksudnya begini, Nabi bilang begini, tapi maksudnya begini. Kalian orang para tabi'in mungkin tidak paham. Nanti jangan lupa sampaikan kepada tabi'ut tabi'in bahwasanya tafsirannya begini. Sahabat tidak ada yang, sahabat ketika disampaikan kepada Nabi tidak ada yang protes. Kalau ternyata gembira ini maknanya lain, ngapain Nabi bandingkan dengan gembira, gembiranya lelaki. Ya, paham ya? Para sahabat ketika melihatkan di sini, mereka tidak mentafsir-tafsir, mereka gembira. Taib, apa gembira? Gembira ya orang paham, gembira ya gembira. Ya. Susah untuk ditafsirkan, kita sudah ngerti, gembira, senang, ngerti. Taib, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Lantas bagaimana tafsiran Ahlul Bidah? Sifat al-farah, gembira atau senang, menurut Mu'attilah, para penolak sifat. Secara umum ada dua metode. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya Allah membuat gembira orang yang bertobat karena tobatnya diterima. Bukan Allah yang gembira. Ini takwilan yang pertama. Mereka mengatakan Allah tidak bergembira, tapi hamba yang bertobat itu yang jadi gembira karena Allah buat dia gembira karena Allah terima tobatnya. Ini tentunya ngawur ya. Ini tentunya ngawur ya. Berarti Nabi berarti nggak bisa ngomong dong. Masa Nabi ngomongnya begini? Apa maksudnya Nabi mengatakan Allah bikin yang gembira bukan Allah, tapi yang gembira orang bertobat tadi daripada ini? Terus apa faedahnya? Apa faedahnya Nabi membandingkan dengan mengatakan lebih bergembira? Ternyata yang bergembira bukan Allah, yang bergembira adalah hambanya. Ini jauh daripada kebenaran. Nabi orang yang sangat fasih, afsahul Arab, yang paling fasih dalam berbicara. Ansahun nas, yang paling ingin menyampaikan kebaikan. Masa Nabi ngomong pakai teka-teki seperti ini? Terlalu jauh dari kebenaran. Dan Nabi yang paling pandai untuk menyampaikan, dan Nabi tidak ingin menipu umatnya. Bagaimana kalau Nabi bikin teka-teki seperti ini? Lalu Allah lebih bergembira, maksudnya yang bergembira adalah sang hamba. Yang kedua dengan mentakwil. Yaitu al-farah sama dengan ar-ridha. Gembira sama dengan ridha. Taib. Timbul pertanyaan, kenapa mereka mentakwil? Kata mereka, karena gembira itu sifat makhluk. Jadi kita enggak bisa mengatakan Allah gembira, karena gembira itu berarti ada apa, itu makhluk. Allah enggak bisa, subhanallah. Nabi yang bilang, lima sahabat meriwayatkan, ya. Terus mereka bilang, enggak mungkin. Yang benar adalah ridha. Taib. Kita bilang, sama saja. Ridha juga makhluk, sama orang ridha. Manusia juga ridha. Terus bagaimana? Apa bedanya? Gembira dengan ridha. Apa bedanya? Kalau Anda menolak gembira, Anda menerima ridha, kita bilang ridha juga sifat makhluk. Kata mereka, ridha di sini maksudnya adalah iradat atul ihsan. Ingin kebaikan. Sifat ingin berkehendak berbuat baik kepada hamba. Ingat asy'ariyah, yang mereka asy'ariyah. Mereka tidak menetapkan ya sifat kecuali tujuh, ya. Ini pembahasan sudah lama, pertemuan ketujuh dari Aqidah Wasithiyah, saya sudah bahas tentang sifat-sifat Allah menurut Asy'ariyah. Mereka menetapkan hanya tujuh sifat, di antaranya kehidupan al-hayat, kemudian al-ilm, kemudian al-qudrah, as-sama mendengar, melihat, al-khalq mencipta, di antaranya al-iradah berkehendak, ya. Di antaranya adalah berkehendak. Al-hayat, as-sama, al-basar, al-kalam, kemudian al-ilm, ya, kemudian al-qudrah, al-iradah, tujuh, ya, sehingga mereka mengatakan berbuat baik, gembira. Jadi dua proses takwil, gembira menjadi ridha, takwil satu. Mereka enggak langsung ke iradah, ridha kepada iradah, ta'wil dua. Jadi Asy'ariyah demikian, kalau mereka mendapati sifat-sifat yang menunjukkan sifat fi'liyah seperti al-farah, ar-ridha, sifat fi'liyah ini sudah kita bahas, nah, mungkin saya ulang lagi, maka mereka selalu mentafsirkannya kepada salah satu dari tujuh sifat yang mereka tetapkan, ya. Yang mereka bisa bawa ke iradah, mereka tafsirkan ke iradah. Mahabbah mereka tafsirkan dengan iradah. Ghadab, murka, mereka tafsirkan dengan iradah. Ridha, mereka tafsirkan kepada iradah. Al-farah, mereka tafsirkan kepada iradah. Ya. Nanti ada yang mereka tafsirkan kepada ilmu. Sesuai dengan yang mungkin mereka tafsirkan. Kembali kepada 7 sifat tersebut. Karena otak mereka tidak bisa menerima lebih daripada 7. Yang masuk akal menurut mereka sifat Allah cuma 7. Jadi mereka takwil 2 kali. Takwil pertama, takwil kedua. Taib, bantahan. Bantahannya banyak. Yang pertama, saya bilang apa secara bahasa? Ridho tidak sama dengan gembira. Ya. Gembira itu lebih daripada sekedar ridho. Ridho, ya. Gembira, kita tahu gembira lebih tingkatnya, lebih tinggi. Misalnya ada seorang terkena musibah, mobilnya hilang, dia sabar, dia ridho. Tapi bukan berarti dia gembira mobil saya hilang. Gembira beda. Gembira beda. Ya, kita pahami dari makhluk, tapi ingat gembira Allah tidak sama dengan gembira makhluk. Kita secara bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, kita paham gembira beda dengan sekedar ridho. Ridho itu rela, ya, suka. Ridho itu suka kalau bahasa kita. Ridho, saya suka. Tapi kalau gembira itu lebih daripada sekedar ridho atau suka atau rela. Ya, gembira lebih secara bahasa. Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat fasih, sangat menginginkan kebaikan, bagi umatnya tidak bisa menjelaskan dengan baik? Apa yang menghalangi Nabi untuk mengatakan ridho? Kenapa harus diganti dengan gembira? Ya. Kemudian bantahan yang kedua, bahwasanya hadis jelas. Dalam hadis jelas. Nabi menggunakan isim tafdil. Yaitu afrahu. Lebih gembira. Jadi pembicaraan adalah perbandingan antara gembira dengan gembira. Antara gembira dengan gembira. Bukan gembira dengan ridho. Jelas, antara gembiranya Allah dengan gembiranya orang yang tadi kehilangan unta. Ya. Bantahan yang ketiga, kita katakan bahwasanya, ya, kaedah, ya, al-qaul fi ba'dhi sifat kal-qaul fil akhar. Ini sudah sering kita bahas, yaitu pembahasan tentang salah satu sifat sama dengan pembahasan pada sifat yang lain. Ya. Kalau kalian mengatakan iradah Allah tidak seperti iradah makhluk, Maka demikian pula gembira Allah tidak sama dengan gembira makhluk. Kalau kalian bilang, sifat iradah tidak melazimkan Allah menjadi memiliki sifat makhluk, maka demikian pula gembira. Sifat gembira kemudian bantahan yang berikutnya yang keempat kita katakan sekarang mereka iradah kata mereka apa farah gembira ditakwilkan menjadi apa ridha ditakwilkan menjadi iradatul ihsan. Menghendaki kebaikan. Bagi makhluk. Nah, kita tahu bahwasanya kehidupan manusia bisa saja seseorang berbuat kebaikan kepada orang lain dan dia tidak harus ridho. Tidak harus ridho. Tidak harus ridho. Bisa saja saya kasih sesuatu kepada orang, belum tentu saya ridho. Saya berbuat baik sama dia. Ya udah, tapi saya belum tentu ridho dengan dirinya, saya belum tentu ridho dengan perbuatan saya, ya, belum tentu. Jadi intinya ini diantara bantahan ya tentang masalah ini. Kemudian yang terakhir saya ingatkan, peringatan di sini peringatan. Gembiranya Allah kepada taubatnya hamba hamba bukan karena Allah butuh kepada hamba. Akan tetapi karena maha baiknya Allah. Ya. Kemudian ini perlu kita ingat, jadi jangan sampai kita menyangka Allah tatkala gembira karena Allah butuh kepada sang hamba. Ya, dalam hadis Allah mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai." Ya, wahai hamba-hambaku, kalau kalian sendiri awal sampai akhir jin dan manusia seluruhnya memiliki hati yang terbaik, mau hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mau hatinya Jibril, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Tapi Allah bergembira karena Allah memiliki sifat yang sangat sangat baik ya, kepada hambanya. Sehingga kalau ada hambanya bertobat kepada Allah, maka Allah sangat sangat gembira. Dan ini dalil hadis ini memotivasi kita untuk jangan bosan-bosan untuk bertobat. Bisa jadi seorang melakukan kesalahan, maka hendaknya dia terus bertobat kepada Allah. Meskipun berulang-ulang, dia terus bertobat kepada Allah. Jangan dengarkan setan. Setan datang mengatakan, dosamu terlalu besar, kau hanya main-main sama Allah, sudah jangan bertobat, nanti saja. Itu semua tipuan setan. Pokoknya kita bertobat, Allah gembira. Kita bertobat, Allah gembira. Meskipun ulang-ulang, jangan sampai kita lepas dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setan ingin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi jelaskan, Allah sangat gembira kalau ada hambanya yang bertobat kepada Allah. Meskipun dosanya berulang-ulang, yang penting dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Ini mungkin yang pertama yang disampaikan. Sifat kedua akan kita bahas tentang sifat Allah tertawa. Yang kedua yang kita bahas adalah sifat al-dhahik, tertawa. Nabi SAW bersabda, ya. Jadi kalau orang tadi bertanya, Ustaz bagaimana gembiranya Allah? Kita bilang, kita paham gembira itu apa. Gembiranya Allah kita gak bakalan tahu. Kita punya kaidah dari Imam Malik, ketika ditanya tentang istiwa, Imam Malik berkata, istiwa'u ma'lum. Istiwa' kita paham maknanya. Sama kita bilang, al-farahu ma'lum. Gembira itu kita ngerti. Sudah. Istiwa'u ma'lum. Istiwa' kita ngerti maknanya. Ya. Wal-kaifu majhul. Bagaimananya majhul. Ya. Wal-imanu bihi wajib. Beriman tentang istiwa' wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya bid'ah. Sama kita bilang, al-farahu gembira ma'lum. Kita ngerti maknanya. Ya. Kemudian, al-kaifu majhul, bagaimananya gembira? Kita enggak ada yang tahu karena kita enggak tahu zat Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bihi wajib, kita beriman wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya bid'ah, ya. Tapi di sini Nabi SAW bersabda, yathakullahu ila rajulaini yaqtul ahadum al-akhar kilahuma yadkhul jannah. Kata Nabi SAW, yathakullah ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Artinya Allah tertawa kepada dua orang lelaki. Salah satunya membunuh yang lain. Salah satunya membunuh yang lain. Yang lainnya. Namun keduanya masuk surga. Keduanya masuk surga. Ini hal yang membuat Allah tertawa. Ya, dalam sebagian riwayat, ya. Kemudian Nabi ditanya, ya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana bisa hal tersebut terjadi wahai Rasulullah? Ya, maka Nabi SAW kabarkan, ya, bahwasanya tadinya mereka berperang, yang satu mukmin, yang satu kafir, berperang. Kemudian yang mukmin terbunuh oleh yang kafir, ya. Yang mukmin terbunuh oleh yang kafir, yang mukmin mati syahid, mati surga. Ternyata yang kafir kemudian akhirnya masuk Islam, kemudian ikut perang dan mati syahid pula. Jadi dia dulunya mati syahid. Ya lucu, keduanya ketemu di surga, ternyata sama-sama masuk surga. Padahal tadinya satunya membunuh, tahu-tahu kok yang terbunuh dan bunuh masuk surga sama-sama. Ya. Dan ini adalah hal yang membuat Allah tertawa. Hadis-hadis tentang sifat tertawa poin pertama. Hadis-hadis tentang sifat tertawa Allah. Allah banyak, ya. Ya, nanti akan kita sebutkan. Yang kemudian yang kedua, akidah Ahli Sunnah jelas. Jelas kita bilang, sebagaimana perkataan Imam Malik, kita kiaskan, al-dhahiku ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Dhahik, kalau kita akidah al-sunnah jelas, Tertawa kita pahami. Kita paham. Bagaimananya kita enggak tahu. Beriman wajib kepada sifat ini. Wajib bertanya bagaimananya. Bid'ah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Adapun akidah Ahlul Bid'ah, ya. Akidah Mu'attilah al Mu'attilah para penolak sifat, kata mereka Al-Dhahik sama dengan Ar-Ridha. Mereka lari kepada Ridha nanti sama dengan Al-Iradah, ya. Biasa begini cara mereka. Kata mereka tertawa sama dengan ridha. Ridha sama dengan berkehendak kebaikan. Ini, mohon maaf, ini salah satunya, ya. Yang kedua, kata mereka, ini tertawa. Maksudnya, Allah membuat, sama seperti kita bahas yang tadi, sifat apa namanya, sifat farah. Allah menjadikan hambanya tertawa. Hambanya tertawa. Jadi bukan Allah yang tertawa. Seperti disebut oleh Ar-Razi. Ya. Taib, ini diantara takwilan mereka. Saya akan sebutkan, ya, bahwasanya sifat dhahik adalah sifat yang tertawa, adalah sifat datang dalam banyak hadis dan disebut oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya, ya, pertama adalah oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah, ya, yang wafat pada tahun 311 Hijriah. 311 Hijriah dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Al-Imam Ibn Khuzaimah salah seorang ulama dari madhab Syafi'i Ahlul Hadith, ya, yang dikatakan oleh Imam Nawawi Imamul A'immah, imamnya para imam, imamnya para imam, ya. Dia punya buku judulnya Kitabut Tauhid, dua jilid, ya, di antaranya yaitu Kitabut Tauhid fi itsbati sifati Rabbi azza wa jalla, dalam menetapkan sifat-sifat Allah, dua jilid, ya. Ini jilid pertama, ya, jilid kedua, dan dia wafat pada tahun 311 Hijriah. Beliau berkata, ya, bab zikru isbati dhahiki rabbina azza wa jalla bila sifatin tasifu dhahkahu jalla thana'uhu. Kata beliau, bab tentang menyebutkan penetapan sifat tertawanya Rabb kita azza wa jalla tanpa ada sifat yang menjelaskan bagaimana tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau berkata, la wala yushabbahu dhahikuhu bidhahkil makhlukin. Perhatikan. Dan tidak boleh disamakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Wadhahikukum. Ya. Wadhahikuhum. Dan juga tidak boleh disamakan dengan tertawanya mereka. Bal nu'minu bi'annahu yathak. Tetapi bahkan kita beriman bahwasanya Allah tertawa. Kama a'laman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi yang mengabarkan kepada kita. Perhatikan kata Imam Ibn Khuzaimah. Jadi jangan sampai, maksud saya sampaikan ini sengaja supaya jangan mengatakan ini Wahabi. Wahabi abad keberapa? Abad ke-11 atau abad ke-12. Nanti ini Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah abad ke-8. Ini abad ke-4. Awal abad ke-4. Dia hidup di abad ke-3. Akhir abad ke-3. 222, 223 Hijriah sampai 311. Jadi beliau hidup di abad ke-3. Beliau berkata, ya, wa naskutu an sifati dhahikihi. Dan kita diam. Tidak boleh komentar tentang bagaimana sifat tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala. Idzillahu azza wa jalla ista'thara bi sifati dhahikihi. Karena Allah menyembunyikan sifat tersebut, Allah tidak menjelaskan kepada kita. Falam yutli'na ala dhalik. Dan Allah tidak menjelaskan bagaimana cara tertawanya kepada kita. Fanahnu qailuna bima qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berakidah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musaddiquna bidzalik biqulubina. Kami dengan hati kami membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya munsitun, dan kami menerima amma lam yubayyin, dan kami diam amma lam yubayyin lana mimma sta'tharallahu bihi bi ilmihi, dan kami diam tidak komentar terhadap apa yang Nabi tidak jelaskan dari apa yang Allah sembunyikan dengan ilmunya. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis-hadis, ya hadis-hadis tentang Nabi Allah tertawa. Hadis-hadis banyak ya. Di antaranya ya hadis tentang orang yang terakhir masuk surga ketika dia keluar dari neraka jahanam, kemudian terkadang dia terjatuh, terkadang dia berdiri, kemudian sampai Allah berkata kepada dia, ya apa yang kau minta, maka dia mengatakan, ya Allah aku minta dekat kepada pintu ya surga, kalau kau minta jangan kau minta lagi yang selainnya, kata dia, demi Allah aku tidak akan minta lagi Allah. Kemudian ternyata sampai di pintu surga dia diam sebentar, tidak lama dia minta lagi, Allah masukkan aku dalam surga. Ya Allah mengatakan, kalau kau minta aku tidak akan minta lagi yang lain. Iya ya Allah. Ternyata dia minta terus sampai akhirnya kemudian Allah tertawa ya, karena dia tidak berhenti minta-minta ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain ya, sama nasib tentang orang yang terakhir masuk surga ya, tentang orang yang terakhir, paling terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Kemudian Allah berkata kepada dia, ayurdika an utiyaka minal jannah mithla dunya wa mithlaha ma'aha, apakah kau ridha kalau aku berikan kepada engkau seperti surga, surga seperti dunia, dan double dunia, surganya dua kali lipat dunia. Kemudian orang ini berkata, atahza bi ay rabbi wa anta rabbul izzah, ya maka orang ini tanya sama Allah Tuhannya, ya Rabbku, apakah kau mengejekku sementara engkau adalah Allah penguasa alam semesta, engkau pemilik kekuasaan, pemilik keperkasaan. Artinya dia merasa heran, jangan ngejek ya Allah, intinya gitu. Saya ini baru aja keluar dari neraka jahanam, terus Anda ya Allah tawarkan kepadaku surga yang dua kali lipat dunia. Atahza bi, kau ngejek aku ya Allah sementara engkau Tuhan, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika meriwayatkan hadis dia tertawa sampai nampak gerahamnya. Maka dia berkata, "Ala tas'aluni lima dhahiktu?" Kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Qalu lima dhahikta, para tabi'in berkata, "Kenapa engkau tertawa?" Sahabat Sa'id bin Mas'ud bertanya, "Kenapa engkau tertawa Ibnu Mas'ud?" Ibnu Mas'ud berkata, "Li dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," karena Rasulullah tertawa ketika menyampaikan hadis ini. Dan Nabi bertanya, "Ala tas'aluni lima dhahiktu?" Nabi waktu menyampaikan hadis, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa?" Para sahabat bertanya, "Lima dhahikta ya Rasulullah? Kenapa Anda tertawa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Li dhahiki Rabbi," karena Allah tertawa tatkala hambanya berkata, "Atahza'u bi wa anta rabbul alamin?" Apakah mengejek aku ya Tuhan sementara kau Tuhan? Ya. Hadis tentang Allah tertawa ya, banyak ya. Disebutkan oleh, saya sebutkan aja tadi sebagian ya. Kemudian lagi yang berikutnya, Asy-Syari'ah, Kitabu Syari'ah, Abu Bakar Muhammad Al-Ajurri wafat pada tanggal 360 Hijriah. Ya, lihat ini, Abu Bakar Al-Ajurri wafat 360 Hijriah. Juga dalam kitabnya, beliau juga menyebut tentang sifat dhahik. Beliau berkata, bab al-iman bi anna Allah azza wa jalla yadhak. Iman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Qala Muhammad bin Hussein rahimahullah. Berkata Abu Bakar Al-Ajurri berkata, i'lamu waffaqana Allah wa iyyakum lirrasyad minal qawl wal amal. Ya. Inna ahlal haqqi yasifuna Allah azza wa jalla bima wasafi bihi nafsahu azza wa jalla. Sungguhnya alul haq, membawa kebenaran, mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Wa bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Rasulullah sifatkan kepada tentang Allah. Wa bima wasafahu bihi sahaba, demikian juga apa yang sahabat sifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha madhhabul ulama mimman ittaba'a wa lam yabtadi'. Ini adalah madhabnya para ulama yang mengikuti dan tidak berbuat bid'ah. Wala yuqal fihi kaifa, dan tidak dikatakan bagaimananya, enggak boleh. Balit taslimu lahu, tapi terima dengan sifat tersebut, wal imanu bihi, dan beriman dengan sifat tersebut. Anna Allah azza wa jalla yathak, Allah tertawa. Kadza ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam an sahabati, demikianlah yang diriwayatkan dari nabi dan para sahabatnya. Wala yunkir hadza illa man lam yuhmad haluhu inda ahli alhaq, dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang yang tidak terpuji kondisinya di sisi ahlul haq. Ya. Kemudian beliau sebutkan hadis-hadis ya tentang Allah tertawa, di antaranya hadis yang kita sebutkan, Allah tertawa tentang dua orang, salah satu membunuh yang lain, kemudian keduanya masuk surga. Bagaimana ceritanya? Ternyata yang satunya berjihad, kemudian yang mukmin dibunuh oleh yang kafir, ternyata yang kafir masuk Islam, kemudian dia juga mati syahid ya. Ini hadis tentang Allah tertawa ya. Dan banyak disebut hadis-hadis tentang Allah. Allah tertawa, ya. Banyak, saya tidak bisa bacakan waktunya. Tidak cukup, ini beberapa halaman saya sebutkan ini banyak sekali, ya. Ya, ini sifat tertawa. Saya ulangi, ini karangan Abu Bakar Al-Ajurri, Muhammad bin Husain Al-Ajurri, wafat 360 Hijriah, ulama abad ke-4. Yang berikutnya saya sebutkan dari kitab Al-Ibana, ya. Al-Ibana an Syari'atil Firqatin Najiyah, ya. Karangan Ibnu Battah Al-Aqburi. Ibnu Battah yang wafat pada tahun 387 Hijriah. 387 Hijriah. Ulama abad ke-4 juga, ya. Beliau menyampaikan tentang suatu bab, tentang bab Allah tertawa. Beliau bawakan al-imanu babun al-imanu bi anna Allah yadhhak. Ya, bab tentang beriman bahwasanya Allah tertawa. Kemudian berkata, i'lamu rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Anna min sifatil mu'minin min ahlil haq tasdiqul athar. Anna min sifatil mu'minin min ahlil haq tasdiqul athari sahihah. Di antara sifat orang beriman dari ahlul haq, itu ahlus sunnah wal jamaah, adalah membenarkan hadis-hadis yang sahih. Wa talaqqiha bil qabul, dan menerima tersebut dengan menerima, ya, menerima hadis-hadis tersebut. Wa tarkil i'tirad alaihi, wa tarkil i'tiradi alaiha, dan tidak memprotes terhadap hadis-hadis tersebut bil qiyas, dengan logika. Ya. Wa muwadha'atil qaul bil ara' wal ahwa, ya, atau kemudian dengan mempertentangkan dengan pendapat-pendapat dan hawa nafsu. Fa innal iman tasdiq, karena iman adalah membenarkan. Wal mu'min, dan orang beriman, huwal musaddiq, dan dialah yang membenarkan. Beliau sebutkan bahwasanya kita terima, ya. Kemudian beliau berkata, fakana mimma sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam ruahu ahlul adalah, dan di antara hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah, wa man yalzamul mu'minin qabulu riwayatahu, yaitu orang kaum beriman harus menerima riwayatnya, wa tarka mukhalafati, dan tidak boleh menyelisihnya, annallaha ta'ala yadhhak, bahwasanya Allah tertawa. Fala yunkiru dhalik wala yajhadu illa mubtadi', tidak ada yang mengingkari hal ini dan tidak ada menolaknya kecuali mubtadi', madzmumum hal indal ulama, ya, tercela kedudukannya di sisi para ulama. Jadi kemudian di akhir pembahasan bab tersebut beliau berkata, menukil dari seorang ahli bahasa, ya, yang bernama Abu Umar Muhammad bin Abdul Wahid. Beliau berkata, kata Ibnu Battah, sa'altu Abu Umar Muhammad bin Abdul Wahid sahibul lughah, yaitu ahli bahasa, an qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika rabbuna, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita tertawa. Faqala, maka ahli bahasa ini berkata, al haditsu ma'ruf, hadis ma'ruf kita tahu. Wa riwayatuhu sunnah, dan meriwayatkannya adalah sunnah. Wal i'tiradu bi ta'an alaihi bid'ah, dan menta'an atau mencela hadis tersebut, mengkritiki bid'ah. Wa tafsiru dhahiki takallufun wa ilhad, adapun menafsirkan tertawa itu apa adalah takalluf, terlalu dipaksa-paksa. Seakan-akan ini berkata namanya tertawa, ya kita paham, tapi jangan ente bayangkan tertawa manusia, tertawanya hewan. Kita tahu tertawa adalah suatu bentuk kegembiraan, lebih dari sekedar gembira, tertawa, ya. Tetapi bagaimananya tidak bisa kita bayangkan, karena kita nggak tahu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mencoba untuk menafsirkan tertawa adalah begini-begini, nggak bisa kita tafsirkan. Karena kalau kita tafsirkan tertawa, pasti kita tertawanya makhluk. Kita bilang tertawa adalah bibir dibuka kemudian gigi terlihat sedikit, itu tertawanya makhluk, tertawa manusia. Adapun Allah kita nggak tahu. Kita enggak tahu sebagaimana kita tahu bagaimana cara Allah berbicara, kita enggak tahu, ya. Bagaimana cara Allah gembira, kita tidak tahu. Demikian juga tertawa pun kita tahu bagaimana caranya. Adapun tertawa dengan menafsirkannya bahwasanya ada gigi yang kelihatan dan yang ini adalah takallufun wa ilhad, adalah terlalu berlebihan dan penyimpangan, ya. Ini penjelasan dari Ibnu Battah Al-Aqburi yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Saya ingin sampaikan ini semua, saya bawakan sengaja 3 buku ini untuk menjelaskan bahwasanya apa yang kita perjuangkan ini bukan akidah Ibnu Taimiyah, bukan bawaan baru dari Ibnu Taimiyah, apalagi Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Ya, apalagi ulama Saudi, enggak, ini adalah di antaranya ulama Syafi'i, ya, para ulama terdahulu, ya. Baik. Adapun bagaimana kita membantah, ya, pendapat mereka, ya. Perhatikan sini, ya. Di antaranya hadis tadi banyak, di antaranya hadis Abu Razin. Hadis Abi Razin Al-Uqaili, kita bilang hadis tentang sifat tertawa adalah banyak, ya, banyak. Ya, tadi di antaranya apa? Hadis dua orang masuk surga. Kemudian hadis tentang orang terakhir masuk surga. Kemudian terakhir hadis Abu Razin Al-Uqaili, hadis Abu Razin Al-Uqaili, di situ Nabi berkata bahwasanya Allah tertawa. Kemudian sahabat berkata, "Ayat haku rabbuna?" Sahabat bertanya. Ketika Nabi menyampaikan Allah tertawa, sahabat bertanya. "Ayat haku rabbuna? Apakah Rabb kita tertawa?" Ingat ya, para sahabat tidak bertanya bagaimana tertawanya, masa mungkin? Enggak. Kata Nabi iya benar, Allah tertawa. Nabi menjawab iya. Sahabat menimpali, "Lan na'dima khairan min Rabbin yathak." Yang artinya, kalau begitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Rob yang tertawa. Lihat para sahabat, ya, paham, tertawa. Maka orang tertawa berarti Allah baik. Kalau tertawa berarti insya Allah kita tidak kehilangan kebaikan. Para sahabat tidak, enggak mungkin, enggak ada. Ya, para sahabat, ya, hadisnya, mungkin ada hadis yang juga, ini sementara yang saya dapati, ada hadis yang juga, tadi disebutkan oleh Al-Ajurri, banyak sekali, tapi saya tidak sebutkan semuanya. Ya, intinya sahabat ketika mereka di sini, tidak ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, tertawanya Allah bagaimana?" Enggak ada satupun bertanya demikian. Enggak ada yang bertanya demikian. Ya. Taib, bagaimana bantahan? Jadi kita bilang ada dua, takwil. Ya. Yang pertama, yang tertawa adalah makhluk. Allah yang bikin dia tertawa. Yang kedua, tertawa sama dengan ridha, sama dengan ingin kebaikan. Taib, adapun yang tertawa yang adalah makhluk, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Ya, kata mereka, dan dialah Allah yang menjadikan tertawa, ya. Kata mereka, kalau gitu bukan Allah yang tertawa, tapi Allah bikin mereka tertawa. Ini kita bilang bertentangan dengan hadis-hadis. Tapi kita bilang bantahannya mudah, bantahan. Lanjutkan ayatnya, ya. Bukankah ayat selanjutnya atau sebelumnya, ya, dalam surat yang sama, ayat selanjutnya, ya, wa annahu huwa amata wa ahya, ya, ayat dalam surat yang sama, surat An-Najm, wa annahu amata wa ahya, perhatikan ahya. Kemudian apa? Wa agna wa akna. Agna wa akna. Apa artinya anahu amata wa ahya? Dan dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Taib. Allah tidak mati, tapi Allah menghidupkan. Berarti Allah tidak hidup, hanya menghidupkan yang lain. Tentu kita bilang wa ahya, Allah hidup dan menghidupkan. Masalahnya sama. Kita bilang adhaka, Allah bisa tertawa dan buat orang tertawa. Demikian juga ayat selanjutnya. Wa agna wa akna. Dialah Allah yang buat kaya. Berarti yang kaya cuma makhluk Allah, tidak maha kaya. Allah al-ghani, maha kaya. Maka pendalilan enggak benar, ya. Benar Allah menjadikan orang tertawa, tapi tidak mencegah Allah juga bisa tertawa. Tertawanya Allah kita enggak ada yang tahu. Ya. Adapun menafsirkan tertawa dengan ridha, dengan ingin kebaikan, kata mereka tertawa melazimkan adanya gigi, ya, bibir, dan lain-lain. Ya. Jawabnya, ya, itu tertawanya makhluk. Kedua sama, iradah juga sifat makhluk. Karena mereka menafsirkan tertawa dengan tidur sama dengan irada. Irada kehendak juga sifat makhluk. Nah, kata mereka, iradahnya Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Kita bilang sama tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Ya. Taib. Ini mungkin saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian, barang bisa maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Demikian baru saja kita dengarkan tilawah Al-Quran surah Al-Hujurat, suara dari Syekh Wadi' bin Hamad Al-Yamani, hafizahullah ta'ala. Dan sebelumnya tadi kita dengarkan kajian serial Syarah Aqidah Wasithiyah bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firat.

0: dan Dirja MA Hafizahullah Ta'ala. Syarah Aqidah Wasithiyah pertemuan yang ke-40. Ya, pertemuan yang ke-40 ya. Pembahasan tentang Allah bergembira dengan taubat hambanya. Syarah Aqidah Wasithiyah kajian serial bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 7 Safar 1448 Hijriah. Bertepatan Rabu sore tanggal 22 Juli 2026. Baik, kaum muslimin dan muslimah. Nikmat waktu tentunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya akan dihisap. Untuk itu mari kita terus bertaubat, beristighfar dan juga memperbaiki diri semaksimal dan semampu kita tentunya. Bagi Anda yang rutin mengikuti kajian atau majelis taklim ya, silakan Anda hadiri, ada beberapa informasi kajian yang mungkin bisa membantu Anda yang menurun keimanannya. Mungkin kita ya belakangan ini agak malas datang ke majelis ilmu ya, mari kita semangati teman kita, saudara kita untuk kembali menimba ilmu, hadir duduk di masjid lebih utama ya. Meskipun kajian-kajian ini kita dapatkan dan kita dengarkan melalui Radio Hidayah atau juga kita bisa menonton melalui internet ya, tentu lebih utama kita hadir. Bagi Anda yang ingin hadir silakan, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Untuk Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center malam ini Rabu malam Kamis pekan yang ke-4. Yang mengisi kajian nanti malam Ba'da Maghrib adalah Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Fikih Mu'amalah yang diambil dari kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Babul Luqatah atau tentang barang temuan. InsyaAllah nanti akan dilanjutkan pembahasannya. Bab Al-Luqatah. Al-Luqatah ini adalah barang, suatu barang yang ditemukan tercecer ya. Bagaimana pembahasan tentang hukum fikihnya? InsyaAllah nanti malam ya beliau akan melanjutkan pembahasan kitab fikih Fikih Mu'amalah dari kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Dr. Saleh Fauzan bin Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ya, dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Kajian rutin Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Pembahasan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan, beliau wariskan untuk kita. Mari kita pelajari salah satu kajian yang ada di Pekanbaru rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh ada di Masjid Raudhatul Jannah. Pembahasan hadis-hadis pada syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Kitab Manasik Haji untuk besok Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-163 hadis tentang perkataan setelah melaksanakan sholat tawaf 2 rakaat. Bab yang ke-164 hadis tentang bacaan pada sholat tawaf 2 rakaat. Bab yang ke-165 hadis tentang meminum air zam-zam. Bab yang ke-166 hadis-hadis tentang meminum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Itu dia informasi untuk kajian rutin ini. Kajian kitab Manasik Haji dari Syarah Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Az-ZMA Fizallah Ta'ala. Setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi Kamis ba'da subuh kajian ini akan dilanjutkan. Baik, demikian informasi kajian dari pengurus Masjid Raudhatul Jannah. Kita beralih ke informasi kajian rutin dari Umahat Relawan RJ ya. Kali ini yang mengirimkan infonya adalah Umahat Relawan RJ. Kajian khusus muslimah bagi antunna, saudariku kaum muslimah, al-akhwat, al-umahat, majelis ta'lim ibu-ibu yang rutin setiap Kamis pagi sekitar pukul 9 pagi sampai yang selesai. Insyaallah besok antunna bersama al-ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizallahu taala. Ya, giliran al-ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizallahu taala yang mengisi kajian. Beliau membawakan tema dosa-dosa yang diremehkan wanita. Dosa-dosa yang diremehkan wanita. Demikian informasi kajian khusus muslimah. Setiap Kamis pukul 9, kurang lebih pukul 9 pagi sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Insyaallah besok pagi yang mengisi kajian giliran al-ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizallahu taala dengan pembahasan dosa-dosa yang diremehkan wanita. Demikian atas nama relawan Ummahat RJ, Jalan Angka atau Jalan Tuang Kota Musai, Kota Pekanbaru. Dan tentunya kajian ini insyaallah rutin dirilai oleh Radio Hidayah. Untuk itu, bagi ibu-ibu yang berhalangan hadir ke masjid, silakan didengarkan melalui frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi kajian nanti malam di Masjid Umar bin Khattab Delima, Rabu malam Kamis bangda maghrib. Pelajaran-pelajaran penting dari kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Sebuah kitab yang merangkum pelajaran-pelajaran penting dari kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dibawakan oleh Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA fizahullah taala. Malam ini Rabu malam Kamis bangda maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang berlaman Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima. Ya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kajian di Masjid Zaid bin Thabit untuk malam hari ini, Rabu malam Kamis bangda maghrib, ada kajian tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, pembahasan Surah Al-Baqarah. Tafsir As-Sa'di, sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang berjudul Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mandan, pada Surah Al-Baqarah. InsyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya oleh Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jalullah Al-Misri hafizahullah ta'ala, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah ta'ala. Kajian malam ini, Rabu malam Kamis bangda maghrib, di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang berlama di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit, kita beralih ke informasi kajian. Untuk malam hari ini ada kajian di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah. Pelajaran-pelajaran yang penting yang harus diketahui oleh umat. Pelajaran harian yang ada pada kitab karya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Pembahasan kitab ini dibawakan oleh Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA hafizahullah taala. Pembahasan kitab ini, kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, dibawakan oleh Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar BA fizallahu ta'ala. Demikian satu buah informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan yang beramat Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kita beralih ke informasi kajian yang lain. Masjid At-Taqwa Simpang 3 di Jalan Kayu Jati. Kajian nanti malam di Masjid At-Taqwa Simpang 3 pada pelajaran Hadis-Hadis Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab hadis-hadis 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kutip kecil Hadis Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah nanti malam hadis yang ke-10 dibawakan oleh Ustaz Rico Febriadi LC hafizahullah ta'ala. Kajian malam ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3 bersama Ustaz Rico Febriadi LC hafizahullah ta'ala dalam pembahasan Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nanti malam insyaAllah hadis yang ke-10. Demikian informasi kajian malam ini Bang Tamah Maghrib dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 berlamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengkubei ke Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Malam ini di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. InsyaAllah kembali akan digelar ya, tahsin dan tahfil bersama pembimbing Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala. Ya, kajian umum bersama Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala. Ya, kajian bimbingan Al-Quran, tahsin dan tahfiz surah Al-A'la, bagian yang kedua. Untuk nanti malam, Rabu malam Kamis, Bangta Maghrib, pembahasan tahsin dan tahfiz surah Al-A'la, bagian yang kedua. Dibimbing oleh Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala, malam hari ini Rabu malam Kamis Bangta Maghrib bertempat di Masjid Jami' Al-Badar. Masjid Jami' Al-Badar berlamat di Jalan Yos Sudarso nomor 74 Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu saja informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk para pengurus masjid, pengurus musola, pengurus kajian atau majelis ta'lim ya, yang sudah mengirimkan informasi-informasi tadi. Harapan kita semoga Allah tetap memberikan kita nikmat yang mungkin tidak kita sadari, yaitu nikmat aman, nyaman, tentram menuntut ilmu syar'i. Silakan kita hadiri selagi kaki kita masih bisa melangkah. Ya, nafas kita belum berhenti dan pintu taubat belum ditutup. Mari kita hadiri majelis-majelis ilmu. Meskipun di genggaman kita ada alat yang bisa mendengarkan siaran live dari masjid tersebut. Ya, jazakumullah khair. Berwasi bersama kami di Radio Hidayah 103.4 FM. Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Pukul 15:22 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan putarkan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan. Pada pukul 15:48 nanti, insya Allah kita akan putarkan kumandang azan dari studio Radio Hidayah FM. Pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Ada seorang yang soleh. Setiap harinya dia membiasakan diri untuk membaca 10 juz Al-Quran. Pada suatu hari, dia membaca surat Yasin. Lalu sampai pada ayat, Inni idza lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya jika aku berbuat demikian, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Lalu dia meninggal dunia. Sahabat-sahabatnya yang di sekitarnya heran. Lalu berkata, bukankah dia ini orang soleh? Akhir hidupnya diakhiri dengan ayat ini. Lalu dia dimakamkan. Pada suatu hari, orang soleh yang lain bermimpi bertemu dengan dia. Lalu ditanyakan, wahai fulan, hidupmu diakhiri dengan ayat ini idza lafi dhalalin mubin. Sekarang bagaimana keadaanmu? Lalu orang ini menjawab, bahwa setelah kalian memakamkanku dan meninggalkanku, maka dua malaikat datang dan bertanya, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Lalu aku menyempurnakan ayatnya, Inni amantu bi Rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku ini beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah. Lalu malaikat itu menjawab, Fadkhulil jannah, maka masuklah engkau ke surga. Lalu aku menjawab, Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui apa yang menyebabkan aku ini diampuni dan menjadikanku orang-orang yang dimuliakan.
2: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan empat macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: Buku Petunjuk Jiwa. Sebuah pesawat komersil terlihat begitu stylish dan canggih. Sepertinya high-tech banget. Konon, pesawat super canggih tersebut bisa take off vertikal dan aman menembus atmosfer hingga ke antariksa. Lalu balik lagi ke bumi dengan selamat. Sayang, produsen pesawat tidak mengeluarkan manual petunjuk. Sama sekali tidak ada tutorial bagaimana memfungsikan fitur-fitur canggih di dalamnya. Bahkan manual book bagaimana mengoperasikan fitur-fitur keselamatan penumpang pun tidak ada. Alhasil, tak ada yang sudi membayar untuk menaiki pesawat canggih tersebut. Kira-kira, mungkinkah yang demikian ini terjadi dalam realita? Bagi produsen pesawat komersil, membuat pesawat seperti ini adalah ide yang bodoh. Jangankan mesin yang canggih, mie instan saja punya petunjuk bagaimana cara mengolahnya. Botol parfum juga punya petunjuk keselamatan agar tidak berbahaya. Apalagi mobil, apalagi pesawat. Sobat, tentu engkau setuju, jiwa kita ini lebih berhak untuk dibekali petunjuk keselamatannya. Bukan cuma selamat di dunia, tapi juga di alam kubur, lanjut di akhirat kelak. Jasad kita ini, seindah dan sekekar apapun ia, toh akan layu, akan menyusut kerut, lalu mati, berkalang tanah, sampai akhirnya membusuk. Adapun jiwa yang selamat akan terbang tinggi. Para malaikat berkerumun, membalut dan menyambut, lalu dibawa menghadap Rabb-nya, meraih cinta dan ridha-Nya. Allah yang mencipta segenap jiwa manusia, mustahil meninggalkan mereka tanpa buku petunjuk. Jika mesin sederhana saja punya buku petunjuk dari pembuatnya, apa mungkin kehidupan manusia yang begitu kompleks ini dibiarkan begitu saja tanpa petunjuk oleh penciptanya? Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batin. Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan, buku pembawa rahmat bagi semesta dari sang pencipta semesta, buku petunjuk keselamatan bagi segenap jiwa dari sang pencipta jiwa, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sekian makhluk ciptaannya yang agung untuk menegaskan satu hal. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut. Dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Untuk itu wahai sobat, bukalah buku petunjuk hidupmu itu. Baca, hayati, ikuti, dan amalkan petunjuknya. Hiduplah bersamanya, dan biarkan ayat-ayatnya menghidupkanmu. Di dalamnya ada penyucian bagi jiwamu, ada istana kebahagiaan dan keselamatan teruntuk jiwamu dalam keabadian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak akan berguna sedikitpun, kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dan suci.
5: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirat.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring. Sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena menjadi kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilah-bilah cangkuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghuh. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak

0: Madinah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

عليهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa

0: dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني.

0: عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak, mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat. Manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhat wal faragh, kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wad dunya, dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fasubhanallah, mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala, hina tumsuna wa hina tuslihun, ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi. Dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
0: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah. Tuqaddim lakum hadhih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayol ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM dan juga yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com atau juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami dan juga pemirsa yang menonton siaran ini live audio dari studio Radio Hidayah FM bersama guru kita Al-Ustaz Abu Hamzah Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian akan kita mulai ya, dan beliau alhamdulillah sudah tersambung bersama kami dari Jawa Timur. Dan beliau akan melanjutkan pembahasan hadis yang pertama, masih tentang kompilasi atau kumpulan hadis-hadis tentang keimanan yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di edisi hari ini, hari Rabu sore, kita berada di tanggal 7 bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan Rabu sore tanggal 22 Juli 2026. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan sesaat lagi lanjutan pembahasan hadis-hadis tentang keimanan. Namun sebelum kita dengarkan kajiannya atau materinya, kembali kita akan sapa dengan hangat guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustaz Zana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kaifahaluka ya Ustaz Zana?
3: Alhamdulillah bikhair, kaifahalikum
2: wa'alaikum. Masya Allah, nahdu bikhair aidan ya Ustaz Zana.
3: Barakallahu
2: fikum. Wafika barakallahu ya Ustaz Zana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan kajian lanjutan hadis-hadis pilihan tentang keimanan dari kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Bad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau langsung menyampaikannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz. Kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, ma'asyara al-muslimin wal-muslimat, para pendengar Radio Hidayah, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita telah sampai pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan hadis yang pertama dari hadis-hadis tentang keimanan, seputar keimanan yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Razak bin Abdul Mahsin Hafizahumallahu Ta'ala. Di mana kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan penjelasan tentang keimanan, di mana beliau menjelaskan permisalan tentang keimanan seperti halnya sebuah pohon, di mana penjelasan ini bersumberkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء tidaklah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah, ke syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan yang dimaksudkan dengan pohon di sini adalah pohon kurma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sungguhnya orang-orang yang beriman itu permisalannya seperti pohon kurma dalam manfaat dan juga keberkahan yang terdapat di dalam orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, qala al-muallif hafizahullah taala, innal iman syajaratun mubarakah 'azimatun nafa' gharizatul fa'idah. Sungguhnya keimanan merupakan permisalannya seperti pohon yang penuh dengan keberkahan. Dan di sini pohon kurma. Azimatun nafa', mana dia memiliki manfaat yang sangat besar dan faedah yang sangat banyak. Dan begitu juga dengan buah-buahan yang dihasilkan dari pohon tersebut. Katsiratus sam, katsiratus thamar. Laha makanun tughras fihi wa laha saqiyun khasun walaha aslun wa far'un wa thimar. Yang mana pohon tersebut memiliki tempat khusus yang dia ditanam di dalamnya dan dimasukkan bijian ataupun buah daripada ataupun pohon tersebut di dalamnya, dan juga dia memiliki siraman khusus. Bibitnya itu ditanam di tanah tersebut dan juga kemudian dia diairi, disirami dengan siraman khusus, dan pohon tersebut memiliki akar dan juga dia memiliki cabang serta memiliki buah yang mana di kemudian hari dapat dipanen ataupun dipetik. Di dalam paragraf ini beliau menjelaskan dengan penjelasan yang cukup detail, penjelasan yang ringkas akan tapi ia mendetail, penjelasan yang sangat bermanfaat. Mana apabila kita memahami dengan baik apa yang beliau sampaikan tentang hakikat daripada keimanan tersebut, maka kita akan memahami dan mendapati betapa pentingnya bagi kita dan betapa agungnya kedudukan daripada keimanan tersebut, dan sangat penting bagi kita untuk memahaminya. Dengan kita memahaminya, maka kita akan tahu setiap perkara terkait daripada keimanan tersebut, penjelasan tentang keimanan tersebut yang menjadikan kita perhatian terhadap keimanan itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwasanya keimanan itu seperti permisalannya seperti pohon yang penuh dengan keberkahan. Nah, yang kita jelaskan yang dimaksudkan adalah pohon. Di sini adalah pohon kurma. Beliau menjelaskan tempat dari tempat di mana tanah atau tanah khusus yang yang padanya pohon kurma tersebut ditanam, bibitnya ditanam, kemudian dia juga memiliki siraman khusus sebagaimana pohon kurma memiliki siraman yang khusus, dan juga dia memiliki akar sebagaimana setiap pohon dan terkhususnya pohon kurma juga memiliki akar, yang mana dia berdasarkan akar tersebut cabangnya kemudian menjulang ke langit, dan dia juga memiliki cabang serta dia juga memiliki buah. Beliau mengatakan, amma makanuha, adapun tempat daripada keimanan itu, bahwa qalbul mu'min, maka tempatnya adalah di hatinya orang-orang yang beriman. Keimanan itu dia bukan di sembarang tempat, dia tidak bisa berada di seluruh tempat, dia tidak bisa diberikan pada tempat manusia siapapun, akan tapi dia hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan keimanan ini, yang Allah lihat bahwasanya hatinya itu pantas untuk ditempatkan padanya keimanan, maka keimanan tersebut akan ditanam di dalamnya. Dan keimanan merupakan hibah, merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak diberi kepada setiap orang. Dia hanya diberi kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih mereka untuk mendapatkan manisnya keimanan tersebut di dalam hati mereka. Sebagaimana pohon, terkhususnya pohon kurma, dia tidak bisa ditanam di setiap tanah, dia tidak bisa tumbuh di setiap tempat, begitu juga dengan keimanan. Terkadang pohon kurma, dia bisa ditanam di tempat lain, dia bisa tumbuh, akan tapi dia tidak mau menghasilkan buah. Karena apa? Karena tempatnya dia tidak pas. Karena dia ditanam bukan pada tempatnya. Tanahnya tidak cocok dengan pohon tersebut. Baik itu kesuburannya, ataupun tekstur daripada tanah tersebut, ataupun cuaca di daerah tersebut, tidak cocok untuk tumbuh padanya pohon kurma tersebut. Terkadang dia tumbuh sampai besar, tetapi dia tidak memiliki buah. Dan yang demikian bukanlah pohon yang sempurna. Itu pohon yang penuh dengan manfaat, maksudnya adalah pohon kurma. Itu ketika dia ditanam, dia subur, ditanam di tempat yang pas, di tanah yang cocok, maka dia akan tumbuh, kemudian dia akan menjulang ke langit cabangnya, dan dia akan menghasilkan buah, dan manfaatnya akan dirasakan oleh manusia. Beliau mengatakan, amma makanuha fahuwa qalbul mu'min. Adapun tempat daripada keimanan itu, sebagaimana pohon memiliki tempat khusus untuk ditanam di tanah yang khusus ditanam di dalamnya pohon tersebut, begitu juga dengan keimanan. Dan dia harus ditanam pada tempat, dan dia harus berada pada tempat yang sesuai. Dan ini semuanya merupakan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia murni hibah, murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ditempatkan pada hamba-hamba yang beriman, yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, yang Allah lihat dia pantas untuk mengecap manisnya keimanan tersebut. Nah, karenanya kita tidak heran melihat terkadang di suatu kelompok atau di suatu keluarga, kebanyakan dari mereka bukanlah orang-orang yang atau secara umum keluarga tersebut merupakan keluarga non-muslim. Akan tapi terkadang kita heran, kita mendapati salah satu dari anggota keluarga tersebut, dia merupakan orang yang muslim dan dia taat beragama, dan bahkan dia merupakan ahli ilmu. Kadang kita berheran dan kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang ini lahir atau hidup di tengah-tengah keluarga yang mayoritasnya adalah orang yang menentang Islam. Maka kita katakan di sini, semua itu merupakan murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu murni hadiah, hibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat bahwasanya orang ini pantas untuk mengecap manisnya hidayah, manisnya keimanan. Dan dia pantas untuk memiliki keimanan tersebut. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari sekian juta manusia dan dari kalangan orang-orang Quraisy, yang mana ketika itu mereka merupakan orang-orang yang terpandang. Dan tapi Allah subhanahu wa ta'ala pilih beliau secara khusus dari kabilah tersebut, dan dari keturunan nasab yang sangat mulia, yang mayoritas dari mereka merupakan orang-orang musyrikin. Tetapi Allah keluarkan beliau di tengah-tengah kaum musyrikin tersebut, dan Allah sucikan beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau hidayah kepada Islam, kemudian Allah memuliakan beliau dengan risalah. Kalau kita melihat, dan bahkan orang-orang musyrikin sendiri, mereka terkejut. Mereka terkejut ketika awal sekali Rasulullah SAW menyampaikan risalah beliau. Karena apa? Karena secara umum, mulai dari nenek moyang beliau, hingga ke zaman beliau pada saat itu, semua mayoritas mereka bukan orang-orang musyrikin yang mereka menyembah berhala. Bahkan agama daripada Nabi Ibrahim, agama yang mulia, agama tauhid itu sudah mulai ditinggalkan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala pilih beliau di antara mereka dan Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan kita bisa dapati ini di sekeliling kita. Kita lihat, atau bahkan terkadang kita, diri kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah berikan hidayah kepada kita, kepada agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk menuntut ilmu. Bagaimana mungkin kalau kita lihat terkadang di antara keluarga kita, sebagian dari saudara kita, dia hidup di tengah-tengah kejahilan, atau bahkan dia semisal dia tinggal di pelosok yang mana jauh dari ilmu, atau dia semisal Allah Subhanahu wa taala pilih dari ribuan orang-orang kafir yang hidup di Eropa dan di benua-benua lainnya, dan Allah pilih satu dari mereka untuk mengemban amanah, menuntut ilmu dan mendakwahinya kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Keimanan itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya ditempatkan di hati yang pas, ditempatkan pada tempat yang cocok yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dan Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan Allah lihat bahwasanya dia benar-benar pantas untuk menerima keimanan itu. Beliau mengatakan fihi tudabuduruha wa usuluha. Itu di tanah yang khusus tersebut diletakkan bijiannya, diletakkan bibitnya, waminhu tansya aghsanuha wa furu'uha, dan dari situlah, dari tanah tersebut maka akan tumbuh, akan membesar, akan hidup pohonnya, batangnya, kemudian cabang-cabangnya akan muncul. Ya, sebagaimana kita contohkan tadi seperti pohon kurma, terkadang dia bisa ditanam, atau terkadang dia bahkan ditanam pun dia langsung mati. Kita berapa banyak setiap bulan Ramadan sebagian dari kita mengkonsumsi pohon kurma. Kadang-kadang kita buang bijinya di sembarang tempat, atau bahkan kita buang di halaman kita, niatnya apa? Supaya dia tumbuh, dan sudah beratus-ratus biji kurma yang bertebaran di sekeliling kita atau bahkan ribuan, akan tapi tak ada satupun yang tumbuh. Karena apa? Karena dia diletakkan bukan pada tempatnya, dia diletakkan bukan pada tanah yang cocok untuk menerima biji ataupun bibit daripada pohon tersebut, sehingga dia tidak bisa tumbuh. Begitu juga dengan keimanan, dia hanya bisa tumbuh, dia hanya bisa masuk dari hati orang-orang yang beriman. Kemudian dia menjelaskan wa amma saqiyuha, dia menjelaskan bahwasanya sebagaimana pohon dia tidak bisa tumbuh di sembarang tempat dan dia juga membutuhkan kepada air, begitu juga dengan dia membutuhkan kepada siraman, begitu juga dengan keimanan, dia membutuhkan kepada siraman. Bagaimana pohon itu kalau dia tidak disiram maka dia akan mati, atau ketika dia dikurangi pengairannya maka dia tidak akan subur. Kalau betul-betul diputus maka dia akan mati. Tidak betul tidak disirami maka dia akan mati. Seperti itu pula dan lebih besar hajatnya hati orang-orang yang beriman kepada siramannya. Begitu juga dengan keimanan, dia membutuhkan siraman dan bahkan dia lebih butuh dan lebih besar hajatnya terhadap siraman tersebut dibandingkan hajat daripada sebuah pohon terhadap air. Karena ketika sebuah pohon dia tidak disirami maka dia akan mati dan itu tidak akan memberikan dampak apapun. Akan tapi hati seorang yang beriman ketika dia telah di stop darinya siraman maka dia akan mati dan itu akan membawa kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Adapun siraman daripada keimanan itu wa amma saqiyuha fa huwa al-wahyul mubin. Maka siraman daripada keimanan tersebut siraman khusus yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, kitabullah wa sunnatu nabi rasulih sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, keduanya merupakan siraman yang dengannya disiramlah, diairi pohon yang berkah ini, diairi orang-orang yang beriman ini dengan wahyu yang mana la hayata laha wala nama'a illa bi. Tidak mungkin keimanan itu akan tumbuh, tidak mungkin keimanan itu akan menjulang ke langit akan menjadi besar, menjadi sempurna tanpa adanya siraman khusus ini, tanpa adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang mana wahyu merupakan kehidupan yang sesungguhnya bagi hati orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan wahyu itu sebagai ruh. Yang mana jasad apabila tidak ada ruh maka dia akan mati. Itu tanda berakhirnya kehidupan seorang di dunia ini apabila ruh telah meninggalkan jasad. Dan ketika ruh tersebut sudah meninggalkan jasadnya, maka jasad tersebut akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan betapa pentingnya Al-Qur'an dan As-Sunnah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Betapa pentingnya wahyu tersebut, Allah sampai-sampai menamakan dia sebagai ruh, karena dia merupakan kehidupan yang hakiki bagi hati orang-orang yang beriman. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah, dan begitulah kami berikan wahyu kepada engkau, ruhan. Itu kami berikan kepadamu, itu ruh, itu wahyu, atas dasar perintah dari kami. Allah menamakan wahyu sebagai ruh, memperpisahkannya seperti ruh, karena dia merupakan kehidupan yang sesungguhnya bagi hati orang-orang yang beriman. Dan dalam surat Al-Hadid, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang beriman, mana mereka sudah beriman sejak lama akan tapi mereka tidak juga merasakan kekhusyuan di dalam ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Kapan lagi, belum lagi orang-orang yang beriman mereka khusyuk hatinya di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran itu dari wahyunya. Wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl, dan agar mereka tidak jadi seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka, itu orang-orang ahlul kitab al-yahud wan nasara. Fatala alaihimul amad, yang mana semakin panjang waktu di mana mereka lalai di dalam kehidupan ini, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka pun menjadi keras. Wa katsirun minhum fasikun, yang mana kerasnya hati tidak disiram dengan wahyu, jauh daripada kitabullah, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang hati tersebut disirami dengan siraman keimanan, menyebabkan apa? Hati itu menjadi keras. Sehingga apa? Dia menjadi orang-orang yang fasik. Dia menjadi orang-orang yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia jauh dari siraman wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur orang-orang yang beriman, jangan sampai orang-orang yang beriman ini itu semakin hari semakin jauh dia dari wahyu. Karena tanpa wahyu hati ini tidak akan hidup. Orang-orang yang beriman, apabila dia setiap harinya semakin jauh dia dari Al-Quran, semakin jauh dia dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggan untuk mendengar, maka semua itu akan menyebabkan apa? Kerasnya hati. Karena apa? Mengapa dia keras? Karena dia tidak mendapatkan siramannya. Karena hati ini butuh kepada siraman. Sebagaimana pohon itu, dia kalau tidak lama dia tidak di tanam, tidak disirami, maka dia akan mulai layu, dan bahkan sehingga dia akan menyebabkan dia akan mati. Begitu juga dengan hati orang-orang yang beriman, semakin lama dia tidak disirami, semakin lama dia tidak diberikan airan, tidak mendengarkan wahyu, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan tafsir daripada Al-Quran, tidak mau mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi keras hatinya. Oleh karenanya, orang-orang yang sudah mengaji, orang-orang yang sudah belajar agama, tidak cukup bagi mereka untuk belajar agama di awal mula ketika mereka mengerti agama saja, mendapatkan hidayah saja. Tetapi semua itu harus harus konsisten. Walaupun dalam sehari dia hanya mendengarkan satu hadis, walaupun dalam sehari dia hanya membaca satu halaman daripada Al-Quran, akan tapi dengan kontinunya dia selalu menjaga dirinya, terikat selalu dengan wahyu, dengan membaca Al-Quran, mendengarkan tafsir, mendengarkan kajian, mendengarkan hadis serta penjelasannya dari para ulama ataupun dari para ustaz, maka itu semua akan menjaga kemuliaan dari hidayah tersebut. Itu semua akan menjaga keutuhan dari hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karenanya, setiap permasalahan, setiap problem yang kita rasakan sekarang ini, semakin banyak orang mengaji, semakin banyak orang belajar agama, akan tapi semakin jauh. Bahkan sebagian dari orang-orang yang telah lama dia belajar agama, akan tapi dia terlihatnya semakin jauh dari agama ini, tidak seperti awalnya. Yang mana seharusnya semakin bertambah umur seseorang, maka akan seharusnya semakin bertambah keimanan dia, semakin bertambah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin teguh dia di dalam beragama, akan tapi kenyataannya semakin jauh dari agama ini. Sebabkan karena apa? Karena dia merasa, dia menganggap bahwasanya belajar itu ketika hanya di awal mendapatkan hidayah saja. Semakin hari dia lupa, dia terus tinggalkan, dia jauh dari Al-Qur'an, dia jauh dari sunnah, tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak, dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki sehingga dia tidak belajar lagi, yang dibikin tidak benar adanya. Karena semakin hari justru semakin bertambah umur seseorang, maka semakin besar hajat dia kepada ilmu, semakin besar hajat dia kepada wahyu. Karena apa? Karena dia semakin bertambah umurnya, berarti itu menandakan bahwasanya dia sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini, dan semakin besar hajat dia kepada bekal wahyu tersebut yang dengannya dia membentengi dirinya ketika dia meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sangat membutuhkan kepada keimanan ini, dia sangat membutuhkan kepada bekal ini ketika ruh dia hendak dicabut oleh malaikat untuk meneguhkan dia di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semua itu membutuhkan kepada continue, membutuhkan kepada konsisten, dan dia harus dipupuk dari sekarang sehingga nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan manisnya, dia akan memetik buah dari apa yang telah dia tanam di kehidupan dunia ini dari keimanan yang mulia tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan ayat tadi, teguran bagi orang-orang yang beriman, di ayat setelahnya bisa dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16 dan ke-17, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permisalan. Allah mengatakan i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah, atau menghidupkan tanah bumi setelah kematiannya. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan padanya sehingga kemudian air tersebut masuk ke dalam tanah tersebut dan tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan serta rumputan yang menjadikan tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah yang gersang menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang hijau, karena setelah dia telah disirami dengan air, dengan siraman yang dia sangat membutuhkan kepada siraman tersebut. Begitu pula dengan permisalan dengan hati yang telah keras tadi. Allah menyebutkan tentang hati yang keras di ayat yang setelahnya. Allah mengatakan, menafsirkan di dalam ayat ini, ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menghidupkan tanah yang telah gersang, tanah yang telah tidak ditumbuhi oleh tumbuhan dan pepohonan selama bertahun-tahun lamanya, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan tanah tersebut dengan menurunkan hujan sehingga keluarlah, tumbuhlah kembali, hiduplah kembali tanah tersebut. Begitu pula dengan keimanan, sebagaimana Allah mampu untuk menumbuhkan kembali, menghidupkan kembali tanah yang gersang setelah kematiannya, begitu juga dengan hati orang-orang yang beriman. Hati yang telah mati, hati yang telah jauh dari hidayah, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkannya sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang telah gersang tersebut atau tanah yang telah mati tersebut. Dengan apa? Dengan siraman wahyu. Karena apa? Di dalam ayat yang sebelumnya Allah menyebutkan tentang apa? Tentang wahyu. Tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kebenaran. Wa ma nazala minal haq. Itu dengan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya apabila mereka keduanya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, apa yang keduanya ajak kita kepadanya? Pada wahyu. Allah tidak mengajak kepada dunia. Rasulnya s.a.w. tidak mendakwahkan kita kepada dunia. Iya, kita diperbolehkan untuk hidup di dunia ini dan mencari harta. Akan tapi dia bukan tujuan utama kita. Dia bukanlah dakwah para nabi dan rasul. Dakwah para nabi dan rasul adalah menuju kepada keimanan. Mengajarkan kepada kita dengan perkara yang mana dengannya kita dapat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya mengajak kita kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat, yang mana dia merupakan tempat tinggal kita sesungguhnya, tempat tinggal orang-orang yang beriman, itu surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tanpa keduanya,

Allah Subhanahu wa taala mendengarkan lantunan ayat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, karena Al-Qur'an merupakan siraman yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh hati orang-orang yang beriman, karena Al-Qur'an merupakan hajat terbesar orang-orang yang beriman. Itu yang terkait dengan siraman daripada keimanan itu. Dia membutuhkan kepada siraman setiap harinya, bahkan setiap detiknya dia butuh untuk selalu mengingat dan mengingatkan kehidupan dia dengan siraman tersebut. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan, wa amma asluha, sebagaimana pohon juga memiliki akar, yang mana tanpa akar tersebut pohon tidak akan bisa hidup. Kalau akarnya kuat, akarnya kokoh, maka dia akan menjadi pondasi yang sangat kuat, dan dia akan terlihat dari cabangnya atau batangnya yang menjulang ke langit, cabang yang gagah, cabang yang kuat dan cabang yang besar, sehingga dia hidup dengan subur. Dan semua ini tergantung pada akarnya. Tanpa akar, apabila akar telah rusak atau bahkan busuk, maka dia tidak akan bisa hidup. Pohon, suatu pohon tidak akan bisa hidup. Begitu juga dengan keimanan. Dia memiliki asal, dia memiliki pokok, dia memiliki dasar, dia memiliki pondasi yang harus dibangun di atasnya. Tanpa pondasi tersebut, maka keimanan tidak akan bisa tumbuh. Dan adapun usul ataupun akar daripada keimanan, pondasi daripada keimanan itu adalah rukun iman yang 6 yang disebut kita kenal sebagai rukun iman. Yaitu di beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Yang mana semua ini tempatnya adalah di dalam hati. Semua ini tempatnya berada di dalam hati, yang mana darinya akan muncul, akan menghasilkan amalan, dan akan membuahkan buah yang sangat manis, yang mana terlihat dari perilaku orang-orang yang beriman tersebut. Apabila akar ini baik, akar ini subur, maka dia akan menjadikan batangnya juga subur. Apabila akar ini telah baik, keimanan ini, asal atau pondasi daripada keimanan ini dia kokoh, maka dia akan membuahkan orang-orang yang berperilaku baik, dia akan menghasilkan amal soleh, dia akan menghasilkan orang-orang yang memiliki tutur kata yang baik serta yang mulia. Dan seluruh ini daripada usul al-iman as-sittah ini, pondasi atau rukun iman yang 6 ini, dia dibangun di atas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok daripada pokoknya, itu akar daripada akar seluruh akar ini, adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan beriman kepada Allah, maka bercabanglah seluruh keimanan yang tadi. Semua terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikat, maka dia terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada, karena malaikat merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia terkait dengan beriman kepada Allah, karena Allah yang menurunkan kitab tersebut. Beriman kepada para rasul, dia terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para rasul tersebut. Beriman kepada hari akhir terkait juga dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari akhir bukan hari kebangkitan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya di hadapan para makhluk. Dan begitu juga beriman kepada takdir, dia merupakan cabang daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, wa amma furu'uha,

0: wa amma furu'uha, adapun cabang ataupun cabang daripada keimanan ini, maka bagaimana pohon dia memiliki cabang, memiliki batang yang menjulang ke langit dan memiliki cabang-cabang yang tumbuh di sekitarnya atau di kiri dan kanannya, begitu juga dengan keimanan tersebut. Dia memiliki cabang dan cabang tersebut adalah apa? Adalah amal saleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. Wa amma furu'uha fahiyal a'malus salihah, adapun cabangnya adalah amal-amal saleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman dan ketaatan yang mereka lakukan. Wal qurubatil adidatil lati yaqumu bihal mu'min, itu amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah seperti salat, zakat, haji, puasa, berbakti, berbuat baik, akhlakul karimah, mana semua itu merupakan cabang daripada keimanan tersebut. Dan di dalam hadis yang kita kenal sebagai hadis syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, Rasulullah SAW menjelaskan akan hal ini. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Sesungguhnya keimanan itu terdiri dari bilangan itu 70 sekian. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan 60 sekian. Jadi memiliki cabang yang sangat banyak. Rasulullah SAW mengatakan afdaluha qawlu la ilaha illallah. Itu yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dia merupakan akar, yang dia merupakan usul, dia merupakan pondasi, yang mana cabang ini menjulang dari pondasi tersebut. Dan Rasulullah SAW di akhir hadis ini menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan sungguhnya sifat malu merupakan cabang daripada keimanan. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengarang kitab-kitab yang sangat banyak terkait dengan syu'abul iman. Yang terakhir Imam Al-Baihaqi rahimahullah beliau menuliskan kitab yang berjudul syu'abul iman, yang mana beliau mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan cabang-cabang keimanan tersebut. Dan sangat penting bagi orang-orang yang bagi seorang muslim untuk mengetahui dan mempelajari cabang keimanan tersebut, agar dia mengetahui dapat mengamalkan setiap daripada cabang tersebut. Dan setiap cabang dia bertingkat-tingkat, dan yang satu lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan wa amma simaruha, adapun buah daripada keimanan tersebut, sebagaimana pohon dia memiliki buah, maksudnya pohon kurma dia memiliki buah, bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang telah kita dengarkan tadi, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang mana pohon kurma tersebut memberikan buahnya setiap saat sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan keimanan, dia harus memiliki buah dan memiliki dampak. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalkan orang-orang yang beriman dengan pohon kurma, Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dimanapun orang-orang yang beriman itu berada, maka dia akan memberikan manfaat. Begitu juga dengan pohon kurma tersebut, buahnya manis. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman, setelah dia memiliki keimanan itu tumbuh di dalam dirinya, kemudian dia sirami terus dengan wahyu, dan dia tumbuh dari wahyu yang dia tumbuh dari akar yang sangat kuat, dan dia cabangnya menjulang ke langit, maka dia kemudian menghasilkan buah yang sangat manis yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman itu sendiri ataupun dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu beliau mengatakan fakullu khairin wa sa'adatin yanaluhal mu'min fid dunya wal akhirah fa huwa thamaratun min thimaril iman wa natijatun min nata'iji. Setiap kebaikan di dunia dan di akhirat yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, maka dia merupakan buah daripada buah-buah keimanan. Wa natijatun min nata'iji, dan hasil dari keimanan itu sendiri. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, dalam keadaan beriman, Allah mengkaitkannya dengan keimanan, wala nuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka kami akan berikan mereka kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, tidak Allah kaitkan apa bentuknya. Allah katakan kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan ini kehidupan yang mencakup seluruh kebaikan di dunia apapun bentuknya. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan dia kehidupan yang baik di dunia apapun bentuknya. Dia akan rasakan seluruh kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman di dunia, maka itu merupakan buah daripada keimanan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apakah cukup di situ? Tidak. Karena orang-orang yang beriman bukan seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika mereka berbuat baik, Allah balas juga, dan ini merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala setiap orang yang berbuat baik Allah balas. Allah Maha Adil. Orang-orang kafir ketika mereka berbuat baik, maka Allah akan balas. Akan tapi apakah balasannya di akhirat? Tidak. Balasannya hanya cukup di dunia saja. Karena apa? Karena amalan yang mereka kerjakan itu tidak berdasarkan dengan keimanan. Mereka telah hilang syarat utama untuk diterimanya amal mereka. Akan tapi sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, Maha Adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan balasan kepada mereka di kehidupan dunia ini. Akan tapi orang-orang yang beriman, mereka di dunia mendapatkan kehidupan yang bahagia, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, mendapatkan balasan yang sangat mulia, dan juga di akhirat Allah akan balas dengan lipatkan ganda, dengan balasan yang berlipat ganda yang lebih besar dibandingkan balasan dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat kelak, maka kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Dan ini mencakup seluruh kebaikan di akhirat dari naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di kemudian perlindungan dari azab kubur, kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala lindungi dari setiap kedahsyatan-kedahsyatan pada hari kiamat. Allah permudahkan seluruh urusan dia. Kemudian di ujungnya Allah masukkan dia ke dalam surga yang mana dia merupakan tempat kenikmatan yang sesungguhnya, yang hakiki. Kemudian puncak daripada kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan dia kenikmatan untuk bisa melihat wajah Allah. Dan puncak dari seluruh kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap dirinya dan tidak akan pernah murka kepadanya selama-lamanya, dan Allah Subhanahu wa taala jauhi dia dari murkanya sehingga dia kekal dan abadi di kehidupan di surganya, di kehidupan akhirat kelak. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, untuk mengetahui betapa pentingnya keimanan, seorang muslim harus mengetahui buah ataupun faedah yang dapat didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita tadabburi Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih dari 100 bilangan faedah yang Allah berikan dan Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman. Dan tentunya semua ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita akan pentingnya dan agungnya serta mulianya kedudukan daripada keimanan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin besar, semakin banyak buah yang dihasilkan dari suatu amalan, itu menunjukkan semakin mulianya amalan tersebut dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kedudukannya dan faedah yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengerjakan suatu amalan, maka itu menunjukkan semakin besar pula kedudukan daripada amalan tersebut. Dan tidak ada yang lebih besar dibandingkan keimanan, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka buah yang dihasilkan dari orang-orang yang mengagungkan Allah, yang membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sangat tidak terhitung jumlahnya dan sangat banyak. Penjelasan daripada para ulama mengenai tafsir ataupun buah daripada keimanan tersebut itu bukanlah batasannya di situ saja, tetapi buahnya sangat banyak dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Kalau seandainya kita ingin membahas tentang buah daripada keimanan tersebut, maka membutuhkan berbagai bertahun-tahun lamanya untuk menjelaskan berbagai bentuk daripada kebahagiaan ataupun faedah yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan buah daripada keimanan tersebut sebagaimana yang telah beliau sebutkan di dalam kitab yang mulia ini, itu Ahaditsu al-Iman. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah menyempatkan untuk mengisi kajian kita di sore hari ini dari Surabaya, Jawa Timur. Dan kaum muslimin, demikian lanjutan pembahasan hadis-hadis pilihan terkait dengan keimanan yang diambil dari kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Demikian kajian kita di Rabu sore ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali menerima pelajaran dari beliau. Baik, komsim-komsim, pukul 17 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
4: Berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa'ala mengatakan,
5: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

0: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan Allah Subhanahu wa taala bentangkan? Wajah aku menadir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini, di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan. Semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Muwajjamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh, kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatan tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kaum muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. nanti kaya mudghayan membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Berin waktu orang kaya, saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghayan membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalaulah aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun. Nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa. Semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar. Mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbirji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadallah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70.000 kaum Yahudi. Kau tak mau beramal, nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab, Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah, muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu. Mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ سأل

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladannya umat ini telah mengingatkan kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang melintas di suatu negeri. Diam di dunia ini hanyalah sesaat. Dunia adalah ladang untuk mempersiapkan diri kita menemui Sang Khalik Subhanahu wa taala. Maka terasa amat rugi orang-orang yang menyia-nyiakan masa mudanya. Dan terasa amat rugi orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh sahabat yang mulia, "Idza amsayta fala tantadhir sabahan." Ketika engkau berada di waktu sore hari, maka jangan tunggu pagi untuk berbuat. Dan ketika engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu sore untuk berbuat. Maka berlomba-lombalah menuju kebaikan tersebut. Sebab apa? Ketika masa tua sudah tiba, masa muda tidak pernah akan bisa kembali. Sampai telah dikatakan, "Laita syabab ya'udu yawman." Coba sekiranya masa muda itu bisa kembali sehari saja. Maka apa kesempatan untuk kita berbuat? Kesempatan untuk kita beramal? Hanyalah dunia yang kita diberikan dan dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas antara 60 sampai 70 tahun. Dan hampir sedikit sekali yang bisa melampaui 70 tahun tersebut. Kalau kita menghitung, itu umur secara umum bagi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa umur kita itu hanya 10 tahun? Pernahkah kita berpikir bahwa umur kita hanya 20 tahun? Dari masa kecil sampai kita baligh, kita katakan 12 tahun. Katakan 15 tahun. Kita hanya punya umur 25 tahun, tersisa 10 tahun. Kemudian untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sholat, setiap sholat 10 menit. Hanya berapa yang kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disinilah dia bagaimana memanage waktu ini dalam kehidupan kita sehingga semuanya itu bisa bernilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, "La tazul qadama 'abdin yaumil qiyamah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan ditanya beberapa perkara. Di antaranya adalah dia akan ditanya an ilmihi fima 'amil. Ilmunya bagaimana dia mengamalkannya? Kemudian masa mudanya di mana dihabiskan? Kemudian umurnya di mana dia manfaatkan? Dan hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana dia salurkan? Berbahagialah orang-orang yang memanfaatkan umurnya dan waktunya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Sang Khalik. Oleh karena itu, telah dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, Al-yawma amalun wala hisab. Hari ini hanya kesempatan untuk berbuat. Dan tidak akan ada hisabnya. Tidak akan ada perhitungannya. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok ketika kita telah sampai ke akhirat, kepada mahsyar, berhadapan dengan sang Khaliq, yang ada hanya hisab, akan dihitung amal kita, akan diperiksa catatan-catatan kita, dan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat dan untuk beramal. Demikian sebagai peringatan dan sebagai ajakan dan nasihat, mari manfaatkan umur yang tersisa, mempersiapkan diri demi perjalanan yang sangat jauh menuju akhirat kelak. Wallahu ta'ala.
2: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang-ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
3: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
4: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
3: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
5: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda, itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
0: Hidayah 103,4 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak anda semua untuk memikirkan masa depan anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan sama Anda. Ya, kematian ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham apa jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktanu khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan, lan tazula qadam adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat, sampai dia dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah an syababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya bergaul baik dengan teman, ya ini yang kita inginkan supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia. Dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT untuk mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antaralah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang dan keadaan Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancaman bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang, atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang, bahwa masa muda adalah saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang. Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagi kemaksiatan, bagi keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 5, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa. Ya, bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun, masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat. Sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun, masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya tobat di usia tua, ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin, ya? Dan belum tahu, ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar dia benar. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: بِالتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
5: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati.
6: La idza balagatit tsaraqi wa qila man raq.
5: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
7: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل. إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari Milan Canggung Udara, Hidayah FM. Bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, "Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku?" Memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup. Aduhai manusia yang keras hatinya. Siapakah Anda? Apakah Anda memiliki kekayaan sebesar Gunung Uhud emas? Apakah Anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah Anda yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah Anda yang memiliki hati? Apakah Anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah Anda sehingga begitu sulitnya Anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghaniyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji, dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya, kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita, begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang, alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

0: menyongsong
1: hidayah.
2: Itu meliputi
1: bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk tilawah Al-Quran tidak bisa kita lanjutkan. Suara dari Syekh Maher Al-Mu'ayqali Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita akan bergabung bersama Masjid Omar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Saat ini sedang berlangsung kajian Ba'da Maghrib bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang melanjutkan pembahasan kitab yang terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran penting dari kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah Ta'ala. Kita bergabung bersama Al-Umudiyah Channel untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Katakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah qaul, perkataan, dan amal, amalan. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, maksud mereka itu qaulul qalbi wa qaulul lisan. Maksud dari kata-kata qaul, iman itu adalah qaulun, perkataan. Maksudnya itu perkataan hati dan perkataan lisan. Wa amal, terdiri dari amal juga. Maksudnya apa? Amalan hati dan amalan anggota badan. Itu maksudnya. Bukan berarti mereka tidak memasukkan keyakinan hati dalam iman, dan mustahil. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Kalau seandainya iman itu adalah qaulun wa amal, perkataan lisan dan amalan anggota badan saja, hati tidak, maka orang-orang munafik adalah mukmin. Mukmin. Kenapa? Karena mereka ucapkan di hadapan Nabi, mereka ucapkan di hadapan para sahabat bahwasanya mereka mukmin. Kemudian mereka sholat bersama kaum muslimin, berarti terpenuhi qaulun wa amalnya. Tapi kenapa mereka tidak dikatakan mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada qaulul qalbinya atau amalul qalbinya, tidak ada. Ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, makna dari istilah amalul qalb, amalan hati, bahwasanya hati itu punya perkataan, itu perkataan hati, dan juga punya amalan. Apa kata hatimu? Kalau dalam bahasa kita, kadang-kadang kita dengar juga dari sebagian orang, ikuti aja lah kata hatimu. Bahwasanya hati itu berarti memiliki perkataan juga. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh atau baru yang dibuat-buat, enggak. Dan amalan hati itu banyak, di antaranya yang paling penting kemarin yang sudah kita sampaikan itu ikhlas. Itu adalah amalan hati. Yang terakhir yang kita baca yaitu al-khawfu war-raja. Ini juga amalan hati, al-khawf war-raja. Apa arti khauf? Itu ada rasa takut. Rasa takut. Itu takut di dalam hati. Ar-raja yaitu berharap. Ar-raja yaitu berharap. Dan kita sudah baca bahwasanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa iman itu memiliki tiga unsur yang sangat penting. Atau sebahagian menyebutkan rukun. Sekalipun dalam bahasa Indonesia kita rukun iman itu ya 6. Dalam sebahagian pembahasan-pembahasan akidah, para ulama menyebutkan bahwasanya arkan al-iman, rukun iman itu adalah al-khauf war-raja wal-mahabbah. Apakah yang 6 itu tidak dianggap rukun? bukan tidak dianggap rukun, tapi bahasanya lain. Sehingga dalam kitab-kitab kadang-kadang disebut dengan usul al-iman, dasar-dasar keimanan. Itulah yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang menceritakan tentang kedatangan beliau ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya di dalam beriman, iman seorang mukmin itu harus dibangun di atas tiga unsur penting, yaitu khauf, raja, kemudian mahabbah. Ada rasa takut, memupuk rasa takut, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berharap, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebahagian mereka mengatakan bahwasanya khauf dan raja ini bagaikan dua sayap burung yang ketika satu hilang, ada salah satunya hilang, maka dia tidak akan bisa terbang dengan baik. Begitulah iman seorang mukmin. Kalau tidak didasari pada rasa khauf, raja, mahabbah, maka iman seorang mukmin akan pincang atau timpang. Oleh karenanya memupuk rasa takut pada Allah itu penting. Tapi memupuk rasa takut saja tanpa ada pengharapan kepada Allah juga tidak boleh. Kenapa? Karena akan memunculkan keputusasaan. Tidak mustahil. Karena seluruh kita adalah makhluk yang banyak berbuat salah. Kalau yang ada adalah rasa takut saja pada Allah SWT, yang dominan di dalam hati adalah rasa takut saja pada Allah SWT, atau bahkan yang ada pada kitanya rasa takut, tidak ada pengharapan sama sekali kepada Allah SWT, kasih sayang Allah, ampunan Allah, maka akan mudah muncul keputusasaan, takut. Takut. Maka memupuk rasa khauf perlu, akan tetapi memupuk rasa raja, itu optimis, punya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala juga penting. Khauf saja kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan membuat orang akan mudah berputus asa, tapi raja saja optimis, Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, sehingga akan membuat seseorang lancang untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena ketika dia berbuat maksiat, tidak ada rasa takut sama sekali, yang akan dibisikkan oleh syaitan adalah tidak usah takut. Santai saja, tenang saja. Allah Maha pengampun, Allah Maha penyayang. Ini ketika rasa raja saja yang dipupuk di dalam hati. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya khauf dan raja itu kedua-duanya harus ada pada seorang hamba. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, "Famata salimar ra'su wal janahan fat-ta'iru jayyidut ta'tayaran." Maka apabila sayapnya lengkap, maka dia akan bisa terbang dengan baik. Wa mata quti'a ar-ra'su mata at-ta'ir. Apabila kepalanya hilang, kepalanya apa? Yaitu mahabbah. Cinta pada Allah Subhanahu wa taala, memupuk rasa cinta pada Allah, memupuk rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga memupuk rasa optimis pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketiga-tiganya ada, maka insya Allah burung itu akan bisa terbang dengan baik. Tapi kalau seandainya al-mahabbah hilang, kepalanya hilang, maka dia akan mati. Kalau seandainya raja hilang, yang ada adalah khauf saja, maka dia akan mudah berputus asa. Kalau seandainya khauf, rasa takut saja kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada neraka Allah azza wa jalla, dan lupa, tidak tahu bahwasanya Allah maha pengampun, tidak mustahil dia akan mudah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, ada pembahasan yang juga disebutkan oleh para ulama, mana yang harus dominan di dalam diri seorang muslim. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, walakin as-salaf istahabbu ayyuqawwa fi sihhati janah al-khawf ala janahir raja. Sebagian ulama salaf menganjurkan untuk mengedepankan rasa takut dalam kondisi-kondisi sehat. Kenapa? Agar bisa mengerem dia ketika hendak bermaksiat kepada Allah, ketika hendak melakukan kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah. Kenapa seorang bisa melakukan kedurhakaan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah? Karena dalam kondisi sehat. Makanya dalam kondisi sehat dianjurkan untuk mengedepankan rasa khauf. Ketika dalam kondisi wa indal khuruj minad dunya, ketika hendak meninggal dalam keadaan sakit, sakarat yuqawwa janah ar-raja. Maka kedepankan rasa husnudzan, berbaik sangka dengan Allah. Pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kemarin kita juga baca, kenapa rasa khauf hilang atau minim pada sebahagian orang atau bahkan pada kita. Beliau sebutkan, wa nuqsanul khawfi minallah innama huwa linuqsani ma'rifatil 'abdi bihi. Kurangnya rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena minimnya ilmu. Tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Kalaulah dia kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, maka dia akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, dia sadar bahwasanya dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun dia, sebesar apapun kekuasaan yang dia miliki di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala akbar. Ketika dia tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala alim, maha mengetahui, khabir, tahu dengan hal-hal yang sekecil apapun, maka dimanapun, dalam kondisi apapun, dia akan takut untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala alim. Allah subhanahu wa ta'ala sami', maha mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala basir. Ketika dia tahu bahwasanya azab Allah subhanahu wa ta'ala berat, siksa Allah subhanahu wa ta'ala berat, maka dia akan takut untuk berbuat durhaka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia lakukan karena kekhilafan, dia akan segera bertobat, beristighfar, memohon ampun pada Allah. Karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ma'rifatullah, tidak mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, atau mengenal Allah, ma'rifatullah, tidak ada dalam hatinya, atau minim di dalam hatinya, maka ketika itulah berkurang atau lemah rasa takut pada seorang hamba. Maka untuk memupuk rasa takut, itu kenali Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an. Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Belajar menuntut ilmu. Kemudian berikutnya pengarang kitab atau Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan tentang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam. Ada orang yang takut karena pembuat dosa atau orang yang durhaka tapi ada rasa takut kepada Allah. Ada orang yang mungkin dia bukan termasuk dalam kategori orang yang suka berbuat dosa, bahkan dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa dia perlu takut pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya dia adalah orang yang berada di atas jalan yang lurus, kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim itu mustaqim, orang yang mustaqim, orang yang selalu taat pada Allah, untuk apa rasa takut pada dirinya? Kata beliau, orang yang mustaqim, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya adalah takut kalau seandainya amal ibadah yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah. Takut kalau seandainya sebelum dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala palingkan hatinya dari ketaatan kepada Allah, karena tidak ada jaminan. Maka sekalipun dia sudah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, tapi rasa takutnya membuat dia selalu berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Selalu berdoa, minta kepada Allah. Takut kenapa? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala palingkan hatinya dari ketaatan dan mati dalam keadaan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, maka hanguslah apa yang selama ini dia lakukan, dia usahakan. Ini orang yang mustaqim. Perlukah dia memupuk rasa khauf? Perlu. Tetap perlu. Karena tidak ada yang menjamin. Mungkin ada di antara kita yang sudah rajin untuk melaksanakan ibadah, salat, membaca Al-Quran, hadir di majelis ilmu, berpuasa, sedekah, dan lain sebagainya. Ingat, tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita akan senantiasa seperti itu sampai akhir hayat. Syaitan bisa saja membisiki kita dengan bisikan-bisikan jahat sehingga terjerumus di akhir-akhir hayat, na'udzubillah. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga itu sudah dekat, tinggal sejengkal lagi. Tapi karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia adalah penghuni neraka, berubah di akhir-akhir hayatnya. Itu yang ditakutinya. Ini orang mustaqim, ahlu ta'ah, orang yang taat pada Allah SWT. Dia takut. Namanya khauful mustaqim. Kemudian ada khauf al-muznib, yaitu takut orang yang biasa melakukan dosa. Orang yang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Takut bagaimana? Yaitu takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut itu akan membuat dia berhenti dari perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan dosa. Nah, khauful muznib, khauf orang yang seperti ini, yang kedua ini, kenapa hilang dari sebagian orang? Ya mungkin orang itu adalah kebanyakan kita. Karena kita tak luput dari dosa, kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama manusia. Kenapa rasa khauf itu tidak ada atau minim pada kita? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebabnya adalah hilangnya tiga hal pada seseorang. Itu dia tidak tahu bagaimana buruknya perbuatan dosa yang dia lakukan itu. Kalau dia tahu bahwasanya perbuatan dosa yang dia lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang sangat buruk, maka harusnya dia tidak akan lakukan. Yang kedua, kurangnya keyakinan dia terhadap ancaman-ancaman Allah. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat berat untuk orang yang mengadu domba misalnya, atau orang yang memakan harta-harta haram misalnya, atau orang yang melakukan transaksi-transaksi haram, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman-ancaman yang berat. Kalaulah dia yakin dengan ancaman-ancaman Allah itu, maka insyaallah dia tidak akan lakukan. Kemudian sebab lain kenapa rasa khauf juga tidak minim pada orang-orang yang muznib, yang berbuat dosa ini, karena kepedean bahwasanya kalau dia bertobat nanti pasti diterima oleh Allah, atau nanti setelah masuk pada usia sekian atau ketika masuk pada waktu-waktu sekian saya akan bertobat. Padahal tidak ada yang menjamin bahwasanya dia akan hidup sampai pada usia yang dia tunggu-tunggu, yang dia tantikan. Tidak ada yang menjamin. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mewafatkan dia sebelum niat taubatnya terlaksanakan. Tapi karena taswif menunda-nunda tadi, maka rasa khauf hilang pada sebagian orang. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyadari ini, tahu bahwasanya setiap dosa yang dilakukan itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Kemudian dosa-dosa itu diancam oleh Allah SWT dengan ancaman-ancaman yang sebagainya disebutkan dengan jelas-jelas di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita masih akan hidup sampai esok ketika kita hendak menunda-nunda taubat, memperbaiki diri. Ketika kita sadar dengan itu, insyaallah akan ada rasa takut di dalam diri. Kemudian kita akan berusaha untuk bertaubat, berbuat baik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat pada Allah. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada satu pembahasan dari bab al-khauf war-raja ini yang belum kita baca, yaitu as-surur bil amal. Ketika rasa takut, kemudian husnudzan, berharap kepada Allah, kemudian cinta pada Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kita, maka insyaallah akan ada rasa senang ketika kita beribadah, beramal, melakukan amal-amal saleh. Ketika rasa khauf, takut kepada Allah ada dalam diri kita, kemudian husnudzan, berbaik sangka, punya pengharapan kepada Allah ada pada diri kita, kemudian mahabbah, mencintai Allah ada pada diri kita, maka insyaallah akan kita rasakan kenikmatan, ketika kita melakukan amal-amal saleh yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, as-surur al-ba'ith wal farhah wan na'im wal ladzah allati yajiduha fi tilkal mudana fa inna surural qalbi billah wa farahuhu bihi wa qurratul 'aini bihi la yushbihuhu shay'un min na'imid dunya albatta. Sesungguhnya merasa senang, bergembira dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan suatu kesenangan dan kegembiraan yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Itu senang beribadah kepada Allah, bergembira, bersemangat, senang setiap kali beramal saleh, itu adalah merupakan suatu kenikmatan yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Walaysa lahu nadhirun yuqasu bi, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Itu ketika kita sudah merasa senang, nikmat, bergembira ketika beribadah pada Allah, beramal saleh. Wa huwa halun min ahwali ahli al-jannah, dan itulah salah satu perasaan yang dirasakan oleh penduduk-penduduk surga. Makanya sebahagian mereka ada yang mengatakan itu orang-orang saleh, ketika merasakan sedikit dari kenikmatan yang seperti ini itu senang, merasa tenang, merasa bergembira, enak dengan ibadah. Kata sebagian mereka, innahu latamurru bi awqatun aqul fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'aysin tayyib. Setelah beribadah pada Allah, setelah mengaji, setelah baca Quran, setelah salat, setelah berpuasa atau ibadah-ibadah yang lain, amal-amal saleh yang lain yang dilakukan, sebagian mereka merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka ungkapkan, kalau inilah kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang di dalam surga itu, kalau inilah yang dirasakan oleh penduduk surga itu, patutlah enak hidup mereka di dalam surga itu. Nah, coba. Ketika mereka sudah merasakan kenikmatan beribadah pada Allah, senang di dalam beramal saleh, maka sebagian mereka ungkapkan bagaimana rasa lezat yang mereka rasakan. Kalau inilah yang dirasakan oleh penduduk surga itu, pantasan mereka merasakan kebahagiaan, hidup mereka bahagia di dalam surga. Artinya apa? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amal-amal saleh, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalau seandainya kita lakukan dengan cara yang benar, ikhlas, berharap pahala kepada Allah, didasari kepada rasa cinta pada Allah, maka insya Allah kita akan merasakan kenikmatan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Makanya berkali-kali mungkin kita mendengar sebahagian orang-orang soleh juga mengatakan, kalaulah bukan tiga hal, aku tidak minat tinggal di dunia ini. Kalau bukan karena tiga hal, aku tidak minat lagi tinggal di dunia ini. Apa tiga hal yang membuat dia masih minat, masih mau bertahan tinggal di dunia? Karena senang dengan itu. Itu ibadah, amal saleh, salat malam, berpuasa, duduk bersama orang-orang yang baik, yang memilih kata-kata ketika mereka hendak berucap. Tidak sembarang melontarkan kata-kata. Kalaulah bukan tiga hal ini, aku tidak minat lagi tinggal di dunia. Jadi bukan karena kendaraan yang mewah, bukan karena rumah yang mewah, bukan karena kehidupan-kehidupan dunia yang lain, akan tapi karena ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena amal saleh. Artinya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh beliau tadi, bahwasanya amal-amal saleh itu ketika kita lakukan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan yang tidak ada bandingnya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Sudah sana. Baik, kita dengarkan adzan sebelum.
0: الله أكبر الله أكبر

Baik. Kembali kita jelaskan bahwasanya amal atau ibadah, amal saleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya mendatangkan ketenangan, harusnya mendatangkan rasa nikmat. Harusnya mendatangkan rasa nikmat. Kalau seandainya tidak, maka lihat apa kata beliau, wa man lam yajid hadzas surur, barang siapa yang tidak merasakan kenikmatan, barang siapa yang tidak merasakan kebahagiaan dari amal-amal yang dia kerjakan, wala syai'an minhu, bahkan sedikit pun tidak dia rasakan, salat seperti tidak ada pengaruh yang dia rasakan sama sekali, yang ada adalah gerakan-gerakan belaka yang tidak ada manfaat yang dia rasakan dalam kehidupan dia sehari-hari, atau puasa, atau tilawatul Quran, tidak ada rasa yang dia rasakan sama sekali. Falyattahim imanahu wa a'malah, maka hendaknya dia, kalau yattahim itu menuduh, atau kalau seandainya kita ingin bahasakan dengan yang lembut, mencurigai, hendaklah dia mencurigai iman dan amalnya. Betul tidak imannya ini? Betul tidak amalnya? Betul tidak ibadah ini? Fa inna lil imani halawatan man lam yadhuqha falyarji', karena iman itu punya rasa lezat, punya rasa nikmat. Barang siapa yang belum merasakan, maka ulangi lagi, coba introspeksi lagi, perbaiki lagi, apa yang salah tadi rasanya. Saya sudah sholat tadi, tapi kok tidak ada rasa yang saya rasakan, tenang, nikmat dari sholat yang saya lakukan, tidak ada sama sekali. Falyarji', coba ulang lagi, lihat, tinjau kembali sholatmu, tinjau kembali tilawatul Quranmu, tinjau kembali puasa, tinjau kembali ibadah yang barusan engkau lakukan. Kalau tidak ada mendatangkan rasa nikmat. Wal yaqtabis nuran yajid bihi halawatal iman, cari cahaya yang dengan itu dia bisa mendapatkan, oh dengan ini kiranya, oh ini sebabnya, oh di sini kiranya halawatul iman itu. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa qad dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzauqa ta'mil iman wa wajda halawati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan rasa iman, bahwasanya iman itu ada rasa nikmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal iman, telah merasakan nikmatnya iman, rasa iman, enaknya keimanan. Siapa yang merasakan itu? Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, barang siapa yang ridha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, barang siapa yang ridha dengan Islam sebagai agama, yang ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Yang ingin beliau garis bawahi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan iman itu punya rasa. Ibadah-ibadah, amal-amal saleh yang itu tentunya dilakukan didasari dengan iman, memiliki rasa. Apa rasanya? Yaitu lezat. Apa rasanya? Itu mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan di dalam hidup seorang muslim. Itu tadi, bahkan sebagian orang-orang saleh mengatakan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan ibadah pada Allah itu tidak bisa ditandingi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Tapi kok saya tidak rasakan? Maka perbaiki. Lihat apa yang dikatakan oleh guru beliau. Kata beliau,
rahimahullah, wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruha, yaitu guru beliau, yaqul, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, idza lam tajid lil 'amali halawatan fi qalbika wan syirahan fattahimhu, apabila engkau tidak mendapati rasa manis, rasa lezat dari amal perbuatan yang engkau lakukan di dalam hatimu, tidak mendatangkan kelapangan terhadap hatimu, fattahimhu, maka curigai. Itu bahasa lembutnya. Kalau bahasa apanya tadi apa? Tuduh imanmu. Atau tudinglah imanmu. Jangan tak benar iman saya ini. Atau paling tidak curigai. Kenapa? Fa inna Rabba ta'ala syakur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah Rabb yang maha bersyukur. Artinya maha bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala maha bersyukur bagaimana? Ya'ni annahu la budda ayyuthibal amil ala amalihi fid dunya. Allah yang maha pensyukur, yang maha bersyukur, pasti akan membalasi setiap hambanya yang beramal. Pasti akan membalasi setiap hambanya yang beramal saleh. Apa balasan yang paling utama yang Allah berikan? Itu halawatan yajiduha fi qalbi. Rasa nikmat, rasa lezat, kebahagiaan yang hakiki yang akan dia rasakan dalam hatinya. Pasti Allah akan balasi dengan itu. Wa quwwatan syirah wa qurrata ain. Kemudian hati menjadi lapang. Pandangan mata menjadi sejuk. Pasti Allah akan balasi dengan itu. Fa haitsu lam yajid dzalik fa 'amaluhu madkhul. Maka siapa saja yang tidak mendapati balasan yang seperti itu dari amal-amal saleh yang dia kerjakan atau dari amal ibadah yang dia kerjakan, maka ketahuilah bahwasanya amal perbuatan yang engkau lakukan itu telah terjangkit virus. Madkhul, dimasuki. Dimasuki apa? Dimasuki virus. Apa virusnya? Mungkin tidak ikhlas. Mungkin ada riya. Mungkin ada rasa sombong ketika kita beramal. Mungkin ada niat-niat lain tidak ikhlas karena Allah SWT. Mungkin kita melakukannya tidak dengan hati yang hadir, khusyuk, lalai di dalam beramal. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak balasi. Maka ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika amal ibadah yang kita kerjakan, entah itu salat, entah itu puasa, entah itu tilawatul Quran, membaca Quran, entah itu sedekah, entah itu hadir di majelis-majelis ilmu, atau amal-amal saleh yang lain yang kita lakukan, itu kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Ikhlas. Tidak sombong. Kenapa? Karena ada rasa takut di dalam diri kita. Kemudian berharap. Berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Berharap pahala ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan rasa pada kita insyaAllah. Rasa apa? Rasa nikmat. Rasa apa? Rasa senang. Kebahagiaan, dan bahkan itulah kebahagiaan yang hakiki. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagai pelengkap dari pembahasan al-khawf wal-raja di antara amalan-amalan hati yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Mungkin ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari bumi lancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Qutila ashabul ukhdud.
1: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dhatil waqud.
1: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum alaiha qu'ud.
1: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya.
1: Inna baghsha rabbika shadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurur wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki ars lagi maha mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Thamud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.

0: sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari

kepada anak muda ini, jika si tukang sihir itu memungkuli engkau, ya, engkau bisa beralasan, aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir. Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib. Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi dhabba hatta yamdiyan nasu. Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ai bunayya, anta al-yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara." Wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu, karena kemampuannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja, dan teman duduk diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut, dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu, kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. Inni la ashfi ahadan. Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun jelahu. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fa in anta amanta billahi da'awtu Allah fa, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkanmu. Insyaallah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pemuda ini berdoa memohon kesembuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku, kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, qala rabbi wa rabbukallah. Sebku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, rabbi wa rabbukallah. Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut.

Hud dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala. Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula. Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, kamu harus kembali kepada agamamu yang semula. Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, kembalilah engkau kepada agamamu yang semula. Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendakmu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali. Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran, ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kathanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. Wa taslubuni ala jidh'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku
di sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah, bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Thumma rmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut, mengarah kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir, yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, Ara'aita ma kunta tahdharu. Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang kau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. Qad wallahi nazala bika hadharuka. Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amanan nas, semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, Ya ummah, isbiri, wahai ibu, bersabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya, dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Buruj. Putih.

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini sekali lagi kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Alhamdulillah, alladhi bini'matihi tatimu salihah. والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله bicara menjaga waktu dan amanah dalam bekerja sejatinya kalau kita muslim yang benar maka kita akan selalu menjaga waktu dan pekerjaan. Kenapa? Karena kita itu dididik untuk disiplin. Dalam waktu, dalam pekerjaan, dalam tempat. Hidup seorang muslim itu beraturan. Contoh, sholat yang lima waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menyebutkan as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Dan itu lima kali dalam sehari. Dikali tujuh dalam sepekan. Dikali 30 hari dalam sebulan. Terus. Ketika engkau berumur 20 tahun, sudah berapa tahun engkau dididik, dilatih, ditempa untuk disiplin? Pelaksanaannya pun laki-laki diperintahkan untuk di masjid. Lima kali dipanggil tuh. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Ketika masuk ke masjid gak sembarangan. Duduk jangan. Iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Hatta yarka'a rak'atain. Gak boleh duduk sholat tahiyatul masjid. Paling enggak engkau sholat sunnah dua rakaat. Baru duduk. Ketika iqamatus sholat. Nih. Bolehkah engkau duduk-duduk santai? Ini sudah semua berdiri menuju sholat pertama. Atau lagi iqamatus sholat. Engkau mau sholat sunnah. Ini waktunya sholat berjamaah. Kalau aku belum sholat sunnah qobliyah. Nah. Ketika waktunya sholat berjamaah, ya gak sholat, engkau qobli, ketinggalan udah. Jadi, seorang muslim dididik untuk memegang amanah dan melakukan sesuatu tepat waktu. Apalagi di bulan Ramadan. Lebih banyak lagi itu pendidikan agar kita menjaga waktu dan menjaga amanah. Bolehkah engkau minum 5 detik setelah masuknya waktu subuh? 5 detik. Oh kan baru adzannya. Bolehkah engkau minum di kamar ketika tidak ada orang? Cuma satu seruputan. Enggak ini kering, Ustaz, bas sedikit. Enggak, anak enggak makan, enggak minum. Anak cuma satu seruputan. Enggak. Dia dididik untuk menjaga waktu. Dia dididik untuk amanah. Sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Tinggal satu menit nih. Mau masuk waktu maghrib. Boleh dia minum. Makan. Oh, tinggal satu menit aja, Ustaz. Tinggal 10 detik. Nggak boleh. Dan itu pendidikan yang tidak diperintahkan oleh sebuah negara, wala sebuah pemerintahan, wala sebuah sekolahan, tapi diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi. Maka seorang muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jal, insya Allah, dia akan amanah dalam bekerja. Ustaz, ana lihat ada orang rajin sholatnya, tapi gak aman. Berarti ada masalah dengan sholatnya. Bicara waktu, jemaah. Waktu itu modal kita hidup. Dan biasanya akad kerja kita sama orang itu, waktu, energi, dan tenaga. Itu. Karena itu modal kita. Engkau kalau gak punya waktu, gak bisa kerja di sebuah tempat. Umpama yang mengatakan, aku mau kerja di sini, tapi aku bisanya hari Ahad, aku libur. Ini gak bisa. Waktu kita kerja hari Senin sampai hari Sabtu. Waktu. Dan kita diperintahkan untuk benar-benar menghargai waktu. Betapa seringnya Allah Azza wa Jalla bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu. Agar manusia perhatian dengan waktu. Agar mereka menghargai waktu. Agar mereka mengagungkan waktu. Agar mereka tidak bermain-main dengan waktu yang apabila dia lewat gak bakal balik. Duit lewat bisa balik. Kok kehilangan uang 1 triliun bisa balik duit itu. Berapa banyak orang kehilangan motor, kehilangan ini balik duitnya. Tapi kalau engkau berkata, aku kehilangan 2 hari dalam hidupku. Siapa yang mampu mengembalikannya kepada aku? Allah berfirman, wal fajri, demi fajar, demi fajar. Allah juga bersumpah, was subhi idha asfar, demi waktu subuh kalau sudah mulai terang. Allah juga bersumpah demi waktu asar, wal asri, demi waktu asar, atau demi waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu malam. Wallayli idha yaksha. Supaya kita menghargai waktu. Memang waktu bukan uang. Enggak. Kita bukan orang-orang yang dibodohin sama dunia. Yang menghargai waktunya dengan uang. Nih, kita lihat ya. Ada orang-orang yang ditipu sama dunia. Dia mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Padahal dia mati uangnya gak dibawa. Lu gimana sih kau? Waktumu habis uangmu gak dibawa. Berarti time bukan money. Bukan. Engkau punya waktu. Kau habiskan cari uang. Setelah itu uangnya ditinggal. Apakah begitu murahnya waktumu sehingga hanya dihargai dengan uang? Engkau punya uang banyak berlimpah ruah. Lalu setelah itu engkau mati. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengingatkan tentang nikmat yang banyak diabaikan. Enggak disyukuri sama orang. Dengan baik dan benar. Nikmat apa? Ini teman-teman di rumah sakit nih. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Dianggap bukan nikmat, gak disyukuri dengan baik.

0: الصحة والفراغ. صحة dan waktu ruang. Waktu. Waktu kosong itu nikmat. Dan Anda benar-benar merasakannya. Di sela-sela kesibukan Anda, terus tahu-tahu Anda, ya Allah gak ada kajian. Itu, ya Allah, nikmat waktu ini ternyata. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Lebih nikmat daripada uang. Naam. Tadi udah disebutin. Kau punya uang 1 triliun, gak bisa mengembalikan satu hari yang berlalu, yang gak ada gunanya. Kau punya uang 1000 triliun. Bisa? Gak bisa. Oleh karena itu, kadang-kadang kita mendapati sebagian manusia berpikir, membuat mesin waktu. Mesin yang mengembalikan waktu. Kenapa itu terjadi? Karena manusia putus asa. Dengan waktu yang telah lewat. Masa muda dia udah lewat. Ustaz, Anda udah tua ya. Kepingin Anda masa muda itu lebih baik lagi. Lebih produktif lagi. Lebih manfaat lagi. Nggak bisa. Yang ada sisa waktu. Sisa, iya. Balik nggak bisa. Punya uang nggak guna. Dua nikmat. As-sehatu wal-farah. Dan kita lihat orang itu membayar uang dengan jumlah yang banyak untuk kesehatan. Dan terkadang dia tidak mendapatkan yang dia inginkan. Karena gak bisa ditukar dengan uang. Karunia Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita lihat Nabi AS menyuruh umatnya untuk memanfaatkan waktu. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Manfaatkan lima waktu, lima hal sebelum lima hal yang lain datang. Yang pertama beliau sahabat sebutkan syababaka qabla haram. Masa mudamu sebelum kau jadi tua. Nggak bisa jadi muda lagi. Sehataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kau sakit. Ghinaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum kau jatuh miskin. Faragaka qabla syuglik. Masa luangmu. Kau nganggur, nggak ada apa-apa sebelum datang kesibukan. Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum kau mati. Ahibati fillah. Waktu ini berkaitan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Waktu ini berkaitan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Maka nanti pada hari kiamat, akan ada pertanyaan yang diajukan kepada antum. Antum dikasih fasilitas, dikasih amanah, kerjakan dengan benar. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' khisal. Nanti manusia enggak akan bergerak kakinya dalam persidangan itu sampai dia ditanya empat hal. An umrihi, umurnya. Fima afna, dipakai buat apa? Dihabisin buat apa? Umur yang ditanya engkau. Karena umur ini sekali lagi nikmat yang Allah berikan yang lebih besar daripada harta. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang main game, dia cari umur. Dia cari nyawa. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dibohongin dia. Nggak bisa. Umurmu akan ditanya dipakai buat apa? Dihabisin buat apa? Wa an syababihi fima ablah. Masa muda. Umur secara umum, dia umurnya 70 tahun akan ditanya ngapain aja. Tapi di masa muda, setelah dia balik sampai umur 40 tahun, tatkala diberikan fisik yang kuat, dikasihkan tubuh yang sehat, diberikan ya semangat yang bulat. Anak muda beda. Dia bisa mendaki lautan, mendaki gunung, menyeberangi lautan. Orang tua gak bisa. Akan ditanya masa mudamu kemana aja engkau waktu itu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Bicara amanah engkau. Dapat dari mana tuh fulus? Dari mana? Kau kerja apa? Kau kerjaanmu dengan amanah enggak? Jangan-jangan korupsi. Jangan-jangan kau dapat uang dengan korupsi waktu. Nah, itu terjadi di masyarakat. Dia tidak korupsi harta enggak, Ustaz. Tapi waktu dia bekerja digunakan untuk pekerjaan lainnya kadang-kadang. Tapi dia tetap mau terima gaji full. Dari mana kau dapat duit? Wa fi ma anfaqahu. Dan kemana kau infakkan? Ditanya. Makanya kita lihat uang haram itu kebanyakan larinya ke haram. Enggak manfaat. Buat bermewah-mewahan, buat menunjukkan. Kemudian an ilmi, tentang ilmu. Pakai buat apa? Rawahu Tirmidzi. Aibati fillah. Ketika seorang muslim bekerja di sebuah tempat seperti seorang dokter, seorang perawat, seorang pegawai, di situ ada akad yang dibuat, ada perjanjian, ada kesepemahaman tentang hak dan kewajiban. Biasanya akan berkaitan dengan waktu dan pekerjaan. Ya, waktu bekerja dikasih tahu, engkau bekerja dari jam 7 pulang jam 3. Ini waktu engkau bekerja. Baik. Kerjaannya apa? Kerjaanmu umpamanya menjadi security. Engkau jaga dari jam segitu sampai jam segitu. Jadi ada yang dibeli dari dirimu dan ada yang dibayarkan kepada. Dan orang akan dimintain pertanggungjawaban. Subhanallah, Nabi alaihissalam ketika menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Pemimpin, ya hakim, kemudian pemerintah, itu akan dimintain pertanggungjawaban. Seorang suami pemimpin di rumahnya. Seorang istri pemimpin di rumah suaminya. Seorang pembantu. Pembantu. Bisa jadi dulu itu budak yang dimilikin atau pegawai yang diupah. Ditanya dia, engkau gimana kerjaanmu? Kerjaan gak selesai. Pokoknya pembantu punya tugas ngasih makan ayam, gak dikasih makan mati ayam. Ditanya kok. Bosnya punya burung, ditugasin kok kasih minum burung ini. Kasih makan, gak dikasih minum. Sibuk dengan handphonenya sampai mati. Itu kalau bicara binatang titipannya. Gimana kalau pekerjaannya berkaitan dengan pelayanan kepada manusia? Pelayanan. Engkau dibayar loh. Dibeli waktumu. Dari jam sekian sampai jam sekian. Dibeli tenagamu. Dibeli keahlianmu. Dibayar engkau. Berat melaksanakan amanah jemaah. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 72. Apa kata Allah? Naam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kada zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
0: Allahu Akbar. Itu sifat asli manusia yang harus diperbaiki. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kecuali tentunya orang yang bertakwa, yang dia mau belajar, yang dia mau jaga amanah, dia tidak melakukan kezaliman. Wailah aslinya manusia punya kecondongan untuk berbuat itu. Manusia aslinya bodoh, keluar dari perut bundanya enggak tahu apa-apa kita. Dan kita punya syahwat yang kalau kita ikutin kita akan jadi orang yang zalim. Seperti binatang. yang enggak tahu dengan aturan, tapi tahu dengan kemauan. Itulah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, beliau pernah berceramah, berpidato. Di antara yang beliau sampaikan, la imana liman la amanata lahu. Enggak ada iman buat orang yang enggak amanah. Enggak ada iman tuh buat orang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahda lahu, dan enggak ada agama buat orang yang tidak menjaga perjanjian. Antum ada akad antara antum dengan perusahaan, masuk jam sekian, keluar jam sekian, kerjaannya ini, kerjakan ini. Ketika antum berkhianat, ketika antum melanggar aturan yang dibuat tanpa mau menerima konsekuensi, ya, diragukan keimanan antum, diragukan agama antum. Gimana? Dan di surat Al-Anfal ayat 27, Allah mengingatkan dengan tegas tentang urusan amanah ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.
1: Subhanallah, jemaah. Seorang pekerja, kalau ada bosnya, ada atasannya, ada pengawasnya, dia akan bekerja lebih baik. Dia akan terlihat disiplin. Dia terlihat sibuk menyelesaikan tugas. Tapi ketika nggak ada atasannya, santai. Tiduran, mungkin seorang perawat, bahkan mungkin seorang dokter. Karena Anda melihat, beberapa kali umpamanya, ini oknum ya, di beberapa rumah sakit, kita itu kurang dilayani umpamanya. Kalau dia sibuk menangani sesuatu, wajarlah kita nunggu. Tapi ketawa-ketawa dengan handphonenya. Subhanallah. Kalian jangan mengkhianatin amanah yang diberikan kepada kalian. Seorang polisi dikasih amanah, jalanin. Apapun kerjaanmu, ingat, engkau udah dibayar. Dan ada kontrak kerja yang harus dipenuhi. Bicara waktu, waktumu udah dibayar loh. Makanya kadang-kadang ada bos-bos yang marah sama anak buahnya. Dia sambil mengatakan, aku nih bayar engkau gitu loh. Betul memang. Bayar. Ketika Nabi AS menyebutkan tentang kriteria orang-orang munafik. Dari awal kita bicarakan seorang mukmin itu disiplin. Seorang mukmin itu jujur.

bahkan 100 lebih dari kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah maksudnya, itu dipenjara. Karena apa? Tidak menjaga waktu dan tidak jaga amanah. Berkhianat. Ahibati fillah, ada sebuah nasihat ya, ana baca tadi. Nasihat yang diberikan oleh Syekh Al-Mu'ammar Ibn Ali Al-Baghdadi. Diberikan kepada Perdana Menteri Nizamul Mulk. Ini nasihat disampaikan pada tahun 507 Hijriah. Ya, beliau meninggalnya maksudnya, meninggalnya Syekh Mu'ammar ini pada tahun itu. Berarti bisa jadi sebelum itu nasihat ini disampaikan. Panjang nasihat itu, tapi yang berkaitan dengan pembahasan kita, dia mengatakan, ya sadral Islam, wahai dadanya Islam. Diingatkan dengan kedudukan dia. Orang menjadikanmu teladan. Engkau punya anak buah, engkau punya rakyat, mereka mencontohmu. Inna ahadar ra'iyya minal ayat mukhayyarun. Rakyat itu secara personal, mereka hidupnya bebas. Mereka punya pilihan. Dia mau pergi, dia mau gak pergi, dia melanjutkan perjalanan mereka, gak mau melanjutkan, itu terserah dia. Dia gak punya jabatan apa-apa. Kayak sekarang kita bicara mau mudik, ada aturannya. Kalau engkau rakyat biasa, fadl, engkau berangkat mau pulang, mau hamin 7, mau hamin 5, mau gak pulang ya gak apa-apa. Bebas. Ketika engkau jadi rakyat, yang tidak dikasih jabatan sedikit pun, maka engkau bebas. Pemerintah membuat aturan buat pejabat, umpamanya, buat para pegawai. Perusahaan bikin aturan buat pegawai yang kerja di sana. Umpamanya baru boleh mudik hamin 7, ya sudah. Jangan mudik hamin 10, umpamanya. Udah dibuat aturan. Kecuali nanti ada aturan orang mengajukan cuti, macam-macam lah. Tapi ikutin aturan yang ada. Lalu disebutkan, wa amma man tawashsha bi wilayatin falaysa mukhayyaran. Orang yang menjabat sebuah kedudukan, yang bekerja di sebuah tempat, kemudian dikasih kedudukan, dia bukan orang bebas memilih, enggak. Maka kita lihat sebagian orang itu harus siap dimutasi, dimutasi dari Jawa ke Papua, dari Papua ke Sulawesi, dari Sulawesi ke Aceh, nanti balik lagi ke Jawa. Makanya kadang-kadang anak mereka ini lahir satu di Jawa, lahir di mana. Ya itu memang konsekuensi engkau bekerja. Yang sebagai ASN umpamanya. Konsekuensi. Engkau gak punya pilihan. Pilihannya lanjut atau keluar nanti. Lianna man huwa alal khalifati amir, fahuwa fil haqiqati ajir. Beliau mengingatkan. Siapa saja yang jadi gubernur. Siapa yang kasih kejabatan ya, oleh khalifah. Mungkin oleh presiden, menteri-menteri umpamanya, itu dikasih jabatan. Engkau itu sebenarnya ajir, orang yang dikasih upah. Itu dirimu. Engkau dipilih, dikasih duit, disuruh kerja. Engkau punya atasan. Engkau punya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Engkau sebenarnya ajir. Orang yang kasih upah, tukang, wala apa, itu engkau. Disebutkan oleh beliau, memberikan nasihat kepada Perdana Menteri ini. Qad ba'a zamanahu. Dia sudah jual waktunya, wa akhadha thamanahu. Dan dia sudah ambil ya, gaji tadi. Artinya engkau dibeli waktumu, dan engkau udah dikasih duitnya. Ada kontrak kerja. Tanggal 25 umumnya dikasih, udah. Terjadi akad. Engkau pekerja. Menteri pekerja. Gubernur pekerja. Udah. Engkau dalam kontrak dikatakan kerjamu ini, hasilmu ini. Itu sudah ada. Kemudian kata beliau, falam yabqalahu min naharihi ma yatasarrafihi ala ikhtiyari. Di siang harinya, di waktu jam kerja itu, dia enggak bisa berbuat semau dia. Kenapa? Waktumu udah dibeli. Udah dibayarin kau. Enggak bisa semau dia di siang harinya, enggak bisa. Setelah jam kerja habis, oh, fadl. Lalu beliau menyebut

0: wala lahu an yusalli naflan. Dia juga enggak punya hak untuk sholat sunnah. Ketika di jam kerja itu enggak punya hak untuk sholat sunnah dia. Kecuali nanti diizinkan oleh yang mempekerjakan dia lain lagi. Tapi secara hukum asal siang harimu itu enggak bisa engkau. Wala yadkhul mu'takafan. Enggak bisa dia mau masuk ke tempat iktikaf di Ramadan umpamanya. Dia mau iktikaf, aku mau iktikaf. Loh, engkau itu pekerja lo. Digaji engkau. Pegawai engkau. Jangan mau-mau. Kenapa? Karena sholat itu sunnah. Iktikaf juga sunnah. Tapi kalau yang wajib, ya bicara hak Allah, maka harus dikerjakan. Walaupun kita punya kontrak kerja, karena ada sesuatu yang milik Allah yang harus, dan kita harus kerjakan. Wahada fardun lazim. Kalau bicara iktikaf, sholat sunnah, itu sesuatu yang anjuran. Tapi bicara kontrak kerja, kalau sudah dikontrak, dibayar, ini kewajiban yang lazim kau kerjakan. Lalu di antara yang beliau ucapkan kepada Perdana Menteri ini, fa'mur qabrak, fa'mur qabraka, engkau makmurkan kuburanmu. Kama amarta qasrak, sebagaimana engkau makmurkan istanamu. Ini, kuburan. Kebanyakan kita jamaah itu kalau bekerja malas, kurang amanah. Tapi kalau waktu gajian, oh nuntut dia, kau pengen gaji tambah ya. Seperti yang banyak terjadi kadang-kala. Tapi kalau pekerjaannya gak bagus juga. Mungkin bos kita gak tahu. Ada pekerjaan seharusnya dikerjakan 1 jam, kau kerjakan 3 jam. Engkau digaji nih ya, waktumu. Ini kerjaan bisa 1 jam, bisa 3 jam, bisa 5 jam. Kenapa engkau kerjakan 3 jam? Sedangkan engkau bisa mengerjakan 1 jam. Yang penting kan sudah selesai. Engkau digaji untuk menyelesaikan pekerjaan itu secepat mungkin. Oh, nanti Anda dapat pekerjaan lain. Loh, engkau digaji. Oh, ini fulan kawan anak, enggak ada urusan. Engkau akan dihisap sendirian di hadapan Allah. Dan engkau juga akan dihisap ketika melihat kemungkaran lalu engkau biarkan. Ahibati fillah, di surat Al-Mutaffifin, Allah menyebutkan tentang kondisi sebagian manusia. Yang kalau gaji dia minta full, tapi pekerjaan biasa-biasa aja. Yang penting bekerja, kelihatan kerja. Ini akhir Ramadan, THR. Apa kata Allah di surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 2? Nah, silakan dibaca.
1: Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan.
2: Gratifikasi.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.
2: Mohon maaf.
1: Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.
0: Tambah lagi 3, 4, 5.
1: Wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin 'azim. Pada suatu hari yang besar.
0: Tambah satu lagi yang ketujuh, yang keenam.
1: Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam.
0: Barakallahu fikum. Ya Allah menceritakan tentang kecelakaan buat orang-orang yang curang. Banyak kecurangan dalam dunia muamalat, jual beli, dalam dunia pekerjaan, dalam berumah tangga, banyak kecurangan. Tapi Allah memberikan sebuah contoh yang nyata. orang-orang yang curang ini, alladzina idza talu 'ala an-nas yastawfu, dia selalu meminta haknya, hak secara sempurna. Pokoknya hak ana mana, ini itu urusan hak. Tapi kalau dia urusan sama manusia, dia akan kurang-kurangi haknya orang itu. Ini contoh orang yang menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Seharusnya ketika engkau tahu aku enggak menyempurnakan kerjaan ini, aku punya korupsi waktu, ya konsekuensinya gajiku dipotong itu loh, enggak apa-apa. Ana soalnya waktu itu enggak masuk, ana waktu itu sibuk, ana waktu itu ada kerjaan, dipotong gajinya. Enggak ini. Dia minta nuntut. Dan biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang ya dalam kehidupan rumah tangganya juga seperti itu. Dia selalu bicara hak dia, hak dia. Kewajiban enggak dia laksanakan dengan baik. Lalu Allah katakan, apakah mereka enggak beriman dengan hari akhir? Akan ada hari kebangkitan. Mungkin sebagian orang ketika dia kerja di sebuah perusahaan, dia enggak nyaman, dia pindah. Akan ada hisab loh buat engkau di sana. Perhitungan, engkau kerja dengan amanah apa? Korupsi waktu atau? Yang kalau di dunia enak. Di dunia itu enaknya apa? Kita bayar afwan, ini anak bukan hak anak. Kembalikan. Anak kerja cuma 15 hari umpamanya. Yang sisanya anak itu absen sebenarnya. Tapi kadang kalau ada orang absen tetap fingerprint, dia keluar kemana, mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dia tidak kerjakan. Tapi gaji full, tetap dia maunya full. Engkau akan dibangkitkan. Dan kau akan ditanya tentang segala sesuatu yang kau kerjakan. Yang kecil dan yang besar. Kau akan dibangkitkan untuk hari yang besar. Hari di mana manusia itu akan disidang. Satu per satu. Nabi AS ketika bicara pekerjaan, beliau menceritakan tentang cinta Allah. Inna Allaha yuhib. Idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu cinta apabila seorang melakukan pekerjaan, dia sempurnakan pekerjaan. Urusan dunia. Bukan hanya urusan akhir. Di urusan engkau Ramadan, Ustaz, Ramadan engkau punya tugas kerjakan. Tadi sudah disebutkan ya. Engkau sudah dibayar waktumu. Bicara salat sunnah itu bukan kewajiban. Maka ketika engkau mau sholat duha, enggak wajib engkau sholat duha. Yang wajib engkau selesaikan pekerjaan. Kalau memang punya waktu luang, boleh. Engkau izin, aku mau sholat duha. Tapi aku kerjakan pekerjaanku. Minta tolong. Di sini ada dispensasi. Ada waktu istirahat, umpamanya. Tapi ingat, engkau dibayar. Dan serahkan pasuk ke kerjaan dengan sempurna. Niatnya lillahi ta'ala. Orang tuh ketika bekerja ambisinya akhirat, dia takut bawa yang haram buat keluarganya. Dia takut mendzalimin tempat dia kerja. Kenapa? Ambisinya akhirat. Dunia bakal aku tinggal gitu. Aku tinggal selama-lamanya. Iya. Gak bakal balik kita ke dunia. Dan semua yang kita kerjakan di dunia, kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka tolong kita bekerja disiplin. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik.
3: Ahlan bik Ustaz. Ustaz Afan, izin semoga Ustaz, keluarga, tim dan kaum muslimin semua selalu diberkahi, diberi perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Barakallahu fiik. Naam.
3: Ustaz Afan, ana ingin bertanya, Ustaz. Ketika kita di kantor ada fasilitas WiFi, kadang-kadang kita menggunakan fasilitas tersebut karena kita niatnya pertama untuk kegiatan kantor, untuk mungkin untuk download, untuk browsing apa. Tapi kadang-kadang kita lupa, ternyata kita untuk membalas chat pribadi, kepentingan kita itu. Bagaimana kita, Ustaz, ya, cara kita untuk membatasinya seperti itu? Terus kalau kita mau bertobatnya seperti apa ya, Ustaz? Itu pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ini yang selalu Ana selalu pikirkan dan selalu menjadi beban buat Ana. Kadang-kadang perbedaan amanah dan hutang itu apa ya, Ustaz? Ya? Itu yang kadang-kadang dua-duanya benar-benar hal yang kita sangat takut gitu. Bahkan kalau amanah itu langit dan bumi aja, Al-Asyab ayat 72 aja, langit dan bumi tidak bisa untuk menanggung amanah itu. Kita yang zalim dan bodoh berani untuk menanggung amanah itu, Ustaz. Mungkin saja Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, jemaah. Ya, ini pertanyaan menarik sekali ya. Karena fasilitas wifi umpamanya itu di setiap kantor ada. Dan tentunya tujuan utamanya fasilitas diberikan untuk pekerjaan. Agar lebih mudah mereka menjalankan pekerjaan tersebut. Baik, dulu kita tahu kita nggak ada handphone. Kita kerja, ya nggak ada handphone, ya udah kerja aja terus. Nggak ada yang telpon, nggak ada yang WA. Sehingga benar-benar clear. Kita kerja-kerja aja. Dengan adanya handphone sekarang, adanya fasilitas wifi, ini terkadang akan banyak waktu yang dihabiskan untuk hal yang tidak berguna. Dan belum tentu dibolehkan oleh perusahaan. Itu bicara waktunya. Bicara fasilitas wifi yang diberikan, sebatas apa tempat kita kerja membolehkan. Ini juga perlu ada kesepemahaman. Subhanallah, Umar bin Abdul Aziz ya, subhanallah. Anda membaca dalam sebuah salah satu ceritanya. Ketika dia sedang ngobrol sama satu orang malam hari ini, ditanya sama Umar, urusanmu ini urusan pribadi apa urusan negara? Kata, urusan pribadi, ya sudah. Dimatikan lilinnya tuh, jam. Dimatikan. Kenapa? Karena urusan pribadi, sedangkan ini punya negara. Gitu. Sampai seperti itu takutnya kepada Allah. Maka bicara wifi kembali tadi. Perusahaan atau tempat kita kerja membolehkan kita menggunakan untuk apa saja. Kalau kita diperbolehkan untuk WA, berarti kan boleh, sudah. Ada pembolehan, karena hal itu mungkin dianggap satu hal yang tidak terlalu banyak ya. Apalagi kalau bicara wifi kantor itu banyak dikit bayarnya tetap, kadang-kadang seperti itu. Jadi pihak perusahaan mungkin, pihak kantor juga tidak terlalu memasalahkan. Tinggal masalah waktunya. Engkau baca balas WA diperbolehkan kalau yang penting-penting umpamanya. Tapi kan ada orang yang enggak. Dia nonton ya. Dia baca grup-grup yang hanya untuk ketawa-ketawa. Sedangkan pekerjaan ada di depan dia. Lain kalau pekerjaan itu sudah selesai dan kata menyebutkan kerjaanmu selesai, sudah kau istirahat. Di waktu istirahat itu berarti kita bisa bebas menggunakan waktunya. Maka kesepemahaman yang dibuat antara kantor dengan pekerja itu penting untuk dipelajari. Sehingga orang tahu, oh aku gak boleh ini, aku boleh ini. Ada pun perbedaan antara hutang sama amanah. Berbeda sebenarnya. Jadi kalau bicara hutang itu lebih kepada urusan harta yang kita pinjam. Dan itu juga kita punya tanggung jawab untuk mengembalikannya. Nabi alaihissalam mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'ah. Barang siapa yang ngambil uangnya orang dengan niat mengembalikannya, Allah akan bayarin. Allah yang melunasi. Tapi kalau ngambil niat uangnya orang, pinjam dengan niatan tidak bayar, Allah akan hancurkan dia. Tapi kalau bicara amanah, itu sesuai tugas, boleh jadi modelnya tugas, boleh jadi itu harta yang dititipkan, sesuatu yang diberikan kepadamu, yang engkau punya tugas mengembalikannya. Menjaga dan mengembalikan. Itu kalau bicara amanah. Maka modelnya boleh jadi harta. Titipan, bukan pinjam duit. Boleh jadi dari pekerjaan. Ketika bicara pekerjaan, maka kalau diamanatin. Ada yang kerjaannya jaga anak umumnya. Bicara amanah juga, anak itu amanah. Bukan utang gitu loh. Jadi utang sifatnya lebih kepada yang urusan harta adalah amanah ini lebih umum lagi. Tapi intinya seorang mukmin itu dikasih amanah apapun dia akan menjaga. Dan amanah ini berat memang. Tapi itu tugas kita. Maka kita harus jaga. Dengan cara minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana disebutkan manusia ini zalum, jahul. Sangat zalim dan sangat bodoh. Terkadang dia, kalau bicara pekerjaan, dia mau pekerjaan yang enak ya, yang gajinya besar, tapi dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Itu juga bicara, dia tidak amanah akhirnya. Dan boleh jadi tadi amanah itu adalah waktu juga. Hada wallahu a'lam bissawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
4: Izin Ustaz, Semoga Ustaz, tim dan keluarga serta teman-teman baik dari RSUD maupun puskesmas dirahmati dan dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
4: Izin bertanya Ustaz,
0: ya.
4: Dalam hal melayani pasien, perkenalkan saya dari Dinas Kesehatan Ustaz Adik. Izin bertanya dalam hal melayani pasien Ustaz, mana yang lebih utama ya kira-kira Ustaz? Untuk dalam waktu duha itu melayani pasien atau melaksanakan sholat duha Ustaz?
0: Masya Allah, barakallahu fiik.
4: Terus satu lagi Ustaz, izin.
0: Nah, subhanallah jamaah. Ya, tadi kita membaca nasihat Al-Mu'ammar ya. Al-Mu'ammar yang meninggal tahun 507. Dia menyebutkan bahwasanya engkau tidak punya hak untuk sholat sunnah. Tidak pula mau i'tikaf. Kenapa? Karena hal ini sunnah, anjuran. Berupa kelebihan aja. Tapi kalau menyelesaikan pekerjaan, itu kewajiban. Makanya kalau ada seorang petugas kesehatan, nih orang lagi ngantri, dia mau sholat duha, Allahu Akbar. Boleh jadi dia dosa melakukan itu. Lu Ustaz, ana ini ibadah. Naam. Tapi engkau udah dibeli waktu untuk melayani pasien. Berbeda kalau gak ada pekerjaan. Gak ada. Memang karena lagi kondisi mati lampu, gak bisa melayani pasien, atau ada satu hal yang kredit ini dan itu, berarti dia menunggu. Tapi ketika ada pekerjaan, gak boleh loh engkau melakukan sholat sunnah, duha tadi, sedangkan pasien nunggu, dan engkau dibayar. Di sini pentingnya kita meniatkan pekerjaan kita untuk ibadah. Kita pun bekerja beribadah. Sehingga kalau bicara, aku kan juga sholat duha. Boleh kau sholat duha di awal waktu sebelum masuk kerja? Ada. Jadi kondisinya tadi yang sampaikan, kondisinya berbeda-beda. Ada orang yang bisa sholat duha di awal waktu selesai, dia sholat duha, dia baru bekerja. Jadi sebelum masuk jam kerja, dia sudah sholat duha. Ketika di waktu bekerja, dia mau sholat duha, dia harus melihat kondisi. Ketika memang kondisinya sedang melayani pasien, gak boleh sholat duha. Gimana kalau ada sholat duha, ada pasien. Seharusnya pasien yang diutamakan. Jadi ingat, jangan sampai kita menjalankan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Karena cara seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah, yang wajib-wajib dulu selesaikan, baru engkau naik tingkatannya. Kalau engkau mau naik, tapi ternyata tangga sebelumnya masih belum engkau pijak, jatuh engkau. Jadi ada yang namanya fikih awliya-awliyawiyat ya. Skala prioritas yang harus diutamakan oleh seorang hamba. Dan engkau punya niat, aku kepingin sholat duha, ditulis niatmu. Tapi gak bisa karena banyak pasien ini dan itu. Ya udah. Berbeda kalau engkau pasien yang kau bebas. Mau sholat duha, gak mau sholat duha, itu terserah engkau. Ini berkaitan dengan orang tadi sudah dibeli waktunya, sudah dibayarin energinya, dan dia harus bekerja dengan baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Baik, kita beralih ke pertanyaan yang melalui chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ustaz
5: dan keluarga, Allah jaga dan Allah lindungi. Di sini Ustaz ada pertanyaan, mohon nasihatnya, terutama untuk teman-teman kita yang nakes ikhwan, yang dimana belum mau sholat lima waktu di masjid dengan alasan sedang ada pasien. Mungkin ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Namun di sini lebih dispesifikkan bahwa tidak ada kasus yang gawat darurat. Mungkin kalau ana izin tambahkan, memang seringkali kalau misalkan di pelayanan kita apalagi terbentur dengan waktu sholat Jumat gitu Ustaz, bagi yang ikhwan. Itu bagaimana Ustaz ya? Apakah diperbolehkan atau bagaimana solusinya? Karena terkadang memang ada jadwal operasi yang mepet dengan jam-jam waktu sholat seperti
0: Nasya Ustaz. Barakallahu fiik.
5: Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan juga, bagaimana bagi kami yang pekerja ini sering datang telat karena alasan punya balita atau anak yang sebelumnya sibuk untuk mengurus keluarga. Namun pada saat di kantor pekerjaan diselesaikan, apakah dari segi amanah dan waktu tersebut bisa dimaafkan, Ustaz? Syukran.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Tadi disinggung bahwasanya ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah. Hal yang sunnah, maka jangan sampai mengalahkan yang wajib. Kalau bicara soal berjamaah di masjid, apabila memang kondisinya nggak bisa ditinggal pasiennya ini, kondisinya berarti dia harus shift gantian. Ada yang jagain, ada yang berangkat ke masjid. Nanti dia juga sholat berjamaah di masjid. Artinya tetap berusaha menjaga sholat yang berjamaah, walaupun tidak sekaligus. Jadi dia tetap berusaha menjaga sholat berjamaah, walaupun tadi anak gak bisa dapat jamaah awal, Ustaz. Dan anak lihat kalau di rumah sakit, Masya Allah, jamaah itu terus, karena memang orang berdatangan, atau keluarga pasien juga ada di situ. Jadi intinya tetap berusaha untuk ke masjid, walaupun bergantian. Jadi orang yang ambisinya akhirat, dia akan mencari peluang akhirat itu. Kalau punya kawan-kawan yang gak mau sholat di masjid, pertanyaannya, apakah dia di rumah sholat di masjid atau tidak? Kalau tidak, ya di rumah aja enggak. Apalagi di masjid, di tempat kerja gitu. Memang dia orang yang malas gitu. Mungkin bahasanya lebih kepada itu. Maka nasihat kita buat orang-orang seperti itu, ya suruh baca doa, meminta perlindungan dari kemalasan, ya. Kasih tahu tentang fadilah sholat berjamaah, bagaimana langkah-langkahnya menghapuskan dosa, mengangkat derajat, ya. Kemudian sholat di sana itu 27, bayangin ya, sholat sendirian satu ini dapat 27. Siapa yang gak mau jamaah? Orang bekerja satu tapi dapat gaji 27. Allahu Akbar. Baik, kalau berkaitan dengan Jumat, maka kita tahu yang meninggalkan Jumat ya dengan sengaja, tanpa alasan yang syar'i, maka dia akan dicap selama 3 kali dia meninggalkan Jumat ya, tanpa alasan yang syar'i, akan dicap termasuk orang-orang yang ghafilin. Walaupun dia menggantikan dengan sholat duhur. Maka di sini teman-teman yang kerja di rumah sakit, harus ada usaha. Usaha bagaimana dia gak tinggalin Jumat. Mungkin shiftnya, mungkin dengan adanya pekerja cewek, umpamanya bisa digantikan sama dia. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau terpaksa lain lagi. Kalau tadi dikatakan jadwal jadwal apa operasinya sudah dijadwalkan dan kemungkinan akan kelewatan sholat Jumat, ya udah dia niatkan sholat duhur nantinya. Atau nanti dia bisa jadi sampai asar, Ustaz, dia niatkan jamak duhur sama asar. Untuk kondisi-kondisi yang memang mendesak. Tapi kalau bisa ada pilihan, ingat kita bisa memilih, kita memilih yang wajib kita dahulukan daripada yang sunnah. Tapi kalau nggak ada pilihan, apa hendak dikata, hendaklah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Bagaimana dengan, ini kayaknya pertanyaan mewakili para akhwat deh, para pekerja wanita. Kesian sebenarnya jemaah. Ada kondisi perempuan yang harus bekerja. Harus bekerja karena faktor ekonomi. Ada harus bekerja karena demi berkhidmat memberikan manfaat kepada umat. Ada bekerja karena ingin bekerja. Ini hukumnya nanti berbeda-beda. Ketika seorang wanita, dia karena memang ada saat suaminya meninggal, diceraikan sama suaminya, gak ada yang ngasih nafkah dia, dia terpaksa bekerja. Dia punya anak balita, dia harus ngurusin anak, ngurusin pekerjaan. Akhirnya datangnya telat. Apa yang harus dilakukan? Minta keridhaan tempat dia kerja. Karena bukan hanya bicara energi yang dibeli, tapi bicara waktu juga yang dibayar. Dalam kontrak, engkau harus masuk jam 7. Kau datang 7:30. Ada 30 menit. Tapi anda selesaikan pekerjaannya dengan baik. Apakah perusahaan menerima engkau melakukan itu? Biasanya ada dispensasi. Buat tadi perempuan-perempuan yang punya balita, punya anak ya, menyusuin, banyaklah kesian lah anak lihat. Dalam agama Islam ini, laki-laki ingat engkau yang harus kasih nafkah. Wajib kasih nafkah sama istri, sama anak-anak. Makanya di masyarakat muslim tuh gak ada ceritanya child free ya. Gak ada. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab suaminya. Punya anak 3, suaminya. Punya anak 4, suaminya yang baik, yang akan membiayainya. Punya anak 10, suaminya yang akan membiayai. Tapi di banyak negeri, dan kita lihat di beberapa tempat di negeri kita juga, perempuan akhirnya harus bekerja. Yang suaminya gak bertanggung jawab, umumnya seperti itu. Atau memang ada perempuan yang memang ingin bekerja, ingin tambahan fulus ini dan itu. Adapun yang dibutuhkan oleh umat tentunya beda. Dia bekerja memang umat membutuhkan tenaga dia, dan semoga jadi pahala buat dia. Intinya ketika seorang mengambil sebagian waktu yang sudah dibayarin, bukan cuma pekerjaan ya, waktu, maka dia perlu meminta keikhlasan dari tempat dia bekerja. Minta pemahaman mereka, terima. Kalau mereka gak terima, udah potong gaji Anda setengah jam Anda gak kerja. Soalnya kan ada pemotongan gaji umpamanya, satu jam gak kerja. Atau dia tambahkan di jam setelah kerja. Anda masuk setengah 8 ya, karena kondisi, sampaikan Anda tambah. Seharusnya Anda pulang jam 3, Anda pulang setengah 4. Itu insya Allah dia melunasin ya. Melunasin waktu yang dia ambil. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Baik Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Mengingat waktu yang terbatas. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim kita semua selalu dilindungi kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, kami bekerja di rumah sakit pemerintah dengan status ASN. Kemudian di mana ada acara dari rumah sakit, misalkan seperti adanya lomba yang di dalamnya terjadi ikhtilat antara ikhwan dan akhwan, dan kemudian ada musik di sini, diminta oleh atasan untuk berpartisipasi acara tersebut dan kondisinya belum bisa menolak. Bagaimana cara kita untuk menyikapinya Ustaz? Apakah tetap mengikuti kegiatannya atau bagaimana solusinya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah ya. Ada bala memang yang merajalela kemaksiatan yang dianggap biasa, dosa yang diremehkan, bahkan dijadikan sebuah acara. Ini pentingnya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya kita mengajak semua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bicara urusan rumah sakit, yang bagaimana kerjaannya jadi benar, itu kan. Bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Cuma gara-gara sebagian tidak pernah belajar agama, atau juga salah belajar agama, sehingga ya bercampurnya laki perempuan, ya ketawa-ketawa di antara mereka. Yang terkadang dianggap biasa. Yang pertama, menghindar semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Kalau di acara itu ada acara yang boleh, ada acara itu saat boleh, umpamanya ada kondisi yang memang ada sambutan, kata sambutan umpamanya, kemudian di situ mungkin juga ada pengumuman-pengumuman, engkau hadir, setor muka gitu. Oh fulan hadir, ya hadir. Tapi tatkala sudah masuk kepada acara-acara yang tidak diperbolehkan dalam agama, engkau menghindar, keluar kayak kemana. Jadi itu yang mungkin dilakukan seorang muslim. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ketika melihat kemungkaran, kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran itu. Dengan cara apa? Biyadih, dengan tangannya. Enggak mampu dengan lisannya, enggak mampu dengan hatinya, dia mengingkari kemungkaran itu. Dan konsekuensi mengingkari kemungkaran dengan hati adalah meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Bukan ada di tempat itu. Karena kalau berada di tempat itu, ya tetap kita bersama kemungkaran tersebut. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi ada kondisi-kondisi yang kita harus hindarin. Ada kondisi-kondisi yang masih boleh. Maka kau pilah-pilah dalam acara tersebut. Ada lomba-lomba yang mungkin boleh. Ada lomba-lomba yang mungkin, aduh gak benar sudah, maka ditinggalin. Dan dalam semua itu engkau selalu minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang bisa bantu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semakin bertakwa kepada Allah, amanah-amanah yang mungkin kita pernah berkhianat, bagaimana kita perbaikin, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita kerjakan tidak sempurna, bagaimana kita sempurnakan. Dan kita perlu ingat, semua yang kita lakukan akan dimintain pertanggungjawaban, akan ada hari kita akan disidang. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: حكيم.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: tawkila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir, Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai Rabbku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari gemilang cangkung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روحي.

0: agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian.

0: dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansa' fa'inna ladidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصبي والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Nikmat yang akan membuat kita menyelami hakikat dari kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat tersebut. Khususnya pada kesempatan kali ini, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan karya besar, karya yang direkomendasikan oleh para ulama, karya yang sudah terbukti merubah jutaan orang, mungkin miliaran ya. Tentu saja dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang karya itu berada di hadapan kita. Karya yang bernama Riyadhus Shalihin. Karya yang bernama Riyadhus Shalihin. Judulnya saja, kata para ulama, melambangkan suasana hati ulama dan penulis, khususnya Al-Imam Nawawi. Beliau merasakan kebahagiaan, kesenangan, seperti orang yang berada di sebuah taman. Dengan full pemandangan hijaunya, gemericik airnya, suara burungnya. Itulah perasaan ulama ketika belajar, menuntut ilmu, dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Karena itu mereka ungkapkan dengan judul karya mereka, Riyadhus Shalihin. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad. Maka jika kita ingin merasakan suasana rekreasi di taman, di tengah himpitan masalah, maka bergabunglah ke dalam kafilah ilmu. Dan itu membuat kita tenang, nyaman, walaupun hidup dengan segala keterbatasan. Imam Nawawi gak kaya, hadirin. Imam Nawawi rahimahullah kan kita tahu bukan ulama yang kaya. Tapi beliau merasakan hidup seperti di sebuah taman. Itulah keluar biasaan ilmu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dari kita punya semua tapi
kayak hidup di penjara. Kayak hidup di sebuah gua dan terjebak di sana. Gak tenang, gak nyaman. Tapi ulama sebaliknya. Mereka dapat ketenangan karena ilmu itu menenangkan. Nama lain dari ilmu itu zikir, hadirin. Karena ketika kita menuntut ilmu, yang kita dengar dan kita kaji adalah firman Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kemahaindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemahaagungannya. Maka jelas itu bagian dari zikir, dan itulah zikir. Dan ketika Allah berfirman tentang zikir, Allah berfirman ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka bersyukurlah ketika kita bisa kembali menuntut ilmu. Dan jangan lupa meminta pertolongan agar kita dilancarkan secara teknis. Lalu Allah kasih pemahaman yang benar. Tidak salah paham. Dan semoga yang berbicara tidak salah menyampaikan. Lalu kita diberikan taufik untuk bisa menerima. Lalu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan perkuat syahadatin kita, hadirin. Perkuat la ilaha illallah. Jangan pernah melakukan kesyirikan. Dan selalu beribadah hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah ikutilah tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau. Dan marilah kita selalu mengingat jasa beliau dan tidak pernah lupa untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, junjungan kita, Nabi kita, kedua kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jadi Allah muliakan, pertemuan ini pertemuan terakhir kita di dalam bab mujahadah insyaallah taala. Dan kita tutup dengan kiat-kiat agar kita bisa mujahadah. Karena kita tahu bersama mujahadah itu artinya berjuang, bersungguh-sungguh melawan diri kita dan membuat diri kita keluar dari zona aman, hal yang gak nyaman. Dan tentu saja itu gak mudah. Gak mudah, hadirin. Mudah. Disuruh berjuang di rumah tangganya tuh gak mudah. Paling enak sih minta cerai aja. Ada masalah minta cerai. Terus lu, kamu harus berjuang dulu. Gimana, udah bisa cerai belum? Enggak, berjuang dulu. Susah. Berjuang di kampus, di sekolah. Enaknya tinggalin aja tuh mata pelajaran. Ah, udah bosan lah. Udah bete gue nih, gue mau tinggalin aja. Oh, gak bisa, berjuang dulu. Berjuang. Tapi susah, enggak berjuang. Ada kendala di lingkungannya. Ada orang gak bisa bicara di depan umum. Nah, aku gemeter. Aku suruh naik aja, mau pingsan. Gak berjuang, coba dulu. Gak bisa, gak coba. Tawakal Allah. Susah gak? Susah orang disuruh berjuang itu susah. Disuruh berjuang itu susah. Jadi apa kiat dan tipsnya? Dan tentu saja kita ambil secara umum dari bab ini, tapi karena bab ini panjang, jadi
kita butuh menguatkan lagi dengan penekanan secara khusus. Jadi apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa berjuang dalam kehidupan. Kita bisa jadi seorang pejuang. Dan kita selalu bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang ada di hadapan kita. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama hadirin, yang pertama, agar kita bisa mujahadah, agar kita bisa mujahadah, yang pertama, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kiat terbaik kecuali kiat yang satu ini. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita ingin bersungguh-sungguh, kita ingin jadi seorang pejuang kehidupan, kita ingin bisa menaklukkan hawa nafsu kita, syaitan, yang selalu mengajak kita kepada keburukan, minta pertolongan kepada Allah. Inilah yang kita pelajari bersama-sama ketika membahas hadis yang keenam. Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah ini, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang sesuatu yang bermanfaat bagi Anda. Berikutnya apa? Minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz atau wala ta'jaz, dan jangan mundur, jangan down, jangan lemah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Makanya kan ayatnya itu kan satu paket. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Dan ibadah istiqomah gak mudah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Kenapa ini digabungkan? Dan kalau kita hanya baca iyyaka na'budu, maka al-fatihah kita tidak sah. Salat kita tidak sah. Kita harus baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang baca iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf. Al-fatihah Anda tidak sah. Harus dibaca baru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Seperti Imam At-Tabari. Bahwa ibadah adalah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan kita enggak akan berhasil beribadah. Perjuangan kita untuk beribadah enggak akan sukses kecuali kita minta pertolongan kepada Allah. Kecuali kita ditolong oleh Allah, oleh karena itu kita harus minta pertolongan kepada Allah. Tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Makanya hadirin, apa ayat pertama kali turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Berhenti ayatnya? Enggak. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ba di sini, ba isti'anah. Jadi dengan meminta pertolongan kepada Allah, dengan menyebut namanya yang telah menciptakanmu itu. Jadi bacalah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dengan menyebut namanya yang telah menciptakan. Disuruh minta tolong. Disuruh minta tolong. Setiap kita
masuk ke surat di dalam Al-Quran, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi maksudnya aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah. Jadi ikra bismirabbikalladzi khalaq dan bacalah. Enggak berhenti ayatnya. Bukan baca ya. Nah itu kita seringkali kan kalau suruh anak-anak jangan malas baca. Baca. Kita kalau jadi guru jangan lupa baca. Jangan lupa baca. Kalau Allah enggak bacalah dengan meminta pertolongan kepada Rabb. Dengan menyebut nama Rabb. Dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Gitu. Disuruh baca aja. Disuruh baca dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena Allah kalau gak tolong kita, aduh, baca kita tuh. 5 menit ganti doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur kita. Baru baca 5 menit. Aduh. Makanya baca itu salah satu obat tidur. Masya Allah. Dalam tanda kutip. Terus susah tidur, geletak sana, geletak sini. Suruh baca. Udah. Subhanallah. Emangnya gampang baca Al-Quran. Oh, kita gak khatam-khatam. Setahun gak khatam-khatam. Jangankan Ramadan, setahun gak khatam-khatam. Susah. Bukan susah. Karena apa isinya 30 atau 50 jilid. Enggak ya, Al-Quran satu. Cuma satu jilid. 30 juz. 114 ayat. Tapi kita gak selesai-selesai. Lupa kita minta pertolongan sama Allah. Oleh karena itu, ihris ala mayanfa'uk wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Sungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat, minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Jangan lemah. Selalu minta pertolongan. Minta pertolongan. Minta pertolongan. Minta pertolongan. Minta pertolongan kepada. Jangan andalin diri sendiri. Saya ingat ijma para ulama. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Dinukilkan oleh Ibnu Rajab. Dan para ulama yang lain. Bahwa jika tanda hamba itu akan hancur, akan terpuruk, Allah tinggalkan dia sehingga dia bertumpu dengan dirinya sendiri. Jadi gak perlu dihabisin, gak perlu diutus hamba yang lain untuk hancurin dia. Ditinggalin aja semua, gak ditolong, hancur. Semua orang akan hancur. Semua orang akan hancur. Semua orang akan binasa. Kalau gak ditolong sama Allah. Makanya kan doa kita setiap pagi dan petang. Ya Hayyu Qayyum. Ya Allah yang maha hidup. Dan yang mengatur semuanya. Bi rahmatika astaghiith. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Minta istighatsah. Minta pertolongan. Benar-benar minta pertolongan. Istighatsah. Minta pertolongan di saat genting. Gitu. Tapi kita baca setiap pagi dan sore, artinya kalau Allah gak tolong, kita selalu berada dalam kondisi genting. Kita rentan hancur setiap hari. Kalau Allah gak tolong. Birahmatika astaghiits. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan biarkan aku bertumpu pada diriku saja sekejap mata. Sekejap mata. Kalau Allah gak tolong. Dan kita tidak pakai ilmu Allah. Ilmu-ilmu penting. Lalu kita andalkan logika kita, pemikiran kita, pengalaman kita, hancur kita. Makanya apa kata para ulama? Laula lam yakun aunun min Allahi lil fata. Fa'awwalu ma yajni alaihi ijtihadu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang. Kepada anak muda, kepada seseorang. Maka yang pertama kali menghancurkannya adalah manuvernya sendiri, blundernya sendiri, dan kesalahannya sendiri. Hancur. Jadi bukan orang lain yang hancurin dia. Bukan musuhnya yang hancurin, dia sendiri yang menghancurkan dirinya.
kalau Allah nggak tolong. Makanya ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat dan minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan lemah. Ini hal yang penting hadirin. Karena mujahadah enggak mudah. Makanya hadirin Allah muliakan. Masih ingat hadis Mu'adz bin Jabal? Hadis Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudakhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepadaku amalan yang membuat aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Apa kata Nabi SAW? Dengar baik-baik ucapan Nabi. Jawaban Nabi SAW, laqad sa'alta 'an 'azim. Sungguh engkau baru saja bertanya dengan pertanyaan yang sangat besar. Laqad sa'alta 'an 'azim. Pertanyaan yang sangat agung, sangat besar, sangat berat. Ini berat sekali. Laqad sa'alta 'an 'azim, amalan yang masukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Ini pertanyaan berat. Laqad sa'alta 'an 'azim. Berat. Ya berhenti sampai di sini tidak. Apa kelanjutannya? Wa innahu la yasir 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Allahu Akbar. Tapi sungguh dia sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Dia sangat mudah bagi orang yang mudahkan. Allah nggak, Nabi nggak mengatakan, tapi dia sangat mudah bagi orang yang cerdas. Nabi nggak mengatakan demikian. Dia sangat mudah bagi orang yang kaya karena uangnya banyak. Enggak. Dia mudah bagi orang yang pintar, yang cerdik. Enggak. Bukan itu hadisnya. Dia mudah bagi orang yang pandai bergaul dan punya network dan link yang luas. Enggak. Wa innahu la yasir ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya dia sangat mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Tapi orang yang Allah mudahkan. Mungkin kita gak pintar, tapi kalau Allah mudahkan. Subhanallah. Kita setengah mati menata hati kita hari ini, misalnya susah banget. Itu jangan heran. Kalau suatu ketika kalau kita jujur berusaha mengobati, minta kepada Allah, minta pertolongan, itu Allah mudahkan sebenarnya. Hati kita jadi lembut. Bisa, kenapa gak bisa? Gak mudah bagi Allah. Kalau kita masuk belajar, gak bisa-bisa. Gak paham-paham, gak hafal-hafal. Mau jungkir balik. Jangan heran kalau bisa suatu saat itu Allah mudahkan. Hafalannya, Masya Allah, luar biasa. Minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Memang berat. Tapi dia bisa berubah menjadi mudah. Bagi orang yang Allah mudahkan. Ini jadi masalah kita. Kita lupa minta pertolongan sama Allah. Kita lupa meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya sulit. Akhirnya sulit. Makanya kan salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inna as'aluka as-sabata fil amr. Allah, ku minta kekokohan dalam menjalani kebenaran. Wa azimata rusyni. Dan kekuatan, azm yang kuat. Dalam mengejar petunjuk. Dan jalan di atas petunjuk. Was'aluka syukran ni'matika wa husna ibadati. Dan aku meminta kepada engkau agar aku bisa bersyukur atas segala nikmatmu dan
bisa beribadah dengan baik. Itu minta sama Allah. Itu kan salah satu doa Nabi SAW. Kita nggak berdoa itu. Dan jalan aja. Ya pantasannya susah. Allah Ta'ala. Jadi mujahadah itu susah. Tapi kalau mudah kan semua mudah. Kalau Allah mudah kan semua mudah. Makanya kan banyak banyak buku para ulama pakai judul apa? Fath. Fathul Bari. Karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, salah satu ulama madzhab Syafi'i, ketika mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Fathul Bari adalah buku mensyarah Sahih Bukhari. Judulnya artinya apa? Fathul Bari, pembuka dari Al-Bari. Al-Bari adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini pesan. Saya enggak akan bisa menulis buku ini kecuali dibukakan pintu taufik hidayah kemudahan oleh Allah. Dan menariknya Al-Imam Ibnu Rajab juga punya buku syarah Sahih Bukhari, judulnya Fathul Bari juga. Fathul Bari. Itu pengakuan mereka. Kita ini enggak akan bisa kecuali ini dibukakan pintunya sama Allah. Dan bukan Fathul Qadir, tafsirnya Al-Imam Ash-Shawqani. Al-Qadir, Fath pembuka. Al-Qadir salah satu nama. Jadi saya gak akan bisa menulis tafsir ini dari Al-Fatihah sampai Al-Nas kecuali Allah bukakan itu semua. Kalau gak bisa. Lihat bagaimana bro? Mengakui, saya gak bisa kecuali Allah bukakan. Ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena saya pintar ngatur waktu, bukan ini karena effort saya, usaha saya, enggak. Ini gak akan bisa kecuali Allah buka. Lihat adabnya para ulama. Dari maka dari judulnya para ulama itu dalam hadirin. Ada yang Riyadhus Shalihin menunjukkan gimana hati mereka bahagia ketika bersama ilmu, bersama firman Allah, hadis Nabi. Ada yang mengatakan ini saya gak akan bisa. Dan judul buku kayak gitu kan banyak. Fathul Qarib, banyak sekali judul buku kayak gitu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kenapa kita gagal terus? Kita kurang minta pertolongan sama Allah, makanya gak bisa mujahadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kedua, kiat yang kedua. Kiat yang kedua, kalau ingin mujahadah dan bersungguh-sungguh berjuang menghadapi hawa nafsu, syaitan dan seterusnya, maka setelah meminta pertolongan kepada Allah, maka kita berjuang bersama sahabat dan orang-orang yang memiliki visi misi yang sama, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Orang-orang yang menginginkan surga. Dan mereka berjuang untuk hal tersebut.